0: dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
1: 9 Hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: sebagai sah. Presiden.
3: Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case closed, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun, tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiringkali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan.

0: Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang.
3: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi nggak mood, aku mau
2: pulang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal Suharyanto menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Indonesia, khususnya di 6 provinsi dengan lahan gambut masih dalam kategori berat. Suharyanto menyebut hingga saat ini tim gabungan tengah berupaya memadamkan api yang melahap sekitar 186 hektar lahan gambut di wilayah tersebut. Kenam provinsi yang menjadi fokus utama penanganan tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan juga Jambi. Hal itu disampaikan Suharyanto saat menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman di Geraha BNPB Jakarta pada Selasa kemarin. Selain di lahan gambut, BNPB juga mencatat terdapat 13 kejadian kebakaran di luar 6 provinsi prioritas dengan luas mencapai lebih dari 400 hektar. Namun Suharyanto menyebut kebakaran di luar lahan gambut ini relatif lebih mudah diatasi karena terjadi di lahan mineral. Suharyanto turut membeberkan kondisi paling parah saat ini terpantau di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, di mana kabut asap pekat dilaporkan telah mengganggu aktivitas penerbangan. Sementara itu Jambi yang sebelumnya sempat terkendala, ya. Maksud kami, Jambi yang sebelumnya sempat terkendali, kembali muncul titik api baru di kawasan Taman Nasional Bukit 9 yang menghanguskan sekitar 300 hektar lahan. Dan saat ini luasan api di Taman Nasional tersebut telah berhasil ditekan menjadi sekitar 140 hektar. Kemudian terkait dampak kabut asap terhadap kesehatan, BNPB juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Distribusi perlengkapan seperti masker telah dilakukan secara masif di wilayah-wilayah terdampak. BNPB pun mengakui ada peningkatan jumlah warga yang jatuh sakit akibat paparan asap. Pelayanan kesehatan pun terus dimaksimalkan sesuai arahan Menteri Koordinator. Lebih lanjut, BNPB juga menyoroti fenomena El Nino tahun 2026 yang datang lebih cepat dari siklus biasanya yang turut berdampak pada terjadinya karhutla. Suharyanto mengatakan selama sebulan ke depan, BNPB beserta seluruh jajaran terkait akan terus bekerja keras melakukan pemadaman dan mendistribusikan peralatan yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak karhutla. Dan ternyata ya, karhutla di 6 provinsi ini masih dalam kategori berat dan sebanyak 186 hektar terbakar.
1: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026 dengan topik refleksi sejarah dan arah pembangunan Indramayu menuju 5 abad. Ya, hari ini Rabu 7 Oktober, Kabupaten Indramayu memperingati hari jadi ke-499 mengusung tema 499 tahun mengukir sejarah menyongsong 5 abad Indramayu berjaya. Momen bersejarah ini menjadi pijakan penting untuk merefleksikan nilai-nilai historis, memperkuat akar budaya sekaligus merancang arah pembangunan Indramayu menuju usia 5 abad ya. Dan bersama narasumber dari kalangan akademisi dan budayawan, kita akan mengupas tuntas perjalanan panjang Indramayu serta strategi memajukan daerah tercinta ini. Sudah tersambung di ujung telepon bersama Bapak Hadi Santosa MM, Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK Purnama Niaga Indramayu dan juga sebagai pengamat seni budaya. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat pagi Pak Hadi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, apa kabarnya Pak Hadi?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
1: Selamat ulang tahun tentunya ya untuk Indramayu
2: yang ke-499 ya.
1: Iya, usia yang cukup sudah sangat ini ya, matang.
2: Ya, hampir 500 tahun ya.
1: Betul, sebuah perjalanan yang panjang juga tentunya ya. Bapak, kalau misalnya Bapak membaca transformasi sosial dan juga ekonomi Indramayu selama 499 tahun ini, khususnya dalam menyongsong era digital menuju usia 5 abad, bagaimana Bapak?
2: Iya, oke. Sebetulnya karakter daripada Indramayu, baik dari segi geografis maupun sosiokultural ya, kita itu adalah mayoritas adalah daerah pertanian dan daerah perikanan. Jadi sejak dulu juga kultur masyarakat kita itu tidak jauh dari perikanan maupun pertanian. Nah tentu titik pertumbuhan ekonomi kita sebetulnya adalah dari situ. Cuman memang kemajuan itu tergantung daripada institusional pemerintahnya ya. Apakah nanti bisa mau maju, apakah bisa stuck dan sebagainya. Itu tergantung daripada institusional yang memegang kebijakan di Indramayu ya. Mungkin kalau kita lihat 500 tahun, walaupun ya sejarah kita masih kontroversi, ada beberapa versi, tapi setidaknya kan hari jadi ini kan sebelum ada regulasi yang menetapkan hari jadi sejarah ilmiahnya belum ada, ya memang konvensi masyarakat ya 7 Oktober masih sebelum adanya regulasi yang baru tentang penetapan hari jadi. Jadi kalau saya lihat itu tergantung kemajuan daerah itu, institusinya atau kebijakan daripada pemerintah daerahnya untuk bisa apakah bisa maju atau stuck gitu Pak.
1: Ya. Oke. Lalu sejauh mana perguruan tinggi di Indramayu ini siap mencetak SDM berbasis teknologi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global Pak?
2: Iya, kalau saya lihat perguruan tinggi di Indramayu itu kalau swasta ya, kalau data dikti sekitar 10-an Mbak ya. Kalau yang negeri satu, negeri itu yang Politeknik Indramayu. Ya memang saat ini secara lokal memang masih memiliki pengaruh ya terhadap penyediaan SDM-SDM yang dibutuhkan oleh Indramayu ya, untuk lokal. Cuman memang untuk global, untuk provinsi masih belum. Karena toh ada peran-peran perguruan tinggi lain di luar Indramayu ya. Bentar, ya jadi intinya adalah perkembangan ini adalah sangat ini sekali, sangat dinamis sekali persoalannya ya.
1: Baik.
2: Sangat dinamis sekali ya.
1: Oke, dan kira-kira apa saja tantangan terbesar dunia pendidikan tinggi lokal dalam menjembatani kebutuhan industri modern dengan potensi daerah Indramayu, Pak?
2: Nah, yang pertama gini, Pak. Memang animo, yang pertama tantangannya ini animo yang masuk ke perguruan tinggi ini tidak terlampau besar seperti di Indramayu, Pak. Mereka rata-rata, apalagi saat ini, Pak ya, saat ini mereka rata-rata ingin cepat kerja gitu kan. Mereka lebih suka mengambil pendidikan yang sifatnya singkat, kemudian dia ke luar negeri. Jadi kadang-kadang bersifat instan. Jadi itu adalah menjadi tantangan. Ya, yang kedua adalah memang industri di Indramayu belum begitu pesat, Pak. Industri di Indramayu belum begitu pesat. Kalau harapan saya itu kan, halo, jelas Pak suaranya.
1: Ya,
2: halo?
1: Jelas, sangat jelas Bapak.
2: Ya. Kalau harapan saya itu kan bagaimana industri pertanian maupun perikanan itu menghasilkan sebuah industri yang mendukung pertanian dengan perikanan tadi, sehingga perguruan tinggi ini bisa melahirkan perguruan tinggi vokasi yang mendukung industri tersebut. Sayang industri juga adanya industri strategis yang sejak dari dulu ada, yaitu Pertamina. Cuman kalau Pertamina kan BUMN Mbak, itu Mbak ya. Jadi saya harapkan tadinya industri ini mendukung pertanian dengan perikanan yang menjadi bakat potensi alam kita, sehingga perguruan tinggi ini bisa link and match dengan industri tersebut. Cuman memang baru sekarang ini saja ya, mulai ada sedikit gairah industri gitu kan, baik di daerah barat maupun daerah timur. Cuman kalau saya sebagai akademisi, sebenarnya saya ingin roadmapnya itu adalah pembangunan industri itu adalah berdasar kepada potensi yang dimiliki oleh Indramayu, sehingga perguruan tinggi nanti kurikulum dan sebagainya itu mengacu pada industri tersebut, sehingga terserap ke dulu industri.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Dan bagaimana para riset dan juga inovasi akademis Pak dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan visi Indramayu berjaya, Pak?
2: Ya, sebetulnya begini, masing-masing kampus saya perhatikan cukup bagus, Pak ya. Artinya mereka punya inovasi. Misalkan di kampus saya, karena kita di bidang IT, Pak ya. Bagaimana anak-anak ada program kreativitas mahasiswa untuk membuat sistem digital pada di desa-desa. Apakah itu digital marketing untuk UMKM? Apakah itu adalah berbentuk sistem informasi untuk desa? Mungkin di Fakultas Pertanian bagaimana inovasi-inovasi menghasilkan bibit unggul dan sebagainya. Mungkin di bidang lain gitu kan, membuat smart city dan sebagainya. Jadi saya kira kalau kampus sebetulnya sudah mulai ini, nah tinggal bagaimana membentuk kerjasama dengan pemerintah daerahnya. Ya, dalam hal ini untuk saya kira kalau mahasiswa atau kampus sebenarnya sudah bergerak Pak, tanpa pemerintah maupun tidak, mereka sudah punya program sendiri. Cuman kan untuk sustainable-nya ke depan itu kan perlu adanya kerjasama pihak, salah satunya adalah dukungan dari pemerintah.
1: Betul.
2: Terutama pemerintah daerah ya.
1: Artinya sudah cukup sangat responsif ya terhadap perkembangan yang ada ya Pak ya.
2: Betul.
1: Dan mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 02318493259. Izin Bapak, sudah ada yang bergabung bersama kita di sini melalui WhatsApp. Hari ini Indramayu, selamat ulang tahun untuk Indramayu hari ini. Semoga kota Indramayu lebih baik dari sebelumnya. Jangan ada korupsi di semua wilayah Indramayu. Jangan ada kemiskinan. Jangan ada banyak pengangguran di semua kecamatan di wilayah Indramayu dan lain-lain. Amin ya.
2: Amin.
1: Ini dari siapa ini? Sayang tidak disebutkan. Nah, mungkin Bapak bisa menanggapi Pak tanggapan dari WhatsApp tadi.
2: Bisa dibaca Pak saja.
1: Jangan ada korupsi di semua wilayah Indramayu, jangan ada kemiskinan, jangan ada banyak pengangguran di semua kecamatan di wilayah Indramayu. Apakah potret-potret ini juga masih ada di sana dan bagaimana untuk kondisinya, Pak?
2: Oke, kalau saya tidak menuduh ya, cuman artinya kita ada langkah preventif. Salah satunya, saat kita bicara korupsi dulu, Pak ya. Masalah korupsi itu adalah persoalan dua hal, Pak ya. Akuntabilitas, tanggung jawab. Yang kedua adalah transparansi. Zaman sekarang itu yang namanya media sosial, kemudian media-media lain itu sudah menjadi kontrol sosial yang efektif ya. Nah, artinya di sini birokrasi dengan jajarannya termasuk BUMD itu ya harus mengembangkan sistem yang transparan. Ya. Tentu sistem transparan ini harus ditunjang oleh akuntabilitas. Akuntabilitas adalah memilih orang-orang yang tepat pada bidangnya, right man on the right place, ya. Kadang-kadang kita masih tercampur hal-hal yang sifatnya politis. Nah, ini kemudian rentan kan terhadap akuntabilitas, rentan terhadap memilih orang yang tepat sesuai dengan bidangnya, ya. Jadi di sini adalah perlunya transparansi dan akuntabilitas untuk menunjang agar korupsi itu bisa hilang, termasuk pada jajaran birokrasi seperti mutasi jabatan dan sebagainya. Kalau yang terjadi saat ini yang menjadi keresahan masyarakat kan sudah ini mulai banyak nih, Mbak, ya. PLT mulai banyak. Ya nggak tahu saya persoalannya apakah ketersediaan jumlah jabatannya yang kurang pada ruangnya, atau mungkin ketakutan tambahan tunjangan karena memang TKD dari pusat juga terpotong kan, Mbak, ya. Nah, itu saya kurang tahu. Cuman PLT ini menjadi hal yang negatif di mata publik gitu kan. Mata publik kenapa tidak ini? Nah, ini kan negatif, hal-hal yang negatif ini bisa munculkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apakah ini persoalan mutasi transaksional dan sebagainya, saya nggak tahu. Cuman itu kan publik. Jadi untuk menekan tadi, Mbak, jadi intinya adalah bagaimana menciptakan transparansi akuntabilitas, ya. Nah, termasuk juga memilih orang-orang yang tepat di bidangnya. Terus yang kedua adalah melalui penyerapan tenaga kerja, ya. Tenaga kerja ini ya memang kita salah satu jalan ya tidak ada lagi, Mbak, mengenai investasi, masuknya investasi. Tentu masuknya investasi itu halangan-halangan yang menghambat investasi juga harus dihilangkan. Termasuk salah satunya misalkan informasi tentang Indramayu, akurasi tentang Indramayu juga dibutuhkan para investor, ya. Terus halangan-halangan birokrasi, halangan-halangan risiko capital, ya, ketika orang menginvestasi ada risiko-risiko dan sebagainya, itu harus dihilangkan. Jadi termasuk juga keterbukaan informasi tentang Indramayu tadi yang pertama itu juga harus diungkapkan supaya investor itu masuk. Nah, tapi juga pemerintah juga punya roadmap, ya, karena pemerintah di satu sisi juga, Pak, itu sudah dikunci oleh nasional kita sebagai daerah yang memang lumbung padi. Tapi kalau kita hidup dari padi saja, dari pertanian saja secara tradisional, ya kita tidak tumbuh ekonominya. Ekonomi Indramayu tidak begitu tumbuh pesat, Pak. Bahkan kita hanya mengandalkan TKI dari luar negeri saja. Jadi saya harapkan juga investasi masuk, juga termasuk investasi-investasi yang mendukung pertanian dan perikanan. Kalau seandainya pemerintah pusat sudah mematok Indramayu sebagai daerah pertanian, harus dimunculkan industri yang ada hubungannya dengan pertanian dan perikanan tadi. Itu kalau untuk supaya penyerapan tenaga kerja jangan sampai kita banyak jadi TKI. Mending kalau tenaga kerja keluar yang memiliki skill, Mbak, itu kan tidak memiliki skill gitu. Nah, itu yang jadi masalah, ya.
1: Dan tadi ya, Pak, disinggung dua sektor diantaranya pertanian dan juga perikanan, ya, Pak, ya. Dan langkah konkret kampus dalam mendorong mahasiswa agar tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi juga membuat lapangan kerja berbasis digital untuk bisa menunjang dua sektor ini, bagaimana, Pak?
2: Ya, memang itu hal yang tidak mudah. Kalau masalah itu, yang pertama gini, mentalitas mahasiswanya sendiri yang pertama, ya, Mbak, ya. Ya, di kampus-kampus juga diajarkan mengenai kewirausahaan agar dia punya kemampuan berdiri sendiri, punya startup sendiri, ya, punya usaha sendiri, tapi tidak mudah. Mahasiswa-mahasiswa kita sebagian besar, ya, mahasiswa bahkan seluruh Indonesia itu memang mentalnya untuk jadi pegawai, mentalnya untuk bekerja, bukan entrepreneurship. Mungkin ketika dia waktu mahasiswa inovatif, ketika dia lulus, dia terbentur masalah mencari kerja, untuk wirausaha tidak ada modal, ya terpaksa dia akhirnya kan bagaimana bekerja, melamar pekerjaan. Itu yang tantangan terbesar yang dihadapi oleh dunia kampus mungkin seluruh Indonesia adalah begitu, termasuk perguruan tinggi negeri juga sama. Persoalannya adalah tadi mentalitas mahasiswa mau tidak sebagai inovator ketika itu bisa melakukan kerja dan sebagainya. Jadi itu termasuk juga mungkin dukungan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mendorong inovasi-inovasi mahasiswa, juga bisa mendorong munculnya wirausahawan itu, sehingga ini adalah menjadi mahasiswa bukan saja sebagai beban, tapi menjadi agen of change, bisa membuka lapangan kerja dan sebagainya. Tapi ini besar, salah satunya pada mentalitas juga, Mbak, itu, ya.
1: Oke, lalu melihat potensi pemuda Indramayu saat ini, Pak, dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif dan juga pembangunan daerah, bagaimana, Pak?
2: Saya kira sebetulnya anak-anak muda ini sebenarnya cukup kreatif, ya. Kreativitas itu didukung oleh banyaknya informasi yang masuk ke kepala mereka, Mbak. Beda seperti zaman saya remaja dulu kan, Mbak, ya. Informasi itu sangat susah. Sekarang ini berbagai macam inovasi, berbagai macam ide bisnis, berbagai macam metode, berbagai macam ini semua sudah masuk ke informasi. Tinggal tadi mahasiswa ini ada yang memang memanfaatkan secara optimal gagasan tadi untuk bisa diimplementasikan. Sebenarnya kalau dari segi kreativiti ini adalah cukup bagus. Tinggal nanti pemerintah dalam usianya yang sudah semakin tua ini, hampir 500, bagaimana menciptakan regulasi-regulasi, menciptakan inovasi-inovasi muda tadi, menciptakan ruang-ruang mereka untuk membuat sebuah regulasi. Regulasinya itu salah satunya adalah untuk menumbuhkan tadi. Ya, gitu. Itu kalau saya lihat peran pemerintah. Tapi kalau saya lihat kreativitas anak-anak muda cukup bagus sebenarnya, coba ya. Cuman ada beberapa hambatan-hambatan tadi, ya. Ya.
1: Oke. Dan sejauh mana, Pak, integrasi antara nilai-nilai kearifan lokal Indramayu dengan kurikulum berbasis teknologi dan juga manajemen saat ini, Pak?
2: Ya, memang agak sedikit tergerus, Pak, ya, naik kearifan lokal ini, karena memang ada peran kultural, Pak, ya, antara dengan adanya internet ini kan masuk ke wilayah-wilayah pemikiran anak muda sekarang. Nah, makanya memang saya juga mendukung misalkan untuk kearifan lokal pemerintah daerah ada namanya muatan bahasa daerah kan gitu kan. Teman-teman budayawan juga sebagai penjaga

0: harap sama anak muda sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kearifan lokal itu bukan sekedar perayaan, tapi hikmahnya itu bisa diambil untuk bisa diterapkan di zaman era sekarang.
1: Baik, baik. Dan izin untuk membacakan WhatsApp lagi, Bapak sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Rina dan juga Pak Hadi. Selamat hari jadi untuk Kabupaten Indramayu, semakin maju dan juga sukses terus katanya. Izin bertanya, di Indramayu kan ada potensi kilang minyak. Bagaimana dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat sampai dengan saat ini? Terima kasih dari Ita yang ada di Cirebon katanya.
0: Oke, sebetulnya mau begini. Munculnya kilang minyak itu, Pak, ya, sebetulnya memang masuk ke, di dalam strategi nasional. Karena kalau kita lihat, Indramayu itu daerah yang memang masuk ke dalam, Pak, ya, tidak dilewati seperti daerah-daerah Bekasi, Karawang, lalu lintas, sehingga secara pertumbuhan ekonomi tersendat, maka kemudian pemerintah membuatlah kilang. Ya, memang ketika tahun 2002 atau 2023 ya kemarin itu memang pemerintah berhasil menarik PBB yang tadinya 7,5 miliar sekarang menjadi 35 miliar gitu kan. Ya, tinggal bagaimana pemerintah sekarang ini melobi mengenai bagi hasil daripada Pertamina tersebut. Memang kalau saya lihat pekerja-pekerja SMA di kilang memang walaupun tidak banyak ya, memang sudah mulai ada putra-putra daerah yang bisa kerja di sana. Cuman bagaimana menurut saya Pertamina ini selain bagi hasil, memang itu urusan pemerintah daerah dengan pusat, Pak, ya. Karena kemarin juga dulu itu pernah lobby, tetap kita bagi hasilnya tidak begitu besar. Apalagi saya juga sekarang dengan pemerintah yang baru, pemerintah Pak Prabowo ini, sentralisasinya sangat terasa sekali. Apakah bagi hasil itu, apalagi PKD itu kan banyak terpotong, Pak, kita itu sekarang. Karena hampir 80% daerah di Indonesia masih bergantung kepada pemerintah pusat. Jadi saya harapkan juga pemerintah ini bagi hasil ini harus lebih besar kekayaan alamnya. Makanya banyak daerah-daerah bergolak itu persoalannya adalah bagi hasil tadi. Nah, tentu di sini juga yang faktor yang kedua adalah bagaimana CSR ya. Kontribusi social responsibility itu bagaimana CSR ini bisa transparan dan digunakan seoptimal mungkin bagi minimalnya adalah sustainable pertumbuhan ekonomi di Indramayu. Nah itu, jadi saya kira persoalan bagi hasil itu memang adalah diskusi dengan pemerintah daerah dengan pusat gitu. Tapi kalau keterserapan tenaga kerja memang sudah banyak yang Pertamina masuk ke Pertamina ya, termasuk juga PT-PT rekanannya gitu kan. Ya walaupun memang kita juga jangan mengandalkan Pertamina saja, juga harus didorong industri-industri lain ya, supaya bisa terserapnya tenaga kerja itu.
1: Oke, baik. Baik, Bapak. Dan rekomendasi strategis dari dunia akademis bagi Pemkab Indramayu agar kesiapan SDM ini tidak tertinggal di momentum sejarah menuju 5 abad ini, Bapak, apa sih?
0: Ya, rekomendasinya begini, Pak. Kita siapapun nanti bupatinya, apakah bupati ini berganti atau tetap, siapapun penguasa anunya hasil pilihan rakyat, saya kira Indramayu harus punya roadmap, Pak. Jadi roadmap itu siapapun bupatinya, kita roadmapnya jelas. Artinya begini, kalau saya ingin Indramayu tetap tumbuh ekonominya, maju berdasarkan bakat potensi yang kita miliki, yaitu pertanian dan perikanan. Ya, apalagi pemerintah pusat tetap menetapkan Indramayu sebagai lumbung pangan nasional. Nah, artinya kita dari pertanian itu bukan pertanian tradisional, tapi bagaimana dari pertanian itu melahirkan derivatif industri-industri. Sehingga kemajuan kita bisa dicontoh lah. Saya kadang bermimpi seperti New Zealand. New Zealand itu kan daerah pertanian. Australia juga peternakan. Nah, kita punya lahan yang luas. Bahkan Indramayu itu punya lahan yang kabupaten terluas, kalau nggak salah ketiga, kalau ketiga atau keempat di Jawa Barat. Itu sangat luas sekali. Dan daerah kita itu sangat subur, dan maaf ya, bukannya kita kita tidak rawan bencana kan gitu. Mungkin banjir, kalau banjir kan sebenarnya manajemen air, Pak, ya. Nah, jadi kita pengen Indramayu itu punya roadmap, siapapun bupatinya, kita punya pertanian dan perikanan yang melimpah, bagaimana kita melahirkan industri-industri yang mendukung dua industri tadi, dua pokok sumber ekonomi tadi, sehingga semua bisa tersatu. Dunia pendidikan pun sama, mengacu kepada industri-industri tersebut, sehingga nanti hasil

0: hasil daripada output pendidikan itu link and match dengan dunia industri yang dibutuhkan. Ya itu mungkin kalau harapan saya ya, teman saya kan kebijakan itu ya.
1: Baik, baik Bapak, jika diminta merumuskan satu pesan penting bagi generasi muda Indramayu menuju 5 abad nih Pak, apa yang ingin disampaikan? Mangga Bapak, silakan.
0: Ya, untuk generasi muda sekarang mungkin berbeda dengan generasi saya ya. Artinya generasi muda sekarang itu harus siap adaptif menghadapi berbagai perubahan yang kira-kira perubahan itu sangat cepat sekali. Bahkan ketika kita bikin perencanaan, tiba-tiba bisa jadi di tengah jalan tahun depan itu bisa berubah perencanaan itu. Ya, karena terjadi disrupsi. Jadi saya harapkan anak-anak muda sekarang ini bisa lebih tangguh, wawasan diperbanyak, skill ditambah apa saja skillnya masuk, supaya dia menghadapi era disrupsi. Jadi kejadian apapun dia sudah tangguh. Apalagi sekarang tenaga kerja banyak tersingkirkan oleh teknologi seperti AI dan sebagainya, weh. Jadi artinya dia harus terus mengembangkan dengan kemampuan sesuai dengan perkembangan zaman. Dia siap menghadapi era disrupsi tadi, ya.
1: Okay.
0: Mungkin itu yang saya sampaikan, ya.
1: Ya, baik. Sepertinya ada yang bergabung bersama kita di sini, Pak. Langsung Rina akan terima telepon, ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Baik. Suaranya nggak keluar kepala saya, aduh.
1: Oke. Halo. Baik. Sepertinya sedikit terkendala ya. Baik, Bapak. Terima kasih untuk Bapak Hadi Santosa MM atas waktunya, Pak. Dan juga mudah-mudahan ya, apa yang tadi telah disampaikan, apalagi rekomendasi strategis dan juga pesan kepada generasi muda Indramayu menuju 5 abad, bisa membangun Indramayu menjadi Indramayu berjaya ya Pak ya.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu untuk Bapak. Selamat pagi Bapak.
0: Ya mangga.
1: Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog bersama Bapak Hadi Santoso MM, Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK Purnama Niaga Indramayu, dan juga sebagai pengamat seni budaya. Kami juga akan berdialog bersama Bapak Nang Sadewo, pegiat budaya dan juga kepala pengelola Museum Bandara Cimanuk. Pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Permisi Kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya Kak.
4: Oke Bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku Americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
6: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
7: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
6: Loh, terpapar apa Pak?
7: Industri candu Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
6: Oh gitu ya Pak.
7: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
6: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
8: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Masih di Dialog Cirebon menyapa dengan topik refleksi sejarah dan arah pembangunan Indramayu menuju 5 abad. Sudah tersambung kali ini bersama Bapak Nang Sadewo, pegiat budaya dan juga kepala pengelola Museum Bandar Cimanuk. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat pagi Pak Nang Sadewo.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar Pak untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan cuacanya alhamdulillah adem,
0: adem. Di Indramayu. Oh, adem di Indramayu. Cirebon udah mulai naik nih, matahari udah mulai terasa panas di sini, Pak. Oke. Dan sebelumnya Rina juga ucapkan selamat hari jadi ke 499 ya, Kabupaten Indramayu. Ini kalau Bapak bisa menceritakan mengenai peradaban Bandar Cimanuk membentuk identitas dan juga karakter masyarakat Indramayu hingga mencapai usia 499 tahun saat ini, bagaimana Pak?
1: Iya, ini sebenarnya sebuah perenungan ya, bukan sebuah perayaan saja gitu. Tetapi tafsir masyarakat itu kan tentu saja berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya sebuah hari jadi dimanapun, khususnya hari ini di Indramayu yang menapaki 499 tahun ya, menjelang 500 tahun. Nah, ini sebuah perenungan sejauh mana bahwa seluruh lapisan masyarakat lalu juga pemerintah daerah itu mengusung target pembangunan. Artinya rencana-rencana ke depan atau hasil-hasil yang hari ini sudah dicapai itu harus menjadi perenungan bersama supaya masyarakat juga merasa bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik dan memang menuju kepada perubahan-perubahan yang lebih maju lagi. Nah, artinya ini tidak bisa ditafsirkan hanya bahwa pembangunan itu tanggung jawab pemerintah saja atau masyarakat ini dalam skala tertentu itu hanya acuh tak acuh karena merasa sudah memenuhi kewajibannya, misalnya dengan membayar pajak atau memenuhi kewajiban sebagai masyarakat. Nah, itu konsepnya untuk satu daerah yang utuh dengan jati diri yang terjaga itu seharusnya menjadi perenungan bersama, pemikiran bersama agar memang Indramayu ini ke depan itu berjaya. Seperti itu Mbak.
0: Baik. Lalu Pak, mengapa refleksi sejarah ini penting ya dijadikan pijakan utama dalam menyongsong usia 5 abad Indramayu?
1: Iya. Sejarah dan peradaban tentu saja satu catatan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya dalam kronologis kehidupan satu daerah atau satu kota ini tentu saja harus tetap memiliki catatan dari masa lalu. Dalam hal ini nilai-nilai perjuangan lalu juga tentang jati diri yang dibangun waktu pada saat Indramayu sebut saja berdiri atau dinobatkan sebagai daerah yang punya kepemimpinan. Nah, ini menjadi landasan utama bahwa hari jadi itu berdasarkan catatan sejarah supaya ke depan kita juga menciptakan peradaban yang lebih baik.
0: Oke. Dan Pak, apa saja tantangan terbesar dalam merawat cagar budaya dan juga barang peninggalan sejarah Indramayu di tengah arus modernisasi saat ini, Pak?
1: Ya, Indramayu memiliki beberapa tempat ya atau peninggalan-peninggalan sejarah yang ini tentu saja menjadi refleksi sebuah itikad, sebuah rencana bahwa jati diri dibangun bukan berdasarkan nilai-nilai saja. Ada instrumen budaya di sana, ada instrumen-instrumen kesejarahan berupa benda cagar budaya maupun kawasan, juga beberapa artefak yang memang itu akan menjadi kekayaan kekayaan untuk dinikmati masyarakat, menjadi nilai edukasi yang memiliki semangat di sini. Nah, ini memang butuh perhatian khusus. Apalagi saat ini satu apa namanya itu kementerian besar, kementerian pertahanan sudah di daerah itu akan melahirkan satu produk dari turunan konstitusi ya. Seperti itu, misalnya peraturan baru tentang berdiri dan
0: baik. Pak, untuk sejauh ini cagar budaya dan juga barang-barang peninggalan sejarah di Indramayu saat ini aset dalam kondisi aman atau bagaimana, Pak?
1: Untuk sementara ini Indramayu ya kita tetap memprogres ya bersama pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu bidang pengampunnya itu adalah bidang kebudayaan. Ini ada tiga unsur yang kita usung ya. Artinya satu, kita mencoba menyelamatkan. Ya, tentu saja penyelamatan ini butuh tenaga, juga butuh pemikiran yang ideal. Meskipun memang maksimal untuk menargetkannya, itu kita sesuaikan mana prioritasnya. Tetapi di hari ini beberapa bangunan bersejarah itu bisa dijaga dan bermanfaat. Lalu juga kita memiliki museum bekerjasama dengan pemerintah daerah yang kebetulan saya kelola, lalu juga beberapa kawasan yang menjadi ikon kota ya, seperti Pecinan, lalu juga ada kawasan Cimanggu, lalu juga ada kawasan beberapa poros kota yang dulu menjadi titik-titik ekonomi pada masa paling tidak di catatan Hindia Belanda itu menjadi titik ekonomi Indramayu. Hingga hari ini itu jejaknya masih bisa dinikmati oleh masyarakat.
0: Oke. Dan sejauh mana Pak keterlibatan dan juga minat generasi muda Indramayu saat ini terhadap keberadaan museum ataupun situs-situs bersejarah lainnya Pak?
1: Alhamdulillah ya sampai hari ini itu di tingkat sekolah dasar, bahkan di paling bawah ya itu PAUD sama TK itu bisa mengekspresikan cara menikmati museum. Atau kita sebut mereka itu sebagai sahabat museum. Sampai di tingkat SMP, SMA juga mahasiswa itu daya kunjung mereka lumayan aktif. Lalu juga kita membuat satu program-program yang menarik seperti ada sahabat museum, ada sahabat cagar budaya. Lalu juga kita berusaha memperkenalkan dengan cara melakukan misalnya ada outing class ya, lalu ada field trip. Nah, ini menjadi satu skema bahwa cara memperkenalkan museum dan cagar budaya itu tidak harus menjenuhkan. Artinya ini satu interaktif supaya anak-anak kita itu tidak melihat bahwa museum itu sesuatu yang usang, sesuatu yang membosankan, tetapi sesuatu yang juga bisa dinikmati layaknya mereka main ke tempat-tempat wisata yang hari ini menjadi perhatian dan kegemaran mereka. Seperti itu Mbak.
0: Oke, mungkin Bapak juga bisa menceritakan kepada kami dan juga pendengar Pak, bagaimana Museum Bandar Cimanuk itu Pak?
1: Museum Bandar Cimanuk ini alhamdulillah pada nanti tanggal 12 Oktober itu usianya ke-11 tahun. Dan bertepatan dengan perayaan serentak Hari Museum Indonesia yang digadang atau sudah dideklarasikan secara resmi itu oleh Kementerian Kebudayaan. Dan museum ini didirikan berdasarkan semangat ya komunitas-komunitas saat itu pada tahun 2015 bahwa Indramayu ini memiliki kekayaan artefak yang lumayan signifikan. Lalu juga dukungan pemerintah ke daerah ya supaya apa, satu daerah ya sebut saja kita mengenal beberapa negara besar di Eropa ya, sebutlah Belanda, Swiss dan sebagainya, itu museum itu menjadi aset ya, menjadi satu skema bahwa kemajuan negara itu bisa dilihat, salah satu indikatornya adalah sejauh mana museumnya bisa diperhatikan. Yang kedua, kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bandung, bahkan Cirebon ya. Cirebon ini sebenarnya rumah kedua buat saya Mbak, karena memang di garis ibu saya itu dari keluarga Cirebon juga. Ya, nah itu Cirebon juga memiliki museum yang lumayan didukung ya. Terakhir itu kita berkunjung ke Kanoman, itu museumnya juga direnovasi oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, khusus Indramayu, kita mencoba melangkah step by step, karena museum itu pada prinsipnya tidak hanya satu titik. Kita ada satu ekosistem yang besar. Ketika ini Museum Bandar Ciman posisinya ada di poros kota, maka ekosistemnya adalah titik-titik cagar budaya penyangga yang bisa juga dinikmati oleh masyarakat, bahwa punya nilai tentang kesejarahan Sungai Cimano, berdirinya Indramayu, lalu juga bagaimana hari ini Cimanuk itu bukan saja sebuah nama sungai, tetapi menjadi satu tempat, ya, satu tempat yang dihormati, satu tempat yang bisa memberikan kehidupan, lalu juga satu tempat yang memberi masa depan, bahwa sejarah dan peradaban akan terus berlangsung. Seperti itu.
0: Baik. Apakah nanti ada acara spesial, Pak, pada saat perayaan 11 tahun?
1: Insya Allah, untuk tahun ini ada satu acara. Kami bekerja sama dengan Polres Indramayu, lalu juga beberapa supporting kepada kami, itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan. Itu acara utamanya adalah talk show bersama pelajar perwakilan ya dari SMP SMA, kurang lebih 200 orang. Nah, ini kita bagaimana pelajar yang hari ini kita punya dinamika yang cukup keras ya, adanya tawuran, ada geng motor, lalu juga beberapa penyalahgunaan obat terlarang ya, obat keras khusus. Ini kita gadang supaya sahabat museum ini tidak terlibat oleh hal-hal seperti itu, tetapi lebih tertarik untuk menjaga kebudayaan.
0: Baik. Ini sepertinya sudah terdengar ya keramaian di belakang. Apakah ini juga arak-arakan,
1: ya, Pak? Ini juga bagian daripada perayaan hari ini nih. Ya, ada arak-arakan, ada kirap pataka, dan hari ini nanti menuju ke gedung DPRD, ya, jajaran pemerintah, lalu juga apa Forkopinda itu menuju ke gedung DPRD untuk acara sidang rapat paripurna istimewa.
0: Baik, berarti mungkin kalau bisa Bapak ceritakan juga ini cukup panjang ya Pak ya, mungkin ya kirap yang ada di sana Pak untuk arak-arakannya juga.
1: Ya, jadi kalau yang kirap pataka ini rutin dilakukan, itu pada setiap tanggal 7 Oktober, nanti ditutup dengan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD. Ya, kalaupun ada perubahan-perubahan sedikit, ya, karena memang saat ini kita menghadapi situasi yang apa namanya mungkin sama ya di daerah-daerah lain, ya, secara sistematik pemerintahan itu. Ya, sebut saja ada efisiensi anggaran dan sebagainya. Ya, itu mungkin adalah pengurangan-pengurangan sebuah rangkaian acara. Tetapi ini juga tidak mengurangi kehikmatan dan kegembiraan. Ya, karena nanti malam juga kebetulan di alun-alun Indramayu ada sendera tari ya. Sendera tari dengan judul Pepunden Dharma Ayu Nagari. Nah, ini juga menjadi satu momen yang masyarakat masih bisa menikmati hiburan sekaligus satu nilai perenungan tentang hari jadi berdirinya Indramayu.
0: Baik. Dan Pak, apa peran penting kebudayaan lokal dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat Indramayu di era globalisasi, Pak?
1: Hari ini atau saat ini tentu saja kita tidak bisa menolak ya tentang globalisasi, terutama di era medsos minded ya. Semua itu kita akan menikmati atau melihat ya dengan informasi yang sangat cepat bisa kita serap. Dan ini tentu saja menjadi tantangan bagaimana identitas lokal, bagaimana budaya lokal tetap harus punya kekuatan. Supaya masyarakat ini tidak kehilangan jati dirinya. Artinya pada titik-titik tertentu dunia digital atau dunia yang serba informasi yang cepat ini itu menguntungkan untuk membangun satu ekonomi kreatif, satu sistem perdagangan yang mungkin akan bisa cepat dengan persaingan yang juga sangat padat ya. Tetapi kita tetap mengedepankan bagaimana nilai-nilai budaya lokal, nilai-nilai jati diri itu masih menjadi semangat masyarakat, mm-hmm. terutama tadi Indramayu dengan iklim atau budaya agraris, lalu juga budaya maritim. Ya, ini kombinasi kekuatan ekonomi yang cukup besar sebenarnya. Yeah. Karena di sisi lain kita punya sebagai daerah penghasil padi yang cukup besar, mm-hmm. lalu juga sebagai daerah penghasil ikan laut di Jawa Barat yang besar pula. Mm-hmm. Nah, tentu saja ini akan menjadi kekuatan dan juga menjadi daya bahwa jadi diri kita adalah dua kultur tadi, maka itu tidak boleh dilupakan. Seperti itu.
0: Baik, lalu bagaimana kolaborasi antara penggiat budaya dan juga pemerintah daerah dalam menyelamatkan artefak serta narasi sejarah Indramayu yang belum tergali, Pak?
1: Untuk pemerintah itu ada satu tim yang disebut tim ahli cagar budaya. Nah, itu mereka bekerja untuk mengkaji, ya. Lalu nanti ada regulasi yang mengatur di tingkat kabupaten oleh Bupati Indramayu itu menetapkan beberapa cagar budaya yang sudah diinventarisir, sudah dikaji, lalu akan ditetapkan oleh kepala daerah atau Bupati Indramayu untuk Kabupaten Indramayu. Mm-hmm. Nah, lalu beberapa kelompok itu sebut saja ada pelestari kebudayaan. Nah, para pelestari ini banyak sekali jumlahnya. Dari mulai penjaga situs makam, lalu juga para kelompok-kelompok penggiat budaya, cagar budaya, misalnya para komunitas penggemar pusaka, lalu juga ada komunitas pariwisata yang bertajuk sejarah dan kebudayaan. Nah, maka ini akan menjadi satu kolaborasi supaya antara komunitas, ya, dengan pemerintah daerah, terutama dinas pengampunya yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan, bidang kebudayaan, bahwa tugas fungsinya itu sebenarnya memang masing-masing, tetapi sinergitasnya itu tidak bisa dipisahkan, karena tetap pelestari dalam hal ini masyarakat itu juga dalam koridor regulasi kita tetap diwajibkan. Karena di pasal Undang-Undang Cagar Budaya, bahwa setiap warga negara, setiap masyarakat itu wajib ikut dan turut serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Lalu bagaimana, Pak, kepedulian Pemda Indramayu terhadap keberadaan dan juga nasib para seniman dan budayawan di sana, Pak?
1: Alhamdulillah, ya, pemerintah Kabupaten Indramayu hari ini tetap sinergi, ya, artinya kita mengoptimalkan dengan sumber daya yang ada, dengan regulasi yang ada, lalu juga dengan kondisi yang kita juga tidak bisa memisahkan, ya, karena kita ini kan meskipun sebut saja Indramayu hari ini menjajaki usia 499 tahun. Yeah. Tetapi secara konstitusi kita ini kan berada di NKRI, ya, dengan aturan-aturan, dengan regulasi yang ada, maka alhamdulillah hari ini tetap kita upayakan porsi-porsi yang maksimal tanggung jawab seperti apa pemerintah kepada komunitas, penggiat, lalu juga kepada stakeholder tentang kebudayaan dan cagar budaya, lalu ya komunitas dan para penggiat sendiri juga harus bisa bergerak secara maksimal dengan segala upaya yang tetap nanti menjadi satu clue, satu kekuatan bahwa cagar budaya dan kebudayaan yang ada di Indramayu semuanya masih bisa bermanfaat dan lestari. Dan yang utama hari ini juga kita sedang mengusung dengan DPRD Komisi 2 itu satu produk regulasi yang disebut rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan dan cagar budaya daerah.
0: Baik, Pak, jika boleh memilih satu warisan sejarah ataupun budaya Indramayu yang harus benar-benar dijaga untuk generasi berikutnya, apa dan alasannya mengapa? Mungkin Bapak bisa.
1: Satu nilai budaya yang paling tua adalah bahasa, Mbak.
0: Bahasa.
1: Bahasanya? Ya, bahasa ini adalah wajib kita kedepankan, ya, layaknya Cirebon dan Indramayu itu memiliki karakter bahasa yang beda ya, Cirebon dengan bahasa Cirebon, bahasa Jawa dialek Cirebon, Indramayu bahasa Jawa dialek Indramayu. Yang kedua, kita punya manuskrip. Manuskrip ini menjadi catatan ya, catatan penting bagaimana daerah berkembang, maju, bergerak, lalu juga melakukan langkah-langkah pembangunan dari waktu ke waktu. Dan ini menjadi artefak yang sangat utama, ya, manuskrip, bahasa, lalu yang lainnya, ya, tradisi yang ada di masyarakat, ya, bagi itu masyarakat petani maupun nelayan, itu juga ada di sana, beberapa nilai yang tidak bisa kita tinggalkan, ada ritus di sana. Ritus yang mengajarkan bagaimana penghormatan kepada alam, kepada leluhur, ya tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu juga ada tentang bagaimana teknologi tradisional masih berlangsung, terutama di daerah pesisir maupun di daerah agraris pertanian. Tetapi semuanya itu tidak bisa dipisahkan. Ada 10 poin, ya nanti bisa kita sama-sama cek juga, itu termasuk dalam pemajuan kebudayaan. 10 objek pemajuan kebudayaan. Artinya ini satu penerapan dari regulasi yang terdahulu, lalu turun menjadi satu undang-undang pemajuan kebudayaan, dan itu diberlakukan kepada semua wilayah ataupun ke seluruh daerah di Indonesia. Karena sudah jelas konstitusi kita itu kan menegaskan di pasal 32 ayat 1 bahwa negara itu memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan tetap menghargai menyesuaikan nilai-nilai budayanya. Artinya setiap daerah ya itu tunduk pada konstitusi itu, lalu juga harus punya kebijakan bagaimana mempertahankan identitas nilai-nilai budayanya yang ada di daerah masing-masing. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Dan ini pertanyaan terakhir, Pak. Di momen peringatan hari jadi ke-499 ini, pesan kebudayaan apa yang paling krusial untuk disampaikan kepada seluruh warga Indramayu? Mangga, Bapak.
1: Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Indramayu, kita semua bersyukurilah, alhamdulillah, ya, itu kita nikmati, kita renungkan bahwa hari ini kita menjadi usia yang sungguh sangat lampau, dan kita tetap bersemangat ya, supaya apa, muli harja. Artinya bagi saya pribadi, setiap hari adalah hari jadi, bukan setiap tahun. Setiap hari adalah hari jadi, supaya kita tetap semangat bagaimana generasi ke depan, anak cucu kita tetap mengenal daerahnya, mencintai jati dirinya, lalu juga tetap bangga ya, bangga selawase jadi wong Indramayu. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Anang Sadewo, Pegiat Budaya dan juga Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk. Sukses selalu untuk Bapak dan Indramayu menjadi Indramayu berjaya ya, Pak ya. Ini tagline-nya ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian pendengar dialog kami bersama Bapak Anang Sadewo, Pegiat Budaya dan Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk. Ya, sejarah adalah identitas, budaya adalah jati diri, sementara pembangunan adalah ikhtiar untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik. Semoga refleksi sejarah hari ini dapat menjadi pengingat bahwa kemajuan Indramayu akan semakin bermakna ketika tetap berpijak pada akar sejarah dan kekuatan budayanya. Hingga di sini untuk Cirebon menyapa, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat pagi.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta kali ini mengenai Meta AI bisa akses seluruh percakapan di WhatsApp. Akun Facebook Adi Suprianto pada Kamis 1 Oktober 2026 membagikan informasi bagi Anda yang menjadi admin grup WhatsApp dan sekedar informasi, mulai hari Sabtu fitur AI akan tersedia di WhatsApp dan memiliki akses ke semua percakapan. Oleh karena itu, semua admin grup sebaiknya mengaktifkan opsi Advanced Chat Privacy atau privasi yang ditingkatkan agar AI tersebut tidak dapat membuka pesan grup, melihat nomor telepon, dan bahkan mengakses data pribadi dari ponsel Anda, termasuk percakapan pribadi. Berikut cara mengaktifkan opsi Advanced Chat Privacy. Buka chat grup, klik nama grup chat di bagian atas, dan klik privasi obrolan lanjutan, dan aktifkan. Lakukan hal ini sesegera mungkin dan bagikan informasi ini ke grup lain yang Anda ikuti, karena hanya admin yang dapat melakukannya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Trendback Hoax memasukkan kata kunci Meta AI akses percakapan di WhatsApp ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke artikel liputan 6.com berjudul Cek Fakta, Tidak Benar Pesan Berantai Meta AI Bisa Akses Seluruh Percakapan di WhatsApp yang tayang pada Jumat 2 Oktober 2026. Isinya menjelaskan bahwa Advanced Chat Privacy adalah fitur yang membantu menghentikan obrolan agar tidak dibagikan di luar WhatsApp, bukan untuk memblokir Meta AI agar tidak bisa mengakses percakapan baik di grup maupun individu. Informasi tersebut tertera di blog WhatsApp di halaman yang berjudul Introducing Advanced Chat Privacy and Chat Protection for Your Most Sensitive Conversation yang tayang ya pada Rabu 23 Maret 2025. Trendback Hoax kemudian menelusuri informasi mengenai privasi di laman FAQ WhatsApp yang menjawab pertanyaan tentang informasi yang digunakan oleh Meta AI. Terdapat penjelasan bahwa Meta hanya dapat membaca pesan yang menyebut @MetaAI atau pesan yang secara sengaja dibagikan pengguna kepada Meta, dan pesan lain di luar kedua kategori tersebut tidak dapat dibaca, dan pesan serta panggilan pribadi terlindungi oleh end-to-end encryption. Kesimpulannya, faktanya Meta AI hanya bisa mengakses pesan yang menyebut @MetaAI atau pesan yang secara sengaja dibagikan pengguna kepada Meta, bukan seluruh percakapan di WhatsApp. Jadi unggahan Facebook dengan klaim Meta AI bisa akses seluruh percakapan di WhatsApp merupakan konten menyesatkan atau misleading content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami hadirkan Halo RRI. Untuk Anda yang memiliki informasi, masalah ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik, bisa berbagi informasi ya melalui WhatsApp di 081324951935. Masih bersama saya, Rina Agustini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang

0: bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pendengar, kami sampaikan berita kehilangan STNK motor atas nama Syahrul Gunawan. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Syahrul Gunawan, nomor polisi E6378CM, merek Honda, berwarna hitam, tahun 2018. Nomor angka MH1KF4119JK145295. Nomor mesin KF41E1146061. Barang tersebut hilang pada Rabu 1 April 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan wilayah Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Syahrul Gunawan beralamat di Dusun 1 RT 5 RW 2 Desa Sambeng, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan, kami ucapkan terima kasih.
1: Kang Yayu, Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
2: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
1: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
2: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
1: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
2: di halojpn.kejaksaan.go.id.
1: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
2: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
1: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
2: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
1: Karena memahami hukum itu penting.
2: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
3: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
1: Halo JPN.
2: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
4: Kang Deddy.
5: Weh, Pak Jaya.
4: Panennya udah beres.
5: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
4: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
5: Betul, tapi harga gabahnya.
4: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
5: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
5: Betul.
4: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
5: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
4: Iyalah, lebih semangat lagi tuh.
6: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
7: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
8: Satu Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting. Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pendengar menantikan selama 18 tahun membuat kesabaran warga Desa Kroya dan Desa Karanganyar Kabupaten Cirebon akhirnya habis. Jalan penghubung menuju Desa Lemah Tamba yang rusak tak kunjung mendapat perbaikan menyeluruh. Warga pun mengambil langkah sendiri, mereka bergotong royong menggalang dana untuk memperbaiki jalan yang selama bertahun-tahun menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat. Langkah swadaya itu dilakukan setelah warga kembali kecewa dengan penanganan jalan yang dinilai belum menyelesaikan persoalan. Tokoh warga setempat, Haji Sanuri, mengatakan masyarakat sudah sekitar 18 tahun menunggu perbaikan jalan tersebut. Namun ketika perbaikan dilakukan, ruas jalan yang ditangani hanya sekitar 200 meter. Menurut Sanuri, kerusakan jalan tidak sekedar menghambat mobilitas warga. Kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang juga membahayakan pengguna jalan. Salah satu kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah pedagang pindang yang setiap hari melintas untuk membawa dagangan. Tak jarang pedagang mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk. Ya, Sanuri menggambarkan kondisi jalan tersebut sudah seperti kubangan, lubang dan permukaan jalan yang tidak rata membuat warga kesulitan melintas, terutama ketika kondisi jalan kembali rusak setelah diguyur hujan. Sebelum menggalang dana dalam jumlah besar, warga sebenarnya sudah berulang kali melakukan perbaikan secara swadaya. Setiap tahun, masyarakat patungan membeli material berupa urugan atau sirtu untuk menutup lubang di badan jalan. Namun perbaikan tersebut hanya mampu bertahan sementara. Material yang ditaburkan kembali rusak setelah dilalui kendaraan dan terkena hujan. Kondisi itu membuat warga harus berulang kali mengeluarkan biaya untuk memperbaiki jalan yang sama. Karena tidak ingin terus menunggu, warga akhirnya membuka penggalangan dana secara mandiri. Posko donasi ditempatkan di dua lokasi, yakni di Masjid Kroya dan juga Masjid Kandang Anyar Karang Anyar, dan respon masyarakat ternyata cukup besar. Dalam satu malam, dana yang terkumpul mencapai sekitar 300 juta rupiah. Penggalangan dana kemudian terus berjalan. Donasi tidak hanya berasal dari warga setempat, tetapi juga dari para donatur di 4 desa sekitar. Sanuri menjelaskan, total dana yang berhasil dihimpun mencapai sekitar 400 juta rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli material dan membiayai pengecoran jalan secara bertahap. Pelaksanaan perbaikan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat. Langkah tersebut menjadi bentuk kegotong royongan warga untuk mendapatkan akses jalan yang lebih aman.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: kasih mendengar atas kebersamaan Anda di Halo RRI dan juga di Cirebon pagi ini. Dan selanjutnya akan hadir Lisma Julia Sari yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Invisible, buku karya Dion Yulianto. Banyak orang mendambakan kesuksesan dan pengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, terlihat bahwa orang yang memiliki kekuasaan cenderung lebih mudah dalam menjalani hidupnya. Mereka dihormati oleh orang-orang, selalu mendapatkan prioritas pertama dalam hal apapun, pelayanan yang jauh lebih istimewa dibandingkan orang lain pada umumnya. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Sebagai manusia, kita juga pasti ingin menjadi orang berpengaruh dan terpandang. Untungnya, kita tidak perlu masuk ke dalam dunia politik yang penuh dengan intrik untuk bisa mendapatkannya. Buku The Power of Principle ini, di dalamnya pembaca dapat belajar banyak melalui kisah inspiratif, tips-tips praktis untuk menjadi orang berpengaruh yang memungkinkan kita untuk bisa mempengaruhi orang lain. Buku The Power of Principle karya Dion Yulianto mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, mengajarkan strategi tentang bagaimana memanfaatkan musuh atau saingan agar menjadi sekutu yang dapat mendukung kesuksesan kita. Lewat buku ini, Dion Yulianto memberikan wawasan kepada pembaca tentang dinamika hubungan antar manusia dan menjadi pribadi yang powerful dan mampu mengatasi setiap tantangan.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini saya Risma Julia Sari akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Beranda Asta Cita Sangsi, dengan tema Mencegah Pelanggaran Jabatan Integritas Notaris di Era Digital, dengan menghadirkan dosen dari Fakultas Hukum UGJ sekaligus juga beliau ini sebagai notaris, Ibu Dr. Hajah Anissa Anggraini Daulay SHMKN. Dan tentunya Isma gak sendiri, barengan sama Fudi sebagai penata teknik serta tentunya teman-teman di Pemancar Baru. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian Beranda Asta Cita Sangsi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Beranda Asta Cita kali ini dengan tema besar sanksi ya. Dan juga dengan tema mencegah pelanggaran jabatan integritas notaris di era digital, yang tentunya selain bisa ada dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan tentunya juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259 atau 0231 486 3774. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami dan berkirim WhatsAppnya di 0813249 5135 serta berkirim live chat ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Iya pendengar, hari ini kita akan membahas profesi yang memiliki posisi penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Profesi ini disebut dengan notaris ya, dan bicara soal notaris bukan sekedar seseorang yang membuat dokumen atau akta, karena di tangan seorang notaris terdapat tanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum, kepercayaan masyarakat, sekaligus kerahasiaan informasi para pihak. Namun, dunia terus berubah, teknologi digital membuat komunikasi menjadi lebih cepat, dokumen bisa dapat dikirim dalam hitungan detik, identitas bisa diverifikasi secara digital. Komunikasi dengan klien juga semakin banyak dilakukan melalui aplikasi perpesanan ya. Dan di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan, tapi di sisi lain, teknologi juga menghadirkan risiko baru. Siang ini kita akan bahas bersama dosen Fakultas Hukum UGJ, sekaligus beliau juga sebagai notaris ya. Ada hadir bersama kami di sini tamu istimewa kita, Ibu Dr. Hajah Anis Anggraini Daulay SHMKN, dan sudah cantik sekali di sini. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami siang ini. Dan temanya juga ini kekinian sekali ya, pelanggaran jabatan integritas notaris di era digital. Mau gak mau ya Bu ya, kita memang harus melek teknologi ya.
1: Betul, harus mengikuti ya
0: Mbak. Iya, karena memang ya mau gimana lagi, kita harus paham banget, kalau enggak ya ketinggalan, dan lagi-lagi kita kayak benar-benar enggak ngerti apa-apa nanti ya.
1: Betul.
0: Nah, ini dengan tema kita siang ini Bu, mencegah pelanggaran jabatan integritas notaris di era digital. Mungkin sebagai awal, apa yang ingin Ibu sampaikan terlebih dahulu nih Bu? Silakan.
1: Baik, pertama yang perlu masyarakat ketahui ataupun mungkin juga khususnya di kalangan notaris, bahwa hadirnya notaris di Indonesia sendiri merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Sehingga ada satu produk yang dihasilkan, yaitu namanya akta otentik, Mbak. Mm-hmm. Nah, nanti dari akta otentik inilah tercermin bagaimana integritas dari seorang notaris. Itu dulu mungkin.
0: Oke, kepanjangan tangan pemerintah. Mungkin kalau masyarakat kita kayak belum ngeh gitu Bu, yang dimaksud dengan kepanjangan tangan pemerintah itu dalam hal seperti apa sih gitu Bu?
1: Oke. Notaris di sini hadir sebagai pembuat dokumen yang mengesahkan dokumen-dokumen yang berkait dengan kegiatan bisnis, kegiatan keberataan. Misalkan nih, kita mau bikin sebuah perusahaan, kita nggak bisa bikin tanpa adanya notaris. Untuk pendirian sebuah perusahaan itu memerlukan yang namanya notaris, yaitu adanya akta pendirian dan juga disahkan oleh Kementerian Hukum. Seperti itu Mbak.
0: Baik-baik, jadi supaya kita aman juga ketika misalnya kita membuka usaha begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Ada legalitas di mana kita aman nih.
1: Betul.
0: Secara legal kita bakal dilindungi sama negara gitu ya. Dan betul, ini semua melalui notaris. Betul. Nah, berkaitan dengan integritas notaris dalam konteks jabatan dan pelayanan kepada masyarakat itu seperti apa sih Bu Dokter?
1: Oke, jadi integritas itu sebenarnya tercermin dari seorang notaris bagaimana sih menjalankan jabatannya. Yang pertama adalah dari sisi pembuatan akta, mungkin Mbak. Kita sekarang tahu ya di era digital, apalagi namanya digital marketing, saat ini ditemui ya, mohon maaf nih, ada biro jasa nih Mbak. Di situ misalkan mereka melakukan iklan untuk jasa-jasa notaris. Nah di sini notaris itu perlu diperhatikan bahwa dalam pembuatan aktanya itu dia bagaimana kalau menggunakan jasa dari agensi-agensi itu. Sedangkan satu sisi, ciri dari keautentikan akta itu adalah harus menghadap langsung dan dilakukan dengan tanda tangan basah, tidak dengan tanda tangan digital. Makanya tadi Mbak seperti disampaikan di awal bahwa dunia memang semakin berkembang, tetapi untuk pelaksanaan notaris sendiri, pelaksanaan jabatan ini masih menggunakan sistem lama, Mbak. Hmm. Seperti itu.
0: Jadi harus tetap salah satunya adalah dengan tanda tangan basah itu ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak bisa diwakilkan ya begitu ya, Bu.
1: Tidak
0: ya?
1: Bisa.
0: Tidak bisa tanda tangan elektronik itu udah berarti memang tidak boleh ya sampai dengan saat ini masih tidak boleh.
1: Sampai saat ini kami belum mengatur untuk itu.
0: Oke. Apa yang kemudian menyebabkan, mohon maaf ya Bu ya, sekarang kan segalanya pengen cepat, pengen apa praktis gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi ini dituntut harus hadir, tanda tangannya harus basah. Kenapa mesti harus seperti itu begitu Ibu?
1: Nah, ini karena notaris itu kita harus dudukan dulu bahwa notaris adalah sebuah seorang jabatan ya, Mbak ya, pejabat, bukan profesi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di mana namanya jabatan itu diatur di dalam Pasal 1868. Keautentikan sebuah akta adalah dibuat oleh notaris dan itu unsurnya ada 4. Di antaranya adalah wilayah kerja juga harus sesuai dengan tempat penandatanganan. Misalkan nih, ada seorang notaris, dia di Kota Bandung, dia tidak boleh melakukan penandatanganan akta di Jakarta misalkan.
0: Okay.
1: Jadi meskipun untuk pengen mudah nih, pengen praktis contohnya, nggak boleh Mbak, tetap harus yang bersangkutan harus hadir di Kota Bandung ya, minimal di Jawa Barat deh, di Depok mungkin ya. Seperti itu. Jadi memang dari kami ini adalah melaksanakan undang-undang, bukan dengan persepsi sendiri Mbak. Bukan untuk memberikan, lantas dengan memberikan kemudahan pelayanan kita harus melanggar undang-undang itu. Tidak. Jadi okay, ini semua sudah diatur, sudah ditentukan.
0: Baik-baik, jadi benar-benar autentik dan memang melaksanakan undang-undang ya.
1: Betul.
0: Dan sampai dengan sekarang belum ada pembaruan undang-undangnya gitu ya Bu.
1: Iya, jadi apa namanya, memang ada undang-undang ITE sudah mengatur mengenai dokumen elektronik.
0: Baik.
1: Ya, sudah mengaku mengenai mengakomodir mengenai tanda tangan digital. Tetapi untuk akta otentik sendiri itu belum ada secara elektronik, Mbak.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi masih tetap menggunakan sistem lama.
0: Iya, iya. Jadi memang kalau bisa dibilang sekarang tuh yang asli ya beneran asli gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau sekarang kan segaranya udah dalam bentuk soft copy ya, Bu ya.
1: PDF ya.
0: Iya. Berarti sekarang kehebatannya notaris ini enggak tergoyahkan ya. Masih asli aktenya, fisiknya tuh masih benar-benar asli gitu ya,
1: Betul.
0: Bu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, luar biasa. Berarti artinya kalau misalnya kita sambungkan dengan tema kita ini kan di era digital ya, Bu ya. Nah, ini kita lihat apakah kemudian teknologi ini menjadi celah terjadinya, mohon maaf, kayak pelanggaran atau seperti apa sih Bu? Atau seperti apa nih?
1: Nah, ini dua sisi mata uang sebenarnya Mbak ya. Kalau kita bicara teknologi ini menjadi celah, ada, selama memang notaris tidak mau mengikuti perkembangan zaman.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan kita biarkan seperti ya, ada mungkin istilah-istilah tadi yang kita sebutkan sesama rekan mengambil nomor mungkin ya. Jadi misalkan nih dia ada klien di Jakarta, dia harus ke Jakarta karena kemudahan teknologi itu kan, kalau kita biarkan kan jadi pelanggaran ya Mbak, dan itu akan berdampak dengan akta yang dibuat.
0: Oh.
1: Karena keautentikan akta itu kan ada sifatnya nanti dalam pembuktian di dalam KUHAP, KUHAP ataupun di hukum acara pidana. Nah kemudian supaya ini tidak menjadi celah, perlu dilakukan pembaharuan hukum. Silakan saja diakomodir semuanya. Seperti mungkin kalau soal tanda tangan digital, kita bisa libatkan mungkin dari Menkominfo mungkin ya, seperti apa untuk teknisnya nanti. Gitu. Jadi hadirnya teknologi ini seharusnya kita sambut baik, tetapi diakomodir dengan aturan yang baik juga gitu loh, dan sistem yang didukung seperti itu Mbak.
0: Setuju banget, apalagi kita tahu ya Bu Dokter ya, ini namanya kebocoran data pribadi itu sekarang kayak ngeri-ngeri sedap ya, gampang banget gitu kan data pribadi kita bocor gitu kan.
1: Betul. Jadi, nah ini ngomong-ngomong soal data pribadi nih, notaris itu wajib merahasiakan isi akta. Bahkan kita itu tidak boleh memberitahu, misalkan nih si A, oh ya kemarin bikin akta di saya, dia bikin perjanjian kerjasama, itu nggak boleh juga disebutkan karena kita harus merahasiakan
0: apapun,
1: apalagi sampai
0: berarti
1: bocor apapun. Makanya kedudukan notaris tadi saya katakan bahwa representasi dari pemerintah. Dia perpanjangan tangan dan produknya adalah otentik. Jadi dia kedudukannya sebagai pejabat umum, bukan sebagai profesi.
0: Kayak lagi di garis bawah ya, bukan profesi. Dan sampai sebegitunya ya Bu ya, menjaga kerahasiaan. Berarti di tengah era keterbukaan data, justru notaris sampai dengan saat ini yang masih tetap bisa menjaga kerahasiaan itu ya Bu ya.
1: Wajib Mbak, wajib sekali ini.
0: Fardhu ain.
1: Karena dampaknya nih, nanti ada dampaknya nih Mbak. Kalau dia nggak merahasiakan, atau dia misalkan melanggar jabatan nih, dia tadi penandatanganan misalkan di Jakarta, itu akan ada dampak dengan yang akta yang dia buat.
0: Tapi kan kadang orang, mohon maaf ya Bu ya, saya potong gitu Bu Dokter, orang kan nggak tahu kita tanda tangan di mana gitu kan.
1: Nah betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Yang
1: betul.
0: Penting pelaporannya misalnya, oke lah di Bandung gitu ya, udah buat aja di Bandung, padahal mah mungkin di Jakarta atau mungkin di Cirebon. Tapi kan orang nggak tahu, yang tahu hanya yang menandatangan dan yang petugas atau pejabat yang bersangkutan itu kan.
1: Betul. Jadi pada saat para pihak hadir di hadapan notaris itu baik-baik aja Mbak, semua baik-baik aja. Oh dan Bu, datang aja ke Jakarta, kita semua setuju kok, sepakat.
0: Ya.
1: Pada saat suatu saat terjadi persoalan hukum, nah ini di sini dijadikan celah. Oh mereka pakai lawyer nih, oleh lawyer mungkin disidik-sidik kira-kira nih. Kemarin tanda tangannya di mana? Di Jakarta. Nah ini kan jadi satu temuan, jadi satu celah untuk lawyer mempersoalkan akta yang dibuat.
0: Walaupun ada kesepakatan,
1: benar. Betul. Karena kan kesepakatan itu tidak boleh melanggar yang namanya undang-undang jabatan, Mbak.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Jadi walaupun ada kata sepakat, udahlah semuanya juga pada tahu, tetap jangan ya, Bu.
1: Betul, jangan. Menariknya ini boleh sharing sedikit ya, Mbak ya. Kemarin saya sempat ada bikin, saya nggak sebut saya dari mana ya, ini karena kan melanggar jabatan. Yang pasti saya pernah buat satu akta jual beli. Yang mohon maaf di situ penjualnya tidak cakap hukum. Secara fisik dia dinyatakan oleh dokter memang ya sakit lah ya, intinya garis besarnya dinyatakan sakit. Di situ anak-anaknya, keluarga besarnya dan juga pembeli sepakat, sudah Bu, udah ditandatanganin aja oleh saya. Karena pembeli sendiri kan sebenarnya setuju gitu, semua udah sepakat. Tapi saya enggak mau. Saya nggak mau, saya junjung integritas itu. Kenapa? Integritas sebenarnya menyelamatkan kita, Mbak. Di situ saya nggak mau, saya katakan, Bapak silahkan, karena ada aturan hukum yang mengatur bahwa kalau orang dia tidak cakap hukum atau dalam kategori pengampuan, silahkan menempuh jalur pengadilan. Sehingga apa? Berikan kewenangan itu kepada anak melalui pengadilan. Jadi diajukan dulu ke pengadilan sehingga nanti ada legal standing saya untuk membuat akta tersebut. Nah di situ saya junjung sekali untuk integritas itu Mbak.
0: Walaupun mohon maaf Bu Dokter, sampai seandainya begitu ya kehilangan klien kan, karena ini kok ibunya rewel ya, saya cari yang lain, itu ibu tetap berpegang teguh pada integritas itu ya.
1: Itu persepsi kita Mbak, faktanya dia balik lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Karena dia merasa aman dengan ibu.
0: Justru akhirnya,
1: betul.
0: Walaupun berarti awalnya dia sempat mundur juga ya Bu.
1: Betul, awalnya dia seperti itu. Okay. Tapi akhirnya dia ngomong gini, Bu, ya udah saya ikuti aturan ibu. Tapi itu benar Mbak. Ketika kita menjaga integritas, percayalah klien itu akan kembali lagi.
0: Alhamdulillah. Jadi awalnya aja mungkin ya Bu ya, karena dia ngerasa, aduh kok ini ribet, padahal itu yang benernya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259 atau 0231 4863074. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Kami istirahat dulu sebentar dan pastinya tetap bersama kami masih dalam sajian beranda Asta Cita Sangsi.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat.

0: dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Utang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Beranda Asta Cita Sangsi dengan tema mencegah pelanggaran jabatan integritas notaris di era digital bersama Ibu Dr. Hajah Anissa Anggraini Daulay SHMKN, beliau sebagai dosen Fakultas Hukum UGJ dan juga notaris. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Baik, Bu Dokter, kita sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita ya. Ibu Ami di Kedawung, assalamualaikum Ibu, salam kenal. Ibu, saya izin bertanya, kalau misalnya klien mengirim KTP, KK, sertifikat atau dokumen penting melalui WhatsApp, apakah memang diperkenankan dan apa resiko hukumnya bagi notaris itu sendiri? Terima kasih banyak. Oke, silahkan Bu Dokter langsung.
2: Baik, menarik pertanyaannya Mbak ya. Oke, Bu Ami, selamat siang, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait sebelum pembuatan akta itu diperbolehkan untuk memudahkan, karena nanti supaya pada saat penandatanganan draft itu sudah jadi. Kecuali tadi pada saat penandatanganan itu tidak dilakukan di jabatan di hadapan notaris dan itu tidak boleh. Kalau hanya pengiriman berkas aja itu diperbolehkan.
1: Diperbolehkan ya, selama belum tadi pembuatan begitu ya, Bu ya.
2: Belum penandatanganan akta. Itu diperbolehkan kok.
1: Oke, berarti kalau misalnya memang ini mungkin maksudnya mempermudah ya Bu ya. Karena
2: betul,
1: memang belum saatnya untuk ditandatangani ya, jadi aman-aman aja. Baik, ini selanjutnya juga ada dari tanpa nama 0874 31 sekian-sekian. Bagaimana dengan penggunaan konten media sosial yang memperlihatkan aktivitas kantor? Nah, benar nih sekarang usia media sosial, benar ya.
2: Aduh.
1: Ini terlihat ada dokumen atau proses pelayanan kepada klien. Apakah memang ini diperbolehkan? Terima kasih banyak. Oh, mohon maaf, ada Pak Ilham di Cideng. Ada namanya di belakang.
2: Oh,
1: enggak, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Ilham. Jadi terkait pertanyaan Bapak bahwa itu melakukan promosi ya Bu ya, maksudnya ya. Jadi itu pelanggaran kode etik. Itu tidak diperbolehkan juga.
1: Sebenarnya tidak diperbolehkan.
2: Tidak diperbolehkan. Bahkan kami pada saat mengirimkan karangan bunga nih, misalkan nih, ada wedding, kita ngirimin karangan bunga, itu nggak boleh mencantumkan ada kata-kata notarisnya. Cukup nama dan gelar aja.
1: Oh iya.
2: Iya. Betul.
1: Sampai segitunya Bu?
2: Iya Bu, itu karena bagian dari promosi.
1: Oh ya Allah, ini saya baru tahu loh Bu, bener ya? Berarti memang sampai segitunya, apalagi nih mohon maaf, sampai kayak di sosial media di-share, itu justru nggak boleh.
2: Nggak boleh.
1: Oke, baik. Nah, selanjutnya juga kita sapa juga pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya juga. Ada Pak Ahmad di Perum Gunung Merbabu. Selamat siang Ibu.

0: ingin tanya, kalau dokumen saya bocor dari kantor notaris, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, Ibu? Terima kasih. Kalau ya ini.
1: Iya, seandainya ya.
0: Iya, seandainya.
1: Dokumen apa ini yang bocor?
0: Nggak dikasih tahu ini ya. Ini kalau aja kayaknya. Mungkin Pak Ahmad mau cerita lengkap juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Gimana nih, Ibu?
1: Iya, jadi kalau misalkan human error itu mungkin ada ya, Mbak ya. Mungkin tidak dalam bentuk sengaja, kalau mungkin yang kececer, yang bocornya apa, seperti NPWPK atau apa, atau hal-hal yang memang akta ternyata yang bocor, itu mungkin kita bisa ya komunikasikan dengan notarisnya dulu. Jadi tergantung dari
0: case-nya ya.
1: Case-nya seperti apa. Seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi memang kita juga harus pelajari dulu, jangan langsung ngambil langkah cepat gitu ya, Bu ya. Betul. Tapi belum tahu dulu nih urutannya seperti apa. Ada Mas Fajar di Plumbon. Selamat siang, Bu Dokter. Sukses selalu. Saya ingin tanya, Bu, ini ketika klien saya lah begitu tidak mengerti istilah hukum dalam akta, apakah notaris wajib menjelaskannya? Sementara ini berdasarkan pengalaman aja, Bu. Mohon maaf, ketika saya tanda tangan KPR di bank, ini tidak dijelaskan apa-apa, suruh tanda tangan saja. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Makasih sudah bercerita, Pak Fajar ya.
1: Iya, terima kasih. Jadi memang kalau akad bank itu aktanya cukup banyak ya, Bu ya. Gitu. Cuman memang ada kewajiban dari notaris untuk membacakan isi akta pada saat sebelum penandatanganan, dan itu kita harus memahami betul apa maksud dari kita yang bacakan itu, akta-akta itu. Jadi kalau misalkan, saya juga selalu menanyakan, misalkan Ibu paham tidak, atau ada yang mau ditanyakan, cukup.
0: Kalau Ibu pasti, saya yakin Ibu dokter pasti nanya gitu. Tapi mohon maaf, saya jadi bercerita juga, ini berarti udah 15 tahun lalu ya. Saya juga begitu sih, Bu, kayak gak ditanya.
1: Iya, karena kalau bank itu kan sudah baku tadi, Bu.
0: Jadi kayak, Bu, nanti tanda tangan di sini ya. Gitu, cuma dikenalin sama pihak banknya, ini nanti notarisnya ini gitu.
1: Iya, kalau akta bank itu kan memang dia banyak.
0: Ya, memang banyak, ya, banyak.
1: Dan dia sudah baku. Jadi, tapi paling garis besar itu wajib dibacakan, Bu. Tidak pernah
0: harusnya
1: langsung.
0: Harusnya begitu berarti ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu karena saya kasus 15 tahun lalu ya. Mungkin yang sekarang enggak, mungkin
1: buru-buru kayaknya ya.
0: Iya sih, memang banyak yang ngantri, Bu.
1: Iya, jadi
0: hari itu banyak.
1: Apalagi kalau akad massal itu, Bu. Jadi
0: ya,
1: akadnya rame kan.
0: Betul, ramean
1: iya.
0: Itu. Jadi memang mungkin karena kendala waktu juga kali ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Tapi artinya kita sebagai apa itu? Klien ya, Bu ya.
1: Kliennya
0: itu berarti sebenarnya berhak ya untuk misalnya baca dulu enggak apa-apa ya.
1: Betul.
0: Nggak ikutin, ayo Bu cepet tanda tangan, nanti saya baca dulu, itu nggak apa-apa sebenarnya.
1: Nggak apa-apa. Biasanya notaris itu menawarkan, mau saya bacakan atau Ibu baca sendiri, itu ditawarkan. Kadang-kadang mereka nggak mau ribet.
0: Oh,
1: bacain
0: Pak Fajar,
1: aja.
0: Bener Pak Fajar bilang tuh, enggak disuruh dibacain, katanya suruh tanda tangan aja. Itu berarti sama saya ya. Tahun berapa, Pak? Jangan-jangan sama saya nih, tahunnya 15 tahun lalu juga. Enggak ya, berarti harusnya
1: akta itu
0: kita
1: dibacakan.
0: Baca dulu pelan-pelan.
1: Betul.
0: Begitu sampai kita pahami, karena ini pertanyaannya nyambung dari Mbak Nurul di Talun. Bagaimana jika notaris meminta saya menandatangani dokumen yang belum saya pahami? Berarti jangan dulu ya.
1: Jangan dulu tanda tangan. Tanya
0: biarin
1: dulu.
0: Yang lain nunggu, biarin aja.
1: Ya, gak apa-apa, itu hak kita, Mbak.
0: Okay.
1: Itu hak kita. Silakan sampai betul-betul kita paham baru. Kadang-kadang justru kita baca tuh kita nemu typo mungkin. Di situ misalkan penulisan, saya juga pernah tuh klien kasih KTP yang lama, di situ namanya disingkat. Sedangkan dia udah ganti KTP, tapi dia belum kasih, masih data yang lama. Ternyata setelah dibacakan, oh salah. Ini kan berdampak nanti ke balik nama sertifikat.
0: Oh iya, kita yang rugi ya sebagai kliennya. Oh.
1: Makanya itu gunanya dibacakan juga, salah satunya itu.
0: Oke, jadi nggak apa-apa ya, jangan karena nggak enakan lihat banyak yang nunggu, atau mungkin mohon maaf dari pihak bank kayak, ayo Bu, tanda tangan gitu, karena banyak yang nunggu, biarin aja gitu.
1: Biarin aja, nggak apa-apa.
0: Jadi kita punya hak di situ ya, Bu. Ya?
1: Betul.
0: Boleh baca gitu ya. Baik. Nah, ini selanjutnya juga ada dari Pak Agus di Kabupaten Cirebon. Selamat siang, Ibu. Salam kenal. Apakah notaris boleh memberikan salinan dokumen klien kepada anggota keluarga? Wah, emang ada seperti itu?
1: Iya, jadi tergantung case-nya. Kalau misalkan, mohon maaf, sudah meninggal dunia, mungkin itu kita bisa mungkin fotokopinya ya, tetapi dengan alur yang resmi. Jadi harus ada alasan yang jelas, karena tadi akta otentik itu hanya boleh diberikan kepada para pihak yang berkepentingan. Jadi kalau misalkan ahli waris nih, apakah memang si orangnya sudah meninggal, dan itu harus ada izin juga. Jadi nggak serta-merta ini, oh ya saya kasih langsung, nggak bisa. Itu kan istilahnya dokumen resmi, akta itu. Jadi nggak boleh semua.
0: Ada alur dan aturannya ya Bu ya.
1: Betul.
0: Berarti kalau misalnya masih hidup dan masih ada, nggak, memang nggak boleh.
1: Nggak boleh. Saya kemarin pernah diminta oleh klien Bu, salinan saya hilang. Dia katakan, saya bilang cari dulu, kalau nggak ada, bikin laporan kehilangan dan harus pakai permohonan.
0: Berarti itu kalau untuk case yang orangnya masih ada ya?
1: Iya. Kalau misalkan, okay. Ada juga pernah pada saat, nah ini Bu, kadang-kadang tuh kenapa notaris tuh saklek ya, kalau saya sendiri ya, apalagi soal waris. Pada saat ketemu kita sehat, tiba-tiba dia datang ke kantor marah-marah, saya sampai disumpahin itu. Ibu mungkin secara hukum negara menang, tapi hukum Allah Ibu, saya sampai digituin, saya bilang Bapak gak bisa. Kalau Bapak keberatan dengan isi akta ini, silahkan hadirkan kembali semua ahli waris, saya bilang. Jadi meskipun Bapak itu bagian dari pihak di dalam akta, saya gak bisa langsung Bu, saya harus hadirkan semua untuk didudukan kembali, itu pun kalau memang akta ini belum diproses. Gitu. Karena kan ini kan akta ini kan berkelanjutan Bu, untuk proses balik nama kah, untuk apa nantinya gitu. Jadi kita enggak serta-merta, atau pengacaranya nih datang. Saya pernah juga dihubungin pengacara.
0: Pasti ditekan ya, Bu, ya?
1: Saya enggak mau, saya bilang silahkan, saya punya hak ingkar. Ada hak ingkar notaris Bu. Untuk merahasiakan isi akta. Bahkan nih, mohon maaf ya, jangan sampai kalau sampai ini terjadi persoalan hukum, kita dipanggil oleh penyidik.
0: Iya.
1: Ya, misalkan nih notaris wajib merahasiakan isi akta. Saking menjaga kehormatan notaris, maka harus melalui MPD dulu. Ketika memang nanti ini ditelusuri memungkinkan untuk diberikan, itu ada nanti namanya majelis kehormatan. Nah, itu yang memutuskan untuk boleh nggak si salinan ini diperlihatkan fotokopinya di pengadilan. Nggak serta-merta Bu, saya datang bawa ke sana, nggak. Saya dilindungi, saya ada. Ada istilahnya, aturannya, ada majelis pengawas dan majelis kehormatan.
0: Pentingnya integritas ini ya Bu ya, Masya Allah luar biasa. Jadi walaupun jalannya terjal, Insya Allah ya Bu, semua terlewati ya.
1: Kalau mau cari aman, ya ikutilah aturannya.
0: Ah itu dia. Nah ini tadi sempat kita bicara tapi off air, nggak di on air, yang tadi Ibu sampaikan ada agen-agen begitu kan. Nah ini ada yang bertanya, ada dari Mbak Prita di kawasan Perjuangan. Selamat siang Ibu, salam kenal, menarik sekali perbincangannya. Bu, sekarang kan di sosial media ini tertera nih harga yang ditawarkan begitu, termasuk juga prosesnya dibuat lebih cepat. Dan akhirnya kami ya, karena memang kami juga pengen cepat, kami juga akhirnya menurutin Ibu apa yang disampaikan, yang ditawarkan oleh pihak tersebut. Apakah memang ini dibenarkan? Karena kalau dilihat semuanya aman Ibu. Terima kasih banyak. Ini kita tadi sempat bahas di OR ya. Gimana nih Ibu?
1: Mbak Prita pengen cepat atau pengen murah nih?
0: Karena kayak kalau dua-duanya nih.
1: Karena kalau pengen cepat, sebenarnya di notaris itu bisa cepat Mbak. Seperti tadi, kemudahan itu kirim aja share data melalui WA misalkan.
0: Tanpa agen-agen yang menawarkan.
1: Iya, tanpa agen-agen gitu loh. Nah ini sebenarnya, mohon maaf, mungkin ada oknum-oknum.
0: Iya.
1: Dengan adanya agen-agen sekarang tuh banyak memang Mbak. Kita juga nggak tahu bagaimana itu prosedur pembuatan aktanya. Kemudian harga sebenarnya kami udah diatur di dalam undang-undang. Jadi untuk transaksi di bawah 1 miliar itu 2,5%, atau kalau misalkan di atas 1 miliar 1%, itu ada nilainya. Nah kalau agen-agen ini kan udah disebutin pembuatan
0: PT segini,
1: sekian misalkan.
0: Betul. Pembuatan CV segini.
1: Betul. Iya. Jadi kalau mungkin Mbak berpikir sekarang adalah praktis, efisien, murah saat ini, tapi nanti ketika terjadi persoalan hukum itu bisa dipidana Mbak.
0: Aduh, jangan sampai ya. Nah ini kata Mbak beritanya, karena udah kadung terjadi, gimana katanya Bu? Ini apakah akta saya bisa dibilang sudah sah secara hukum atau gimana? Dia deg-degan ya berarti.
1: Juga ini. Yang pasti kan udah jadi aktanya. Biasanya kalau pakai agen kayaknya akta-akta pendirian nih Mbak.
0: Ah gitu ya.
1: Pendirian-pendirian PT kayaknya. Jadi mungkin ya kalau sudah terjadi ya sudah. Insya Allah aman lah, mudah-mudahan ke depannya. Dan mungkin baiknya untuk selanjutnya hubungi notaris terdekat aja.
0: Siap. Biar aman semuanya, biar tenang juga ya Bu ya ke depannya. Insya Allah, amin. Baik, ini selanjutnya juga.

0: Notaris ini tidak berpihak pada salah satu pihak di sini. Terima kasih banyak. Nggak lagi curhat kan, Pak Egi? Oke, gimana nih?
1: Oke, terima kasih. Jadi, Mbak, memang dalam pembuatan akta itu kan kita mengkonstantir, kita mengakomodir kehendak para pihak. Itu memang pure harus dari mereka. Tetapi ada yang namanya batasan di sini. Ada namanya, kalau dalam buat sebuah perjanjian, namanya asas proporsionalitas.
0: Oke.
1: Kita harus perhatikan bagaimana ini keseimbangan dari pihak-pihak. Jangan sampai ada yang dirugikan. Kemudian secara peraturan perundang-undangan diperbolehkan nggak? Misalkan nih, ada bisnis mungkin jual-beli anak misal ya. Dia bisnis itu kan nggak boleh. Jual-beli anak itu kan secara undang-undang nggak boleh. Nah itu kan kita udah tahu. Jadi kita nggak boleh masukin di dalam perjanjian itu. Ada yang namanya di dalam perjanjian itu kausa yang halal. Pasal 1320 itu menjadi filter untuk menjadi syarat mutlak di situ. Jadi sekali lagi kalau misalkan ada yang meminta seperti itu, kalau saya sih bilang Pak ini nggak memungkinkan secara aturan. Sampaikan aja di situ. Karena apa Mbak? Mungkin kita bisa buatkan perjanjian ini, tapi nanti endingnya berujung di pengadilan.
0: Ribut ya.
1: Iya.
0: Karena salah satunya merasa dirugikan gitu ya.
1: Betul. Gitu.
0: Tapi ini kalau disampaikan juga ini bagaimana katanya untuk melihat kalau notaris ini tidak berpihak pada salah satunya.
1: Nah, makanya gini Mbak, dalam pemilihan notaris itu kan sebenarnya jabatan kepercayaan. Jadi kita penting untuk memilih notaris itu biasanya melalui rekomendasi orang mungkin kan gitu. Jadi kalau kita untuk tahu atau enggak, mungkin kan kita tahu dari negosiasinya. Pada saat negosiasi itu di situ kan kita lihat nih kira-kira ini dia mengakomodir yang kita atau yang pihak satu lagi. Dari situ kan kita bisa lihat arahnya nih kira-kira notaris ini memihak atau enggak. Karena kalau kita masyarakat enggak paham hukum kan susah juga ya, secara aturan keseluruhan mungkin dia enggak tahu.
0: Baik. Gitu. Jadi sebenarnya bisa kita lihat juga ya Bu Sining, yang berjalan waktu kita apa namanya titenin ya kalau orang Cirebon.
1: Betul.
0: Kalau bahasa Indonesia apa ya, saya juga bingung. Baik, selanjutnya kita sapa lagi Pak Rudi di Arjawinangun. Selamat siang Ibu, salam kenal. Saya ingin tanya Ibu, ini seandainya saya merasa dirugikan oleh tindakan notaris, kemana saya harus mengadu katanya? Mengadu.
1: Kepada Tuhan Pak.
0: Itu pasti ya Bu, yang pertama.
1: Itu udah pasti kita minta petunjuk. Yang kedua, kami ada yang namanya majelis pengawas. Jadi majelis pengawas ini nanti yang menangani pengaduan-pengaduan dari masyarakat, Mbak. Jadi kalau Pak Rudi merasa ada hak yang dirugikan gitu kan, misalkan sampaikan ke majelis pengawas dulu, nanti di situ mungkin akan dipelajari oleh majelis pengawas.
0: Dengan membawa apa tuh Bu Dokter?
1: Silahkan dibawa salinan akta notarisnya.
0: Okay.
1: Itu nanti diperlihatkan, nanti dipelajari di situ.
0: Nah, ini ditanya lagi sama Pak Rudi, ada biaya nggak nantinya katanya ke depannya nih, Bu?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada ya, aman ya. Jadi memang selama itu buktinya bisa dipertanggungjawabkan, bisa ya Bu ya.
1: Betul.
0: Untuk disampaikan. Baik, Mbak Maya di Kejaksaan ini ingin bertanya. Mohon maaf, Ibu, saya baru bergabung. Saya ingin tanya apa yang dimaksud dengan kode etik jabatan notaris itu. Terima kasih banyak.
1: Ini yang pertanyaan.

0: tur ataupun diintervensi oleh siapapun. Saya pernah ada di situ, istilahnya ditekan untuk ibu mau dong gitu, karena itu kan klien tetap saya, dan dengan istilahnya honorarium yang cukup besar juga, Mbak. Cuman di situ ya balik lagi, kenapa diperlukan kematangan dari seorang notaris? Notaris itu kan untuk jadi apa, untuk ngejabat itu ada usianya, standarnya berbeda dengan lawyer, Bu. Dia lebih tua, 27 tahun. Jadi diharapkan di sini kematangan dari seorang notaris dan keberanian untuk menolak. Mungkin kadang-kadang dia berani juga sih, tapi dari sisi penawaran mungkin menarik nih untuk harganya. Tapi kalau selama saya pernah menjabat, ya saya sih pernah dapat, cuman saya tetap menolak. Kenapa? Saya lebih berpikir resikonya.
1: Masya Allah.
0: Saya cari selamat.
1: Integritasnya, Bu, ya. Luar biasa. Baik, selanjutnya juga kita sapa lagi. Ini ada dari Ibu Majmu yang ada di Sumber. Selamat siang, Ibu. Salam kenal. Anak saya masuk hukum. Jangan-jangan muridnya Ibu nih. Saya ingin tanya, ketika jadi notaris itu, apakah, mohon maaf saya tidak paham, setelah lulus kuliah harus sekolah lagi atau seperti apa? Terima kasih banyak.
0: Oke. Jadi syarat untuk menjadi notaris itu harus lulus dari magister kenotariatan. Itu strata 2. Jadi langkah selanjutnya adalah harus mengambil S2 notariat dulu.
1: Oh, jadi S1 lulus nih ya, Bu.
0: SH.
1: Ya. Kemudian dia sekolah lagi.
0: Betul.
1: Oke, okay, baik. Jadi itu langkahnya baru nanti bisa seperti Bu Dokter ya. Tapi kalau Bu Dokter nanti sekolah lagi sampai dapat dokter nih ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ibu ini mau tanya, katanya ini dari Pak Firman nih di Kedung Jaya. Bagaimana jika notaris terlalu mempercayai dokumen digital tanpa melakukan pemeriksaan secara memadai? Apakah ini bisa disebut sebagai kelalaian, katanya?
0: Oke, baik, terima kasih Pak Firman. Jadi sebenarnya notaris itu tidak menjamin kebenaran material. Misalkan nih, apapun yang diberikan, misalkan buku nikah, kami tidak ada kewajiban untuk cross check ke KUA, benar nggak nih istrinya?
1: Oh, jadi sudah percaya sama klien,
0: iya,
1: ya, Bu ya?
0: Apapun yang disampaikan oleh klien kami anggap itu benar.
1: Oke.
0: Kalau nanti misalkan ditemukan suatu hari ternyata itu pemalsuan, ya itu yang dipalsukan berarti kan?
1: Jadi tanggung jawabnya si klien. Tapi ini kalau menarik, Bu, namanya, mohon maaf ya, Bu, ya, hari sial kita nggak pernah ada yang tahu.
0: Betul.
1: Mohon maaf sekali, ketika misalnya notaris HP-nya diretas atau perangkat elektroniknya diretas.
0: Betul.
1: Itu kan kemudian akhirnya bocor tuh datanya. Nah, itu gimana nanti, Ibu? Kan nah, selama itu kan, apalagi tadi Ibu sampaikan juga di awal, kita wajib menjaga kerahasiaan klien.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kan ini kan bukan satu kesengajaan ketika perangkat kita diretas orang gitu.
0: Iya, kalau itu mah human error kalau saya menganggapnya, Mbak. Jadi selama memang itu tidak unsur disengaja oleh notaris, mungkin nanti akan ada bagaimana penyelesaian dengan klien tersebut gitu. Yang penting jangan, sebenarnya yang paling pokok itu isi aktanya sebenarnya, yang jangan disampaikan. Misalkan ini perjanjian A dengan B bikin kerjasama ini, nah itu nggak boleh. Tapi kalau mungkin human error kayak data itu kan, itu kan sudah di luar kuasa kita ya.
1: Oke, okay, baik. Jadi memang ini kan suatu bentuk ketidaksengajaan ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Dan juga ini bisa dibuktikan begitu ya.
0: Betul.
1: Baik, ini selanjutnya lagi kita sapa juga ada Ibu Sri di Kesambi. Assalamualaikum, Ibu, izin bertanya, bagaimana jika saya sebagai klien nih kayak memaksa notaris membuat akte berdasarkan dokumen yang diragukan keasliannya sama keluarga besar? Apa yang harus kami siapkan agar kami bisa membuat akta yang memang diyakini oleh keluarga besar? Waduh, ada masalah apa nih, Bu Sri? Kayaknya nanti konsul langsung aja ya. Gimana nih, Bu? Ini kayaknya cukup pelik ya.
0: Mungkin berkaitan dengan waris kayaknya ya, kalau udah melibatkan keluarga besar. Ya, sekali lagi tadi, Mbak, selama notaris tidak tahu, misalkan ahli warisnya misalkan dikatakan ada 10 nih yang kita ketahui,
1: yeah,
0: disampaikan, ya sudah, tinggal nanti para pihak datang bawa akta kematian dengan surat keterangan waris untuk 10 orang tadi. Tapi misalkan kita tahu nih dari awal dia udah bercerita, Bu, sebenarnya ini ahli warisnya ada 7, tapi ini yang ada di sini 4 aja. Nah, itu kalau kita tahu dari awal, tolak gitu, jangan sampai ada indikasi pemalsuan di situ. Sekali lagi, apapun yang diberikan oleh klien kami anggap benar selama kami tidak tahu mengenai hal lainnya.
1: Artinya memang langsung percaya aja ya Bu ya,
0: betul,
1: yang disampaikan oleh klien ini. Berarti kalau mohon maaf ini Ibu Sri dan keluarga mungkin ada sedikit masalah, sebenarnya bisa konsultasi dulu ya.
0: Betul.
1: Supaya tahu duduk perkaranya seperti apa.

0: supaya nanti juga bisa dicari tahu jalan keluarnya seperti apa gitu ya.
1: Betul.
0: Bu, ya. Karena ini kalau dilihat dari bahasanya, mohon maaf saya kurang paham hukum ya Bu ya. Membuat akta berdasarkan dokumen yang diragukan keasliannya, berarti kan kayak keluarga lain kayak nggak percaya gitu kan.
1: Betul. Okay. Makanya biasanya nanti notaris tuh ketika dia biasanya kalau melibatkan keluarga tuh waris mbak, itu ditanya detail apa yang ditanya notaris, jawab sejujurnya.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Karena kan nanti akan ada dampak-dampaknya sebenarnya, bukan dikira ini notaris ribet banget kayaknya ya.
0: Karena memang seperti itu ya Bu.
1: Iya,
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Dan ini mohon maaf ya Bu, bisa dipastikan kayak misalnya jadi jalan keluar nggak ketika akhirnya kita tahu nih bahwa dokumen ini asli atau tidaknya ketika kita konsultasi itu.
1: Di situ kita nanti akan tahu.
0: Oke. Okay. Jadi gitu. Langsung tahu ya Bu.
1: Betul.
0: Ya, bisa. Jadi kan mungkin nggak harus sampai, mohon maaf saya potong, nggak sampai harus ke pengadilan gitu ya.
1: Enggak. Cukup dari situ aja sebenarnya, karena kan kami kan apa yang disampaikan oleh para pihak tadi, atau kalau misalkan dirasa ragu biasanya buatkan pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah benar, seperti itu. Kami yang menganggap itu sudah cukup.
0: Apakah ini, nah lanjut pertanyaannya dari Bu Sri, apakah kami juga harus membawa dokumen yang kami ragukan itu gitu Ibu
1: ke notarisnya?
0: Iya
1: ya, silakan itu disampaikan ke notarisnya, boleh.
0: Oke, okay, baik. Nanti sambil di situ bercerita ya Bu.
1: Iya, gitu. Jadi okay. Mungkin siapa tahu ada ahli waris yang lain, mohon maaf kan rambut sama hitam ya Mbak ya. Mungkin kita enggak tahu ya. Makanya sampaikan sebenar-benarnya dengan notari, seperti itu.
0: Baik, baik. Tapi sekali lagi sampaikan dengan sejujur-jujurnya
1: iya.
0: Ya Bu ya.
1: Jadi bola ini ada di klien sebenarnya Mbak.
0: Iya. Jangan sampai lagi-lagi asumsi pribadi kita ya, tapi ini sampaikan secara detail sejujur-jujurnya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Baik, Ibu ini selanjutnya juga. Nah, ini pertanyaan sedikit nyambung nih Ibu. Ini dari Pak Fuad di Pleret. Izin bertanya Ibu, selamat siang. Bagaimana jika ada notaris yang terlalu mempercayai dokumen digital tanpa melakukan pemeriksaan secara memadai? Apakah ini menjadi bentuk kelalaian? Tadi sebenarnya sudah dijawab sudah. Ya, tapi mungkin baru mendengar nih Pak Fuadnya. Mangga, silakan Ibu.
1: Iya, baik. Jadi Pak Fuad, terima kasih pertanyaannya, bahwa notaris itu tidak menjamin kebenaran material, Pak. Jadi maupun disampaikan secara digital misalkan, tapi biasanya kalau digital tuh tetap harus ada hardnya, harus diperlihatkan aslinya.
0: Pasti ya itu ya Bu ya.
1: Iya, jadi makanya
0: nggak
1: nanti
0: kayak pinjol ya Bu.
1: Enggak bisa.
0: Kirim-kirim jadi cair. Enggak
1: bisa. Jadi nanti okay. Di situ di akta ada kata-kata dokumen ini diperlihatkan kepada saya notaris. Ketika PDF mungkin sudah dikirim ke kita, asli notaris sudah cek sudah cukup. Itu
0: okay,
1: tadi.
0: Baik. Jadi tetap dilihat juga wujud aslinya.
1: Wajib.
0: Okay,
1: buku jadi nikah khususnya nih Bu. Harus, dan bahkan saya nanya dulu, ini kadang-kadang kita nggak tahu nih istri keberapa.
0: Hah? Gitu. Ada Bu?
1: Iya ada tuh, ada faktanya. Karena kan serius. Jadi harus ditanyain ini. Ini kawinnya tahun berapa? Gitu. Ini istrinya. Kadang-kadang, tapi jangan nanyanya dengan istilahnya ya soft spoken lah kalau zaman sekarang kalau istilahnya Bu. Kita perlu tanyakan itu.
0: Oke, karena ada beberapa yang mohon maaf kayak nakal ya Bu.
1: Betul.
0: Ada yang
1: ada,
0: begitu.
1: Ada.
0: Oh ya
1: ada.
0: Allah.
1: Gitu.
0: Berarti ternyata ini istri kesekian gitu.
1: Betul.
0: Ya Bu ya. Oh ya Allah.
1: Karena
0: baik.
1: Tanggung jawabnya notarisnya berat itu Mbak.
0: Iya. Aduh. Baik, Ibu ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi. Mangga sebagai penutup, sebagai closing statement, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar
1: baik.
0: Kita? Silahkan Bu Dokter.
1: Terima kasih Mbak. Saya mungkin menyampaikan kepada masyarakat untuk keamanan ya, untuk istilahnya menjamin kepastian hukum, lebih baik untuk menggunakan jasa notaris secara langsung, hindari untuk agent-agent itu.
0: Walaupun dengan promo-promo menarik dan dengan cepat begitu ya Bu ya.
1: Betul. Percayalah, enggak semahal itu kok kalau ke notaris langsung.
0: Ah, benar, langsung aja biar
1: langsung
0: lebih
1: aja.
0: Jelas semua juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: Baik, luar biasa di perbincangan kita di suasana siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Hajah Anissa Anggraini Daulah SHMKN, dosen Fakultas Hukum UGJ dan juga notaris. Terima kasih banyak Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak Lisma.
0: Untuk info dan juga ilmu luar biasa buat kami semua nih. Jadi kami terbuka wawasannya. Satu hal yang pasti, jangan pakai pihak ketiga ya.
1: Betul.
0: Langsung aja datang. Apalagi ini juga buat keamanan kita, kenyamanan kita di depannya.
1: Betul.
0: Dan tentunya menjaga integritas notaris juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Makin
1: baik.
0: Sukses, sehat selalu.
1: Amin. Doain sama Mbak Lisma.
0: Amin. Terima kasih. Dan pendengar tanpa terasa, hingga di sini kami hadirkan sajian Beranda Astacita Sangsi bersama Fakultas Hukum Unswagati UGJ Cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa kembali dalam sajian Beranda Astacita Sangsi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, lu ya apa sih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Rider Spirit di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Nilsson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur.

0: tur ke 102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic kini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilia Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Beralih kabar dari arena basket, Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermín Altuğrul, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang

masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam

0: kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelapa.
3: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Hello.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar semua, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit mendung ya Cirebon hari ini, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya dan kita juga semuanya nih dipermudah urusannya ya, dimudahkan semuanya, dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa juga pendengar, di suasana siang hari ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu khas Cirebonan untuk menemani aktivitas Anda semua di siang hari ini. Tetap semangat, selamat lanjutkan kembali aktivitasnya. Yang mungkin mau makan siang, hati-hati di jalan ya. Ingat, gak usah ngebut, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

0: Aku cantik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampu tetesan udara dari terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

Cirebon siang ini kayaknya sedikit mendung ya. Biasanya kan kalau jam segini udah berasa banget kita kayak terpanggang gitu kan. Panasnya luar biasa. Tapi kayaknya untuk siang ini sedikit mendung ya. Walaupun suhunya masih ya, kalau orang Cirebon bilang masih ongkep nih, gak enak. Apakah ini pertanda hujan bakal turun di kota Cirebon? Kita tunggu dan doakan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan, karena kayaknya udah lama banget nih Cirebon gak diguyur hujan. Iya, pendengar, siang ini Isma ajak Anda ke Taman Sari Gua Sunyaragi ya. Atau mungkin kalau kita kenalnya ya Gua Sunyaraginya aja. Ini memang adanya di pinggir jalan persis begitu kan. Mudah dijangkau sama siapapun yang lewat ke kota Cirebon. Ini ada di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan statusnya ini sebagai cagar budaya peringkat nasional. Dan menurut Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu sumber sejarah menyebut, Gua Sunyaragi didirikan pada 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen Cecit Sunan Gunung Jati. Namun ada dua sumber sejarah mengenai pembangunan kompleks ini, di mana sumber pertama ini berasal dari tradisi lisan bangsawan Cirebon ya, yang dikenal sebagai Carukanda. Sedangkan sumber kedua ini berasal dari Purwaka Carubanagari karena ada perbedaan sumber angka tahun pembuatan, dan ini juga disampaikan dengan atribusi bukan satu-satunya versi sejarah. Gua Sunyaragi sendiri ini berfungsi jauh ya, berbeda sama sekarang. Kompleks ini digunakan sebagai tempat beristirahat, menyepi, bermeditasi, dan kegiatan spiritual para Sultan Cirebon serta keluarganya. Pemerintah Cirebon juga menjelaskan Sunyaragi sebagai situs bersejarah yang dulu berfungsi sebagai tempat bermeditasi para Sultan Cirebon. Dan pendengar, Inspektorat Perlindungan Kebudayaan mencatat adanya beberapa ruang dan fungsi khusus. Misalnya, ada Gua Peteng yang digunakan untuk menyepi berkaitan dengan kekebalan tubuh, sementara juga ada Gua Padang Ati dan Gua Kelanggengan yang ternyata berkaitan dengan kegiatan bersemedi. Dan dari sinilah kemudian unsur spiritual Gua Sunyaragi punya akar sejarah yang cukup kuat.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kita masih ngomongin soal kuasnya ragi ya, yang mana banyak orang percaya masih mistis begitu kan. Jadi memang sejak awal tempat ini punya fungsi yang berkaitan dengan menyepi, meditasi, dan meningkatkan kemampuan spiritual. Karenanya tidak mengherankan apabila kemudian muncul berbagai cerita yang berkembang secara turun-temurun. Tapi perlu dibedakan ya, fungsi spiritualnya punya dasar sejarah, sedangkan berbagai cerita kesaktian atau kemampuan gaib merupakan bagian dari kepercayaan dan mitos masyarakat. Ini penting jika akan digunakan sebagai materi jurnalistik. Salah satu cerita penting yang terkenal mengenai lorong yang dipercaya bisa menghubungkan Gua Sunyaragi sama tempat yang jauh ya, termasuk katanya ke Mekah dan juga Tiongkok. Dan cerita ini masih dikenal masyarakat hingga sekarang. Bahkan nih, Detik Jabar ini pada 25 November 2024 pernah menulis pintu ajaib Gua Sunyaragi yang dipercaya bisa menembus ruang dan waktu menuju berbagai tempat termasuk Arab dan Cina. Tapi cerita ini harus disebut sebagai mitos atau kepercayaan masyarakat ya, bukan kemudian fakta geografis. Karena secara fisik, lorong ini tidak membuktikan adanya jalur bawah tanah dari Cirebon menuju Mekah ataupun juga menuju ke Tiongkok. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Mendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di sajian Cirebon saya ya. Kenapa Isma nge-lag ya? Iya, mendengar masih ngomongin soal gua senyaragi ya. Pernah dengar nggak kalau masyarakat kita ini suka menghubung-hubungkan mitos tentang jodoh di gua senyaragi ini? Karena memang sejumlah cerita menyebut ada bagian tertentu yang kalau disentuh atau dilalui dengan cara tertentu bisa dipercaya mempengaruhi urusan jodoh. Dan juga nih ada yang menuliskan bahwa enteng jodoh ini juga ada di sekitaran gua senyaragi. Sekali lagi ya, ini kayak kepercayaan gitu loh atau folklore gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Justru keberadaan mitos ini ternyata menarik untuk dikaji dan menunjukkan bagaimana kemudian masyarakat memberikan makna spiritual terhadap sebuah situs bersejarah. Ada beberapa alasan yang membuat kesan mistis tersebut bertahan. Yang pertama, memang bentuk bangunannya ya. Karena seperti yang kita tahu, kompleks senyaragi memiliki struktur batu yang menyerupai gua dengan lorong, ruang sempit, dan bangunan yang terlihat tidak biasa. Kedua, ini fungsi masa lalunya ya. Karena memang seperti yang sudah Isma sebutkan juga, bahwa gua senyaragi ini digunakan untuk menyepi dan kegiatan spiritual. Mitos mengenai lorong, kesaktian, jodoh, dan berbagai cerita lainnya, memang ini cerita yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, yang gak kalah menarik itu adalah arsitekturnya ya. Gua senyaragi ini punya perpaduan antara budaya Indonesia klasik, Cina, Islam, dan Eropa. Dan perpaduan ini yang membuat kawasan ini mempunyai karakter visual dan juga budaya yang khas. Yang belum pernah kesana, main deh, lihat di sana ya, dan buktikan sendiri bagaimana kesan arsitektur yang megah ada di sana. Dan hebatnya lagi, itu zaman dulu ya, nggak pakai arsitek loh. Tapi bisa semegah itu, dan bangunannya bisa bertahan sampai dengan saat ini. Luar biasa kan?

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembelian juga bisa terjaga dari bulog.
2: Untuk misalnya tidak ada sumber air, kita akan melakukan dengan pengadaan sumur air bawah tanah atau sumur dalam ya.
0: Sari berita, Bulog Cirebon memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah mengusulkan pembangunan sumur air tanah dalam memenuhi kebutuhan air petani. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Bulog Cirebon menjaga harga gabah petani sekaligus memastikan beras tetap terjangkau bagi masyarakat.
1: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembelian juga bisa terjaga.
3: Upaya menjaga harga pangan di wilayah Cirebon dilakukan Bulog dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat melalui penyerapan gabah sesuai HPP serta penyaluran beras di bawah harga eceran tertinggi. Wakil Perum Bulog Cabang Cirebon, Sandi Kusuma, mengatakan Bulog melakukan penyerapan gabah dengan harga sesuai HPP sebesar Rp6.500. Sementara untuk beras medium SPHP disalurkan dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram atau di bawah HET yang disebut sebesar Rp13.500.
1: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembelian juga bisa terjaga dari bulog, akan melakukan penyerapan dengan harga gabah itu sesuai HPP Rp6.500. Sehingga harga tersebut kan ada batas atasnya. Batas atas yaitu harga berasnya. Harga beras ini juga kami menjualnya di bawah HET, yaitu di bawah beras, secara beras medium itu di bawah Rp13.500. Tapi kita memiliki namanya komoditi SPHP. SPHP ini harga jualnya tidak boleh melebihi dari Rp12.500.
3: Tingkat konsumen, Sandi menjelaskan Bulog juga menyediakan beras premium dengan harga Rp14.900 dan menyalurkannya melalui pasar, mall Pangling, serta toko peduli inflasi dengan harga di bawah HET. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan agar harga yang diterima petani tetap terjaga, sekaligus masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga keseimbangan antara penyerapan gabah dan penyaluran pangan tetap dapat dipertahankan. Tahankan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Sultan Kecerbonan menerima penghargaan Global Citizen 21 dan Aristokrat Philosopher World.
4: Aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan.
5: Keraton Kecerbonan menerima penghargaan internasional atas konsistensinya dalam menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Penghargaan tersebut diberikan dalam Konvensi Supranasional Luar Biasa 2026 yang berlangsung di Bangsal Prabayaksa Keraton Kecerbonan. Penghargaan Global Citizenship 21 dan Aristokrat Philosopher Award diberikan kepada Sultan Kecerbonan, Sultan Abdul Ghani Natadiningrat. Acara tersebut berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026 dengan disaksikan sejumlah tokoh internasional secara langsung maupun daring. National President World Philosophical Forum UNESCO Indonesia, Pangeran Muhammad Soleh Ridwan menjelaskan proses penilaian berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Proses tersebut telah dimulai sejak kunjungan ke Keraton Kecerbonan pada 2024 untuk melihat kiprah pemangku adat setempat.
4: Bahwa ada beberapa kriteria, salah satunya adalah aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Nah, salah satunya kebetulan yang aktif ya ini Kanjeng Mama Sultan Kecerbonan, sehingga sangat layak sekali untuk mendapatkan WPF sertifikat.
5: Soleh menyebut Sultan Kecerbonan aktif membawa pesan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan kehidupan masyarakat dunia. Pesan tersebut dianggap sejalan dengan semangat kebangkitan kesadaran manusia yang disuarakan dalam Forum Internasional Dunia. Penghargaan itu sekaligus menjadi pengakuan terhadap kiprah budaya lokal yang membawa pesan perdamaian hingga ruang internasional. Rena Safira melaporkan.
0: Ancaman banjir kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Cirebon menjelang musim penghujan. Kondisi Kali Cipadu di Kelurahan Kecamatan Lemah Wungkuk menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian serius setelah mengalami pendangkalan cukup parah. Tumpukan lumpur dan sampah terlihat memenuhi aliran sungai yang menjadi salah satu jalur air menuju laut. Kondisi ini membuat proses pengerukan harus dilakukan menggunakan alat berat untuk mengembalikan kapasitas aliran sungai. Penanganan dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS, Dinas Lingkungan Hidup DLH, serta unsur kecamatan. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, endapan lumpur dan sampah di Kali Cipadu telah menumpuk cukup tebal. Persoalan ini bahkan kembali terjadi dalam kurun waktu sekitar 1 tahun setelah sebelumnya dilakukan penanganan. Kondisi sungai yang dangkal menjadi semakin mengkhawatirkan karena musim penghujan diperkirakan mulai memasuki wilayah Cirebon pada November mendatang. Pemerintah Kota Cirebon berencana menghadirkan layanan warung peduli inflasi Waduli di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan.
6: Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli.
7: Pemerintah Kota Cirebon berencana memperluas layanan warung peduli inflasi atau Waduli ke seluruh pasar di daerah Kota Cirebon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga harga kebutuhan pangan tetap sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan keberadaan mobil pangan keliling atau Mall Pangling sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah menyiapkan perluasan layanan Waduli yang saat ini telah tersedia di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi.
6: Kalaupun upaya lainnya adalah kami akan menambah layanan Waduli, warung peduli inflasi yang sudah ada itu di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi. Pasar Pagi sudah ada Waduli, Mbak. Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli. Nah, kenapa harus ada? Itu namanya warung peduli inflasi, itu sebagai media kontrol bahwa ini loh SPHP, ini loh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi dan lain sebagainya, supaya masyarakat pertama tidak meng-up harga terlalu tinggi, yang kedua sebagai kontrol bahwa anggaran harga eceran tertinggi atau SPHP-nya itu ada standarisasinya sesuai dengan ketentuan, yang ketiga kami terus mensosialisasikan program-program ini.
7: Iing Daiman menambahkan, pemerintah Kota Cirebon juga terus menyosialisasikan berbagai program pengendalian inflasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Mall UKM Klemprakan yang berada di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan berbagai program dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Atas upaya tersebut, pemerintah Kota Cirebon sebelumnya meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat dalam pengendalian inflasi. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah mengusulkan pembangunan sumur air tanah dalam memenuhi kebutuhan air petani di masa kemarau panjang.
8: Survei geologis harus diurusin dulu, apakah ada sumber air tanah dalam yang tersedia.
9: Kekeringan melanda sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Cirebon akibat kemarau panjang yang ekstrim. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengusulkan pembangunan sumur air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan wilayah yang mengalami kekeringan telah dipetakan. Selain di Kecamatan Karangwareng, kekeringan juga terjadi di Kecamatan Susukan, Arjawinangun dan Panguragan. Ia mengatakan penanganan dilakukan melalui irigasi perpompaan apabila masih terdapat sumber air permukaan. Sementara wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan diusulkan mendapatkan sumur air tanah dalam.
2: Untuk misalnya tidak ada sumber air, kita akan melakukan dengan pengadaan sumur air bawah tanah atau sumur dalam ya. Tapi itu kan harus kita sedang usulkan ya di daerah Karawang tersebut. Kalau tidak ada sumber air permukaan, kita tidak bersuara dengan irigasi perpompaan, tapi dengan cara sumber air tanah dalam, dan itu juga harus dilakukan survei geologis, harus geologis dulu, apakah ada sumber air tanah dalam yang tersedia, karena kan tidak semua daerah ada sumber air tanah dalam atau aquifer air tanah.
9: Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air pertanian. Program tersebut mencakup irigasi perpompaan, embung, bangunan konservasi air, dan sumber air tanah dalam. Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Cirebon meminta petani tidak khawatir menghadapi persoalan kekeringan. Pemerintah memastikan kebutuhan air petani terus diupayakan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat realisasi inflasi di daerahnya mencapai 3,25 triliun hingga triwulan 2 2026 dari target penanaman modal sebesar 4,25 triliun rupiah sepanjang tahun ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Cirebon, Hilmi Rifai mengatakan, capaian ini menunjukkan aktivitas penanaman modal di daerah masih berjalan positif. Target investasi tahun ini ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan penanaman modal di tahun sebelumnya. Sektor properti atau perumahan masih menjadi penyumbang nilai investasi terbesar di Kabupaten Cirebon. Sedangkan sektor industri berada pada posisi berikutnya berdasarkan nilai penanaman modal, kemudian disusul sektor makanan, di mana menurutnya untuk memudahkan calon investor mendapatkan informasi, DPM PTSP Kabupaten Cirebon menyediakan layanan digital melalui DigiPro yang membuat informasi mengenai potensi dan lokasi investasi di daerah tersebut. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at @rri_cirebon. Saya Lispa Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semua, kembali ya kami hadirkan sajian Pro Dangdut untuk menemani aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Silahkan yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget gabung barengan sama Lisma di sini. Silahkan bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081-324-951-935 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lisma tunggu di SMS. Kok SMS sih? Di WA-nya Pro 1 ya, di 081-324-951-935.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Dut adalah kita. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami. Dan langsung ya, Isma sapa untuk Anda yang sudah berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Ada Fahmi di Kali Tengah, mau dengerin Uut Permatasari yang Putri Panggung, boleh. Kemudian juga Isma sapa, Siva yang ada di Sumber, yang juga mau dengerin lagunya Lesti, kata yang terkesan. Ditunggu ya. Satu lagi, sebelum Isma putarkan lagunya, ada Teddy di Sumber ya, yang mau dengerin lagunya Denias Undangan Mantan. Semangat buat semuanya, dan salamnya juga buat semua aja Mbak Isma, semangat ya. Terima kasih. Kita masih di Sajian Pradangdut ya, yang tentunya masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pradangdut, dangdut adalah kita.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Ku akui, memang aku salah. Dulu, aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yuk, yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget ya. Mas Elisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ada Mbak Zizah di Kuningan ya, mau dengerin Kura-Kura Dalam Perahu. Ini punyanya Lesti bukan? Ditunggu ya Mbak Zizah ya. Selanjutnya juga Isma sapa juga untuk Ardi yang ada di Pleret, mau dengerin Elvis Sukaisi yang Cinta Rahasia. Kenapa masih rahasia-rahasiaan sih? Tetap bersama kami ya, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, cek fakta siang ini kaitannya tentang Undip dan Unpad yang jadi peserta perdana program pendidikan gratis Prabowo. Beredar gambar arsip dari akun Threads Bedul Rani di hari Kamis 24 September 2026 yang menampilkan klaim kampus Undip dan Unpad secara resmi menjadi peserta program pendidikan gratis Prabowo. Tim memeriksa fakta dari Turnback Hoax Mavindo menelusuri klaim ini dengan mencari informasi mengenai keterlibatan Undip dan Unpad atau Universitas Diponegoro dan Universitas Pajajaran dalam program pendidikan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Penelusuran dilakukan dengan mencari informasi terkait klaim tersebut menjadi mesin pencarian dari sumber resmi pemerintah. Dan dari informasi presidenri.co.id, Presiden Prabowo instruksikan program kuliah gratis di PTN disiapkan secepatnya dan bertahap. Presiden memang menginstruksikan agar program kuliah gratis di perguruan tinggi segera disiapkan. Namun, program ini masih dalam tahap persiapan. Tidak ada keterangan resmi yang menyebut apakah Undip dan Unpad sudah ditetapkan sebagai PTN pertama yang secara resmi akan mengikuti program ini. Informasi resmi pemerintah justru menunjukkan bahwa skema pendidikan gratis di PTN masih dalam proses penyusunan. Faktanya, program pendidikan gratis masih dalam proses, belum ada keterangan resmi apakah informasi ini benar dan akan ikut dalam program ini. Jadi informasi ini adalah konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya. Hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
5: Pro Dangdut.

Dangdut adalah kita. Lanjut lagi ya, Isma bacain WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Kita masih punya waktu kurang lebihnya 30 menit ke depan ya. Enggak ding, kan dipotong azan ya. Berarti enggak nyampe 30 menit ke depan nih. Jadi yang mau dengerin lagu dangdut favoritnya, silahkan Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Mama Silvi yang ada di Kesambi, rembulan malamnya Evita Mala, boleh ditunggu ya. Saya terus buat Mbak Lisma, terima kasih. Ada juga Isma mau sapa juga, ini ada dari Farhan yang ada di Talun, mau dengerin lagu Undangan Palsu Caca Handika. Ada gak ya kita? Mudah-mudahan ada. Kalau gak ada nanti disemputarkan yang ada aja, gak apa-apa ya. Salamnya buat semua aja. Buat Mbak Lisma terima kasih banyak. Sama-sama, ditunggu lagunya. Selamat siang juga Isma sapa. Untuk Fitri yang ada di Kejaksan, mau dengerin lagu Cikini Gondang Dia, boleh ditunggu semuanya. Kita masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 14.40 saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Prodangdut.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, dan tanpa terasa tinggal menghitung menit ya kebersamaan kita di sajian Pro Dangdut untuk kesempatan kali ini. Langsung aja Isma bacain yang udah berkirim WhatsAppnya, dan mungkin ini jadi dua tembang terakhir di sajian Pro Dangdut kali ini. Sekaligus juga Ismanya nanti langsung pamit ya. Selamat siang Isma, sapa untuk Faizul yang ada di Talun, mau dengerin Jirayut dong. Yang apa aja tuh maksudnya dipilihkan kan ya. Soalnya kayaknya seinget Isma gak ada tuh yang judulnya apa aja. Nanti Isma pilihkan yang Jambret Cinta, gak apa-apa ya. Satu lagi ada Papa Aji yang ada di Kesepuan, mau Saskia Gotik 1 jam saja. Boleh, ditunggu semuanya. Dan pendengar, saatnya Selisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus di sajian Pro Dangdut untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan tentunya juga nanti setelah Isma, Anda akan ditemani Iskandar Zulkarnain hingga nanti pukul 19 dalam sajian Cirebon sore ini. Dan mengawali kebersamaan di sajian Cirebon sore ini, kami hadirkan Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ya, dengan tema Sinergi Perlindungan Sosial Mewujudkan Masyarakat Kota Cirebon yang Sejahtera, Adil, dan Tepat Sasaran, bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon dan juga Koordinator Pendamping PKH, ada Bu Herlina AKS serta Muhammad Badruzaman SEI. Sekali lagi, jangan lewatkan sajian Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Rismanya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pendengar, selamat sore dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain kembali dapat menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini, kami langsung hadirkan Beranda Astacita, Indonesia Cerdas. Selamat sore dan tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat berjumpa kembali ya dalam Beranda Astacita Indonesia Cerdas untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sinergi perlindungan sosial mewujudkan masyarakat Kota Cirebon yang sejahtera, adil dan tepat sasaran. Tentu bersama beberapa narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama kami akan perkenalkan kepada Anda, ada Ibu Herlina AKS. Beliau ini adalah PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Ibu sudah hadir di RRI Cirebon untuk sore hari ini.
2: Sama-sama.
0: Kemudian juga ada Bapak Muhammad Badruzzaman SEI, Koordinator Pendamping PKH. Selamat sore, assalamualaikum Pak Muhammad Badruzzaman.
3: Waalaikumsalam, selamat sore semua pendengar setia Pro 1 RRI Cirebon.
0: Ya, terima kasih Pak Badruzzaman sudah hadir di RRI Cirebon. Siap. Untuk sore hari ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya pendengar mengenai sinergi perlindungan sosial mewujudkan masyarakat Kota Cirebon yang sejahtera, adil dan tepat sasaran. Nah, tapi nanti Anda juga bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 84 93 259. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Dan Anda juga bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Karena selain Anda bisa mendengarkan Beranda Astacita Indonesia Cerdas ini melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Baik, yang pertama saya akan ke Ibu Herlina AKS ya, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon terlebih dahulu. Baik, Bu Kadis, saya panggil Bu Kadis sajalah ya.
2: Baik, baik.
0: Bu Kadis, ini kalau kita lihat tema kita ini kan sinergi perlindungan sosial mewujudkan masyarakat Kota Cirebon yang sejahtera, adil dan tepat sasaran, Bu Kadis. Nah, sebetulnya ini bagaimana sih Bu strategi dari Dinas Sosial Kota Cirebon sendiri dalam memastikan pemutakhiran DTKS berjalan secara real time dan juga transparan, mengingat ini kan masih kerap ditemukan juga ya warga yang memang layak yang layak menerima bantuan tapi belum terdata nih Bu.
2: Ya, baik, terkait dengan ketepatan sasaran penerima bansos atau pemutakhiran data, sebetulnya sekarang itu kita bukan lagi menyebut DTKS ya Pak ya, tapi kita menyebutnya DTSN.
0: DTSN,
2: Data ya, Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Karena itu sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2025 bahwa DTSN menjadi salah satu data yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial. Nah, bagaimana kemudian Dinas Sosial dalam hal ini melakukan pemutakhiran data yang transparan? Sebetulnya ada beberapa kanal untuk pemutakhiran data itu. Ada yang namanya SIKNG. Nah, itu masyarakat bisa datang ke kelurahan, kecamatan, atau ke Dinas Sosial. Ada juga cek bansos, kemudian ada juga yang namanya lapor gitu ya. Nah, ada beberapa kanal di situ. Tetapi saat ini ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi Perlinsos. Mm-hmm. Nah, digitalisasi Perlinsos ini pintu masuknya berbeda dengan kanal-kanal yang awal. Mm-hmm. Kalau yang dulu-dulu itu kan masyarakat datang ke kita dengan menyampaikan NIK dan NIK lah ya, NIK.
0: Betul.
2: Tapi sekarang itu melalui aktivasi IKD gitu. Hmm. Itu perbedaannya. Hmm. Jadi ketika kita ingin mengusulkan bantuan, maka setiap pengusul itu harus aktivasi IKD, itu bedanya. Nah, tadi pemutakhiran data yang transparan, sebetulnya transparansi yang dilakukan oleh Dinas Sosial selalu memberikan layanan kepada masyarakat bagi mereka yang menanyakan desil, kemudian mengusulkan bansos, seperti itu, Pak.
0: Ya, jadi ada beberapa hal yang memang jadi bagi masyarakat yang ternyata masih penasaran itu bisa langsung menanyakan ya.
2: Betul, betul. Bisa langsung datang ke melalui pendamping PKH melalui kelurahan, kecamatan, karena di Kota Cirebon itu sudah ada pusat kesejahteraan sosial di seluruh kelurahan. Bisa juga masyarakat mandiri dengan cek bansos gitu. Tapi sekarang itu sudah ada namanya transformasi digitalisasi Perlinsos yang pintu masuknya itu dari aktivasi IKD gitu.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Ya, jadi untuk langkah konkretnya ini yang sudah dilakukan selain tadi, Bu. Mungkin yang akan dilakukan oleh Dinsos sendiri dalam mengintegrasikan data seperti program kayak PKH tadi, nah itu
2: iya. Bagaimana? Nah, saat ini tuh kita sudah on the spot ya Pak ya, memberikan sosialisasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan pengusulan bantuan sosial. Itu kita sosialisasi ke camat lurah, kemudian kita sosialisasi juga, barusan kita sosialisasi ke Polresta ya. Beberapa hari yang lalu kita sosialisasi juga ke di Mako Kodim ya, di Kodim 0614. Kemudian kita sosialisasi juga di Polairut. Kenapa kemudian kok sosialisasi di bukan hanya di masyarakat atau di, bukan hanya di lingkup pemerintah daerah gitu, tapi ke TNI Polri juga? Karena ini memang program yang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat bahwa semua bergerak bersama dari seluruh unsur untuk membantu mereka yang memang membutuhkan bantuan sosial untuk didaftarkan. Seperti itu. Jadi sekarang tuh transparansinya tuh terlihat. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa saya berhak nih, tapi kok saya belum dapat, ya boleh mengusulkan gitu melalui kanal Perlinsos itu.
0: Dan itu juga menyusur ke subsidi kayak pendidikan begitu juga ya, Bu ya?
2: Iya, PIP gitu. Jadi kan bantuan sosial itu kan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial itu ada yang namanya BPNT dan PKH. Tapi kalau yang melalui Kemendikbud ya dan Kemendikti itu program Indonesia Pintar atau PIP.
0: PIP ya. Oke, okay, saya ke Pak Nurjaman, Pak Badrujaman.
4: Siap.
0: Oke, okay, Pak Badrujaman ini sebagai koordinator pendamping PKH di Kota Cirebon berarti ya, Pak?
4: Iya, di Kota Cirebon.
0: Oke, okay, sejauh mana nih Pak efektivitas pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga keluarga ya?
4: Iya.
0: Dalam mengubah pola pikir biasanya ini, pola pikir dan juga perilaku KPM di Kota Cirebon khususnya terkait kesehatan seperti ibu, anak, gizi dan pengelolaan keuangan keluarganya ini seperti apa sih, Pak?
4: Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita kan P2KE2 itu kan suatu hal yang menjadi kewajiban kita sebagai pendamping PKH untuk mengedukasi, merubah pola pikir yang tadi Mas Is katakan, merubah pola pikir penerima manfaat agar menjadi lebih baik.
0: Betul.
4: Itu dilakukan setiap bulan karena juga bantuan PKH itu kan bantuan yang bersyarat. Syaratnya itu salah satunya adalah hadir di kegiatan P2K2. Nah itu kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu bisa tercerahkan, bisa berubah pola pikirnya. Ya alhamdulillah dampaknya itu dari P2K2 itu sampai hari ini kehadiran-kehadiran di posyandu, kehadiran di sekolah itu meningkat.
5: Intinya, dari tahun ke tahun meningkat.
4: Dari tahun ke tahun angka putus sekolah juga kan bisa berkurang dengan adanya tadi, karena komitmen tadi, bantuan PKH itu bersyarat. Kalau anaknya sampai malas sekolah itu nanti akan kena yang namanya punishment. Bantuannya berhenti sementara. Berhenti sementara ya karena tadi tidak komitmen.
5: Yeah.
4: Nah, sehingga kita ubah pola pikirnya. Ibu anaknya harus rajin sekolah.
5: Karena sudah dapat bantuan.
4: Karena sudah dapat bantuan harus rajin hadir ke sekolah. Ya, berikutnya pola pikir yang berikutnya juga alhamdulillah setiap triwulan itu kami selalu mengusulkan, meminta rekomendasi dinas sosial untuk keluarga KPM ini diberdayakan, mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah pusat. Ya, jadi setiap triwulan itu kita mengajak masyarakat yang mendapatkan bantuan ini tidak hanya menunggu bantuan, tapi berdaya, diberikan pemberdayaan oleh pemerintah pusat. Namanya programnya itu adalah PPSE, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Nah itu KPM PKH itu diberikan modal dari pemerintah. Nah itu setiap triwulan kita mengusulkan hampir 100, hampir 200 setiap triwulan, dan sudah ada beberapa yang berhasil. Nah ketika usahanya berhasil, dia saatnya untuk graduasi. Untuk keluar dari kepesertaan PKH dan BPNT.
5: Ya karena dia sudah berhasil ya.
4: Ya sudah berhasil, sudah ya. Sejahtera. Karena kan kata Pak Menteri itu kan bansos itu sementara. Berdaya selamanya. Nah, itu kita sedang menyasar yang itu Mas. Di setiap P2K2 kita selalu mengingatkan, ayo Bu kita berdaya, punya kaki untuk berjalannya Ibu. Kalau ngarepin bantuan aja mah ya nggak akan selesai-selesai Mas.
5: Iya.
4: Ya ini makanya kita selalu mengedukasi warga penerima manfaat untuk ikut program pemberdayaan. Diutamakan lagi kata Pak Menteri itu yang sudah 5 tahun. Kepesertaan bansosnya yang sudah 5 tahun. Itu diutamakan untuk mengikuti program pemberdayaan. Itu alhamdulillah ya kita udah ada beberapa yang cair, hampir berapa ya, 20-an kita sudah cair dari 100-an yang diusulkan. Ya karena mungkin di pimpinan juga ada kuotanya berapa yang diterima gitu. Itu sih Mas, di P2K2 kita selalu menekankan seperti itu.
5: Selalu melakukan pendampingan.
4: Pendampingan ya. Kepada penerima manfaat tadi agar pola pikirnya berubah.
5: Iya.
4: Itu seperti jadi itu.
5: Bisa merubah pola pikir mereka lah ya, seperti ya. Itu ya. Nah, tapi ini pasti kan ada kendala nih Mas.
4: Iya.
5: Ada kendala atau tantangan terbesar yang mungkin dihadapi ya, sering dihadapi oleh para pendamping PKH di lapangan nih. Ya. Misalnya seperti mobilitas, kemudian juga penolakan warga mungkin. Pasti ada ya Mas ya?
4: Pasti ada.
5: Atau mungkin KPM yang menyalahgunakan bantuan dan bagaimana. Nah, tapi ini bagaimana nih cara mengatasinya, tantangan-tantangan tersebut?
4: Untuk mengatasi yang tantangan tadi ya, kita kan selalu berkoordinasi dengan dinas sosial, dengan aparat-aparat setempat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, itu kita selalu berkoordinasi ketika memang ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Kita ayo bersama-sama lah, bersama-sama untuk apa hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi di lapangan. Itu. Alhamdulillah kita selalu rutin koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kelurahan, dengan Pak RT, Pak RW, kita selalu berkoordinasi. Jadi ya kalau

0: Tapi syaratnya ibu berhenti dari judi online. Ya baik anaknya atau cucunya atau suaminya sendiri. Nah itu, ayo kita bantu, kita edukasi, kita ayo bu bareng-bareng. Itu nanti kita bantu perbaiki. Untuk hasilnya ya kita nunggu tetap dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosialnya sendiri seperti apa gitu. Okay. Itu sih paling gitu mas, kita selalu koordinasi intinya mas. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ketika terjadi kendala.
1: Kendala di lapangan ya.
0: Terutama sama ibu kita kan, Kadinsos dengan dinas sosialnya yang punya wilayah gitu kan. Bu ini bersama masyarakat ya. Seperti ini gimana bu, kita bareng-bareng.
1: Cari solusi.
0: Ya cari solusi, kita bersinergi, kolaborasi.
2: Okay. Ketika ada masalah kita berkolaborasi antara kami di dinas sosial dengan teman-teman PKH maupun kecamatan dan kelurahan.
1: Gitu. Ya, nah tapi ini kan ada program terbaru ya bu dari dinas sosial ya, apa ada Perlinsos ini seperti apa sih bu? Mungkin bisa dijelaskan apa sih Perlinsos ini nih bu?
2: Iya, jadi Perlinsos itu kan singkatannya perlindungan sosial.
1: Perlindungan sosial.
2: Itu Perlinsos itu salah satu kanal yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial melalui apa tuh namanya Kementerian Sosial maksudnya ya, tapi pintu masuknya itu melalui aktivasi IKD gitu loh. Jadi kanal itu bisa masuk, syaratnya itu harus aktivasi IKD dulu, identitas kependudukan digital. Jadi kita dalam hal ini tuh berkolaborasi dengan Disduk Capil. Kalau dulu itu kan ketika kita mau mengusulkan usulan bansos itu kan melalui operator kelurahan, kecamatan, atau dinas sosial. Jadi masyarakat datang ke kita, kemudian menyampaikan NIK-nya, kita cek desilnya, desil berapa gitu. Kalau misalnya desilnya 1-4 kita usulkan. Kalau desilnya di atas 4 ya nggak bisa gitu. Tapi tetap itu tuh kita usulkan juga, karena kan nanti ada permohonan. Jadi ada dua kan, ada pembaharuan, ada pengusulan gitu loh. Kalau pengusulan itu adalah bagi mereka yang tidak pernah mendapatkan bantuan sosial, dan pembaharuan itu kan bisa jadi mereka yang di desilnya atas tapi ingin mendapatkan bantuan sosial gitu loh. Nah itu tuh kita ajukan juga, tapi itu melalui NIK gitu loh, dan dibantu sama kita. Tapi kalau di Perlinsos itu bedanya, ketika kita masuk di kanal Perlinsos itu ada pilihan mandiri dan agen.
1: Apa tuh bu? Nah, mandiri dan agen.
2: Kalau mandiri itu berarti kita si orang KPM sih, gitu ya, bisa mengusulkan dirinya sendiri.
1: Oke.
2: Ya. Kalau agen, orang lain siapapun yang tadi saya sampaikan melibatkan seluruh komponen ya, dari mulai TNI, Polri, perangkat daerah, Babinsa, Babinkamtibmas, RT, RW, itu bisa menjadi agen untuk membantu mereka yang memang layak untuk mendapatkan bantuan diusulkan gitu loh. Tapi syarat untuk menjadi agen sama aktivasi IKD juga. Jadi ini tuh seperti dua, ibaratnya tuh sekali merengku dayung, dua tiga pulau terlampaui ya mas teman ya. Jadi target pencapaian IKD dapet gitu ya. Kemudian ketepatan sasaran penerima bansos juga dapat gitu. Kenapa kok kalau melalui IKD lebih kecenderungan tepat sasaran? Karena IKD itu sudah terintegrasi ke kementerian dan lembaga lain. Jadi itu kalau kita masuknya dari pintu IKD itu sudah terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui NIK gitu ya, nomor NIK. Kemudian terintegrasi dengan PLN dari ID pelanggannya. Kemudian terintegrasi dengan BKN bagi mereka yang ASN. Terintegrasi dengan BPN terkait dengan aset yang dia miliki, aset tanah. Kemudian terintegrasi dengan Dirlantas Polri terkait dengan kepemilikan kendaraan.
1: Berarti semuanya itu terintegrasi ya?
2: Iya, makanya kemudian ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi beberapa gugatan dari masyarakat yang

0: katanya yang tadi disampaikan oleh Mas Is itu, kok ada yang menerima bansos sama-sama sebetulnya layak, tapi yang satu dapat, yang satu enggak gitu. Salah satunya itu gitu loh upayanya. Jadi kalau yang mereka yang ternyata ID listriknya lebih dari 900, itu nanti akan tereliminir gitu oleh sistem, gitu, karena sudah terintegrasi. Satu itu. Tapi hal lainnya yang kedua, kita juga sering kali dihadapkan pada kuota penerima bansos. Jadi dari jumlah yang ada di desil 1 dan 4, kan penerima bansos itu syaratnya berada di desil 1 dan 4 ya Mas.
1: 1 sampai 4, Bu.
0: Iya, 1 sampai 4. Iya.
1: 1 sampai 4.
0: Nah, jumlah yang ada desil 1 sampai 4 dengan jumlah kuota bansos itu enggak signifikan gitu loh. Mungkin karena penganggaran juga kali ya. Penganggaran gitu, Pak. Jadi akhirnya pasti akan terjadi apa ya? Komplain gitu lah dari masyarakat yang enggak menerima gitu. Jadi kalau saya umpamakan tuh misalnya jumlah desil 1 sampai 4 itu 100 misalnya. Tapi kuotanya tuh cuman 19 misalnya. Berarti kan sekitar 81 kan orang
2: nunggu
0: gitu, nggak dapat.
1: Betul, nunggu ya.
0: Dan pasti ribut. Padahal dengan strata yang sama gitu. Seperti itu kendala di pemerintah daerahnya, Pak.
1: Oh, gitu. Iya. Wah, ini blak-blakan banget nih, Bu.
0: Memang harus disampaikan ini ya, biar masyarakat juga tahu bahwa pemerintah daerah itu kan tidak mengambil keputusan bahwa Anda layak atau tidak. Yang tadi saya sampaikan bahwa agen itu tidak punya kewenangan menentukan layak atau tidaknya mendapatkan bansos, hanya mengusulkan gitu.
1: Hanya sekedar mengusulkan ya.
0: Betul. Layak atau tidaknya itu menjadi ranah pemerintah pusat.
1: Jadi nanti yang menentukan yang pusat tetap ya.
0: Iya, pemerintah pusat.
1: Oke, dengan adanya Perlinsos ini gimana nih kalau menurut Mas Badruzzaman?
2: Ya, dengan adanya Perlinsos mudah-mudahan bantuan akan menjadi lebih tepat sasaran.
1: Lebih tepat sasaran lagi.
2: Ya, karena kan tadi kan sudah berbasisnya NIK.
1: Ya,
2: NIK yang kalau kita datangin, dalam hal ini kita kan pendamping PKH itu kan selalu dalam artian setiap 3 bulan sekali itu Maes, ada data yang harus kita ground check.
1: Ya,
2: disurvei ulang yang tadi minta pembaharuan data.
1: Betul.
2: Atau bahasa kerennya orang-orang itu minta turun desil. Padahal sih minta pembaharuan data, diperbaiki datanya. Saya itu harusnya di desil 4 Mas Zaman. Tapi sekarang saya desil 6.
1: Nah, iya.
2: Itu setiap 3 bulan sekali itu kita ground check ke lapangan. Itu kan kita basisnya survei.
1: Betul.
2: Bertanya, Mas Is punya motor enggak? Enggak ada Mas Zaman, mana motornya? Iya kan?
1: Nah, ya, sekarang motornya lagi dipakai.
2: Nah, sekarang kan pakainya Perlinsos, pakai NIK.
1: Yeah.
2: Ada IKD.
1: Jadi jelas ya.
2: Jelas ya tuh.
0: Ketahuan karena ada di SIM kan terdaftar di.
2: Terdaftar kan NIK-nya terdaftar memiliki
1: dan terintegrasi.
0: Nah, gitu. Jadi sebetulnya semakin terfilter.
2: Terus makin filter.
0: Semakin terfilter.
1: Berarti ini sangat membantu sekali ini ya. Apa namanya teman-teman dari
2: ya kalau satu sangat membantu, yang kedua ini juga bisa menjadi kanal masuknya tadi yang rentan belum dapat.
0: Ya. Memberikan peluang
1: ya. untuk yang belum dapat.
2: Untuk menggantikan yang tadi terfilter dengan sendirinya, ternyata terdeteksi memiliki rumah misalkan, ngambil rumah apa itu kan nanti terdeteksi dengan NIK-nya. Ini yang rentan-rentan, makanya Pak Menteri di agen Perlinsos ini kan gerakan membantu peduli tetangga. Tetangga siapa saja mangga didaftarkan. Pak Is nanti mau jadi agen bisa.
0: Iya betul, ya, Pak.
2: Betul bisa, gitu ya? Pak. Misalkan tetangga ada Pak Is melihat rentan, kok dia tidak belum tersentuh bansos sama sekali. Nah, ini lewat agen Perlinsos ini bisa. Mas Is mendaftarkan.
1: Caranya seperti apa?
2: Ya, caranya Mas Is aktivasi IKD dulu.
1: Bu Kadinsos bisa menyampaikan.
0: Jadi saya kasih contoh ya, misalnya Mas Is ini mau jadi agen, ya. Nah, Mas Is nanti aktivasi IKD dulu, okay, di Capil. Izin Mas Is orang mana?
1: Saya orang kabupaten.
0: Iya, enggak masalah. Nanti enggak apa-apa.
2: Enggak masalah.
1: Ini untuk contoh doang.
0: Iya, enggak apa-apa. Nanti Mas Is daftar di Capil Kabupaten, bukan daftar, aktivasi IKD.
1: Aktivitas. Oke, okay, aktivasi, ya,
0: aktivasi IKD.
1: Ya.
0: IKD, mm-hmm, di Capil Kabupaten. Okay. Kalau aktivasi IKD-nya sudah oke, okay, mm-hmm, kemudian nanti download di website, ya, mm-hmm, agen garis datar perlinsos. Mm-hmm. kemensos.go.id.
1: Oke.
0: Okay. Nah, nanti, mm-hmm, di situ ada isian-isian, ada dua pilihan kan, mandiri atau menjadi agen.
1: Agen, iya. Yeah.
0: Mm-hmm. Izin ya, izin ini maaf. Kalau misalnya Mas Is mau mengajukan mandiri, bisa.
2: Tinggal langsung usulkan sendiri.
0: Iya, oh, mandiri.
1: Gitu.
0: Misalnya mau coba-coba, cobalah saya, misalnya layak nggak sih saya dapat bansos? Kan lumayan tuh Mas Is.
2: Misalnya musulin BPND 200.000.
0: BPND 200.000 per 3 bulan 600 gitu.
1: Wow. Per 3 bulan 600.
0: Misalnya mandiri nih, klik mandiri diusulkan. Nah, Mas Is itu kan kalau RRI itu BUMN ya. Hmm. Nah, itu tuh pasti nanti akan kedetek gitu loh. Hmm. Akhirnya nanti setelah jadi mandiri udah oke, okay, hmm, kemudian nanti ngisi-ngisi kan, isian-isian.
1: Ya, isi segala macam ya.
0: Bansos apa yang diinginkan? Misalnya Mas Is pengen PKH contreng, hmm, PIP contreng, BPNT, oh, contreng gitu semualah. PBI JKN yang BPJS dari APBN, mm-hmm, contreng lagi. Nah, karena Mas Is ini adalah
2: karyawan BUMN.
0: Karyawan BUMN, mm-hmm, itu nanti kedetek, nanti langsung ada notif tuh.
1: Oh.
0: Tidak layak menerima bansos.
1: Oh iya, gitu.
0: Nah, kalau jadi agen, kalau, mm-hmm, kemudian saya nggak layak nih lah ya, kan saya pegawai BUMN nih, mm-hmm, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya, karena, mm-hmm, sudah ada penghasilan tetap, rumah juga mungkin ada ID listriknya di atas 900 gitu, mm-hmm, ya sudahlah saya jadi agen aja, pekerjaan amal gitu. Saya lihat kok tetangga saya di kabupaten misalnya, mm-hmm, ada lansia, renta, tidak,
1: tapi belum pernah dapat,
0: belum pernah dapat bansos, rumahnya sangat memprihatinkan, mm-hmm, dibantu nih sama Mas Is
1: jadi agen.
0: Jadi agen. Nah, sama dia juga harus aktivasi IKD dulu sih
1: yang Ibu akan menerimanya.
0: Iya.
2: Enggak mesti, Bu.
0: Oh, enggak mesti ya?
2: Enggak mesti.
0: Oh,
1: atau ya, saya yang menyampaikan.
0: Iya.
2: Enggak mesti.
1: Melalui agen itu.
0: Iya.
2: Yang ini Mas Is kan jadi agen.
1: Hmm.
2: Tinggal daftarin aja Vermuk.
1: Oh,
2: si penerimanya.
1: Si penerimanya tinggal Vermuk.
2: Jadi kalau dia enggak aktivasi IKD juga enggak apa-apa.
1: Hmm.
2: Bisa. Yeah. Nanti lewat Vermuk karena kan masyarakat juga kan sudah biometrik.
1: Mm-mm.
2: Biometrik, yeah, dengan Capil kan sudah KTP elektronik semua.
1: Mm-mm.
2: Berarti kan datanya tersimpan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi ketika Mas Is jadi agen, mm-mm, masukin NIK-nya, nanti muncul tuh namanya.
1: Mm-mm.
2: Nah, tinggal kita Vermuk sesuaikan mukanya. Mm-mm. Sesuai enggak nih nama dengan mukanya?
1: Oh, Vermuk-nya.
2: Ya, mm-mm, ketika sama, baru nanti kita usulin. Dia, mm-mm, bantuannya apa? Sama nanti seperti Mas Is, ketika sudah dikirimkan, mm-hmm, keluar tuh. Dulu Pak, lama nunggunya Bu ya. Mm-hmm. Kita harus verifikasi dulu.
1: Bisa 3 bulan.
2: Sekarang 20 menit udah
0: 20
2: muncul.
0: 20 menit sekarang udah muncul. Oh.
2: Langsung muncul dia itu layak apa tidak.
1: Yeah. Mm.
2: Ternyata dia layak. Ya udah tinggal nanti nunggu. Mudah-mudahan, mm-hmm, ya masuk gitu.
1: Hmm.
2: Gitu. Jadi,
0: tapi kalau yang belum pernah di biometrik memang tetap harus,
2: tetap
0: itu ya.
2: Harus, yeah, ya IKD atau ke Capilnya, yeah, minta di
0: biometrik. Kalau dia sudah punya KTP sih kemungkinannya sudah tervalidasi di IKD-nya lah.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Jadi, okay, untuk yang aktivasi IKD itu untuk nanti misalkan Mas Isnya nyangga, saya itu udah nggak jadi karyawan BUMN nih. Nah, itu bisa nyangga sendiri.
1: Oh, ada sangga juga.
2: Sangga.
1: Oh.
2: Di sangga ternyata saya tuh ya sudah keluar dari BUMN-nya.
1: Hmm.
2: Atau dia misalkan terdeteksi nih, banyak kejadian nih Mas Is.
1: Hmm.
2: Ternyata KTP-nya dipinjam buat beli motornya orang, mobilnya orang, biar menghindari pajak progresif.
1: Oh, gitu.
2: Nah, itu kan nanti ketahuan. Ini tuh, iya, bukan motor saya, apa nomor ini tuh.
0: Nah, itu disangga.
2: Disangga.
0: Iya.
2: Ini bukan milik saya lagi atau sudah dijual. Itu. Nah, itu bisa langsung disangga. Keluarnya juga nanti 20 menit lagi sudah diusulkan sanggahannya.
1: Jadi yang mau jadi agen itu siapapun bisa. Bisa ya.
0: Iya.
2: Bisa. Mangga okay. Bantu tetangga.
1: Ya.
0: Justru ini titik poinnya gitu. Hmm. Program Berlinsos itu ya semua orang bisa membantu mengusulkan tetangganya atau saudaranya gitu. Kan kita tidak semuanya mendapatkan rezeki yang lapang ya.
1: Betul.
0: Secara materi gitu. Rezeki kan sebetulnya tidak hanya uang ya, Mas Is.
1: Iya, betul.
0: Tapi secara materi memang saudara kita gitu atau tetangga kita, warga kita, kalau Mas Is jadi ketua RW atau ketua RT. Wah. Yang ternyata dalam penglihatan kita secara existing di lapangan dia butuh atau layak untuk mendapatkan bantuan sosial, bisa kita usulkan gitu melalui agen itu. Seperti okay. itu.
1: Ini sangat membantu sekali masyarakat,
0: sangat
1: berarti ya
0: membantu,
1: untuk ya. Perlinsos ini ya, Bu Kadis dan juga Pak Badru Zaman. Oke, kita akan ajak pendengar, silakan pendengar yang akan bergabung boleh ya melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 1935, atau Anda juga ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau pendapat Anda di live chat YouTube channel RRI Cirebon tentang sinergi perlindungan sosial ya, mewujudkan masyarakat Kota Cirebon sejahtera, adil, dan tepat sasaran. Kalau sejahteranya sih insya Allah sudah sejahtera lah ya.
0: Amin.
1: Amin. Tinggal mungkin ini kayaknya lebih ke tepat sasarannya ya Bu ya.
2: Bukan.
1: Okay. Nah tapi Bu Kadinsos ini mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang diterapkan Dinsos sendiri untuk memastikan seluruh bantuan sosial ini baik pusat kemudian juga maupun daerah di Kota Cirebon nah tersalurkan secara tepat sasarannya. Nah ini bagaimana nih mekanisme pengawasannya?
0: Kalau untuk bantuan
1: mungkin selalu ada evaluasi,
0: iya,
1: mungkin.
0: Betul. Kalau untuk bantuan sosial yang dari pemerintah pusat, sebetulnya itu kan sudah punya laskar-laskarnya nih teman-teman pendamping PKH. Jadi di Kota Cirebon itu kan Kementerian Sosial itu punya pasukan lah ya, untuk memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan bansos itu sebanyak 40 orang ya Mas?
2: 40.
0: Dan Mas Zaman ini kan koordinator daerahnya. Gitu. Ada korcam juga ya. Jadi di masing-masing kecamatan itu ada korcam. Nah inilah yang kemudian diberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi gitu ya. Ini apa namanya, pengendalian dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Zaman. Nah kemudian peran dinas sosial seperti apa? Peran dinas sosial itu kan mengharmonisasi dan mengkoordinasikan, karena kita juga punya dikasih akses terkait dengan SIG NG-nya gitu loh. Aplikasi SIG NG ya yang terkait dengan bansos. Jadi ketika ada pengaduan dari masyarakat gitu, misalnya Bu saya kok desil 4 gitu, tapi kok saya nggak dapat bantuan, nah itu kita langsung usulkan gitu, kita langsung usulkan, kita langsung akomodir kebutuhan masyarakat itu setiap bulan melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala daerah, paling lambat itu per tanggal 17 setiap bulannya, nah itu kita lakukan gitu, tapi itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya secara evaluasi di Kota Cirebon itu penerima bansos yang sekarang mereka terima itu dari sisi desil itu semua sudah terpenuhi. Maksudnya dia di posisi desil 1-4. Karena kita sudah pernah melakukan kajian dengan Dekis ya, yang diberi akses juga mengolah DTSEN gitu. Kita sudah kaji, kita sudah padupadankan, kita sudah rekon datanya gitu. Apakah benar sih penerima bansos yang sekarang diterima oleh warga itu berada di desil 1-4 gitu. Ternyata memang benar gitu, posisinya di desil 1-4. Hanya benar nggak sih dia tuh di posisi desil 4 gitu, padahal misalnya dia punya kendaraan gitu, atau rumahnya AC gitu ya. Ada sih yang seperti itu gitu, tapi jumlahnya tuh tidak terlalu banyak kalau untuk PKH ya Mas zaman ya. Tapi kalau yang untuk BPNT itu antara 50 sampai 100 gitu loh. Yang di desil 1 sampai 4 tapi punya aset gitu.
2: Oh, ya. Perlu verifikasi ulang.
0: Tetap, ya, ya itu yang dilakukan verifikasi ulang. Dan kita juga sampaikan nih ke teman-teman PKH, Mas Jeman tolong nih koordinasikan dengan teman-teman PKH yang di lapangan. Ini ada beberapa KPM yang disenyalir mempunyai aset gitu. Nah itu langsung didatangi dan dicek ulang gitu.
1: Oke, nah ke Mas Nur Zaman lagi. Mengenai adanya perlinsos ini dari PKH tadi sudah disampaikan, ini sangat membantu sekali ya. Nah, siap. Terus biasanya kan ini 3 bulan turun ke lapangan begitu ya Mas Nur Zaman ya?
2: Ya, ini kita kan lagi ada perlinsos ini.
1: Okay.
2: Kita ditugaskan oleh kementerian, yang diutamakan itu adalah KPM existing. Existing itu yang sudah sedang menerima untuk didaftarkan ulang di perlinsos. Jadi kita itu ada target KPM kita itu PKH itu 11.163. Nah, pendamping ini yang di lapangan yang 40 orang ini sedang turun ke bawah melakukan pendaftaran melalui perlinsos.
1: Perlinsos itu.
2: Perlinsos. Nah, ini juga mengurangi nih. Ngurangin yang maaf KTP-nya Kota Cirebon tapi orangnya ada di mana?
1: Oh.
2: Iya, karena kita kan ada Vermuk, Mas.
1: Betul.
2: Ya,
1: dari Vermuk itu baru ketahuan. Kan ya?
2: Ketahuan. Ini enggak ada orangnya. Orangnya kemana gitu kan? Nah, ini dengan adanya perlinsos ini mudah-mudahan ya bansosnya jadi tepat sasaran. Ya, karena tadi mengurangi yang tadi yang istilahnya yang punya mobil,
1: aset
2: punya
1: itu
2: aset
1: ya?
2: Itu kan ketahuan dengan adanya ini gitu kan. Selama ini kan kita turun ke lapangan ya, ya memang di rumahnya gak ada motor, gak ada mobil gitu ya. Ya kita catat gak punya. Tapi kan ketika berbasisnya NIK,
1: ya sudah gak akan bisa,
2: tidak akan berkutik. Mau dipinjam ya berarti kan harus ditutup dulu kan. Harus diblokir dulu, harus di apa dulu gitu kan, seperti itu.
1: Jadi di Kota Cirebon sendiri bagaimana Mas dengan adanya perlinsos ini?
2: Oh, ada KPM yang
1: ada beberapa
2: itu yang sudah laporan ke saya. Mas terdeteksi memiliki roda 4.
1: Oh.
2: Ya, punya siapa, Bu? Ya cerita, dipinjam orang untuk biar tidak kena yang namanya pajak progresif.
1: Progresif ini ya.
2: Ya, dipinjam ya. Udah gimana caranya, Mas? Mangga ke Satlantas Polri-nya minta di blokir, minta dihapus bahwa bukan punya milik dia, itu baru kita dia sanggah gitu kan, itu ya kita nggak bisa nolongin, ya nolongnya ya mangga disanggah sendiri, mangga ditutup gitu kan, si yang nomor itunya, syukur-syukur dibalik nama ke nomor yang aslinya gitu kan,
1: iya.
2: Bukan ke dia gitu kan, itu sih.
1: Gitu. Oke, okay. Tapi pernah menemukan hal seperti itu ya?
2: Pernah Mas.
0: Pernah.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, kita ada penelpon, sepertinya kita akan coba temui. Selamat sore, RRI Cirebon.
3: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau ikut gabung, Pak?
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
3: Dengan Pak Sumarsono, Pak, di Stawinangun, Pak, di Kabupaten.
1: Boleh, silakan, Pak Sumarsono.
3: Terima kasih, Bu Anu Narasumber, dan Bapak juga. Ini saya mau ingin tanyakan, apakah ada hubungannya ataupun korelasinya, Bu, perubahan desil dengan apa namanya anak yang sudah bekerja? Karena begini, Bu, tadinya saya itu desil 6, Bu, ya. Nah, tapi tiba-tiba tadinya saya desil 5, tiba-tiba berubah ke desil 6, Bu. Setelah saya tanyakan ke desa, setelah dicek itu katanya karena anak saya bekerja. Sementara anak saya bekerja aja, Bu, ya punten. Ya kan di swasta mungkin UMR, Bu, ya. Artinya secara logika mungkin untuk dirinya sendiri aja mungkin pas-pasan, Bu. Apalagi untuk menanggung kedua orang tua. Nah, kedua, kalaupun misalnya si anak ini bisa beli kendaraan bekas ataupun kendaraan sudah pakai, Bu, ya. Apakah juga ada korelasi atau penubuhnya dengan perubahan desil tadi, Bu? Karena anak kami masih dalam satu kakak, Bu.
0: Iya,
3: masih dalam keluarga, masih sendiri.
0: Yeah,
3: jadi
0: betul.
3: Mohon penjelasannya, Bu, karena kami sendiri tidak bekerja, artinya tidak punya penghasilan tuh, Bu. Ya.
0: Iya.
3: Terima kasih, Bu, atas penjelasannya, Bu. Ya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berarti ditujukan kepada saya ya, soalnya Ibu.
1: Langsung.
0: Iya.
1: Tapi nanti bisa ditambahkan.
2: Siap.
1: Boleh.
2: Siap.
1: Boleh. Silakan.
0: Jadi gini, Mas, siapa tadi namanya?
1: Pak Sumarsono.
2: Pak Sumarsono.
0: Jadi gini, Mas Sumarsono, sebetulnya penentuan desili itu tidak oleh Dinas Sosial ya. Penentuan desil itu dikelola atau di datanya itu dikelola oleh BPS. Nah, tapi perhitungan desil itu adalah 10% dalam setiap tingkatannya dari jumlah penduduk. Jadi desil itu bukan strata kemiskinan ya. Kalau strata kemiskinan itu misalnya di kota Cirebon tuh ada 20 ribu orang miskin misalnya, itu kan berada di satu tingkatan tuh,
1: yeah.
0: 20 ribu semua. Tapi kalau desil itu dihitung 10% dalam setiap tingkatannya. Jadi contoh misalnya di kota Cirebon tuh ada 20, jumlah penduduknya 20,
1: yeah.
0: Berarti desil 1, 2 kan, desil 2-nya 2,
1: iya.
0: Karena kan 10%-nya.
1: Betul.
0: Jadi desil 1 2, desil 2 2 sampai dengan desil 10 2. Gitu loh. Karena 10% dari jumlah penduduk. Nah, ketika Mas Sumarsono itu dari desil 6 mau merubah ke desil 1 atau 2, berarti itu kan bergerak nih si masnya nih,
1: iya,
0: ke 2 atau ke 4 lah. Misalnya mau diajukan dengan menuliskan atau mengajukan data-data variabel-variabelnya. Bergeser nih Mas Sumarsono tuh ke desil 2. Nah, yang tadi 2 orang yang di desil 2 itu kan jadi kelempar tuh.
1: Iya.
0: Seperti itu, Pak.
1: Okay.
0: Jadi bergeser terus, ini masuk pasti yang ininya kegeser
1: gitu. Ya,
0: kegeser lagi seperti itu kalau desil. Dan pertanyaannya apakah itu sangat berpengaruh kalau misalnya ada yang anaknya bekerja. Ya jelas berpengaruh, karena kan tadinya misalnya kuotanya 5 ya atau 2 gitu, terus ternyata Mas Sumarsono ini di antara 2 ini dia ada yang bekerja, berarti kan ketarik ke sini nih, naik ke atas desilnya. Nah, nanti yang masuk lagi tuh yang misalnya diajukan nggak ada yang bekerja, berarti kan masuk ke sini, ngisi ke sini. Nah, yang Mas Sumarsononya jadi naik ke atas seperti itu.
1: Tapi masih tetap dapat ini.
0: Kan
2: ya, karena desilnya naik.
0: Desilnya naik 1 sampai 4.
1: Oh iya.
0: Iya gitu.
1: Iya.
0: Gitu, jadi ketika Mas Sumarsono itu tadinya di desil berapa tadi?
2: 2.
1: 2.
0: 2 gitu, setelah ada yang
1: bekerja jadi
0: berarti
1: naik.
0: Kegeser gitu.
1: Iya.
2: Karena kan ada 3 bulan tadi kan, Mas ya. 3 bulan tadi itu kan kita selalu update desil.
1: Update desil.
2: Kayak sekarang nih KPM tuh WA saya bukan kapan cair.
1: Oh gitu.
2: Nanyanya, "Mas, saya desil berapa?"
1: Oh, bukannya kapan cair ya?
2: Iya, nanya desil dulu.
1: Biasanya kapan cair gitu.
2: Nanya desil. Sekarang ini desil dulu. Masih aman, Bu, desil dulu. Alhamdulillah.
1: Oh gitu.
2: Ya, desilnya masih sesuai gitu kan.
0: Kalau berada di desil 1 sampai 4 itu kan orang punya kans untuk mendapatkan bansos ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi sekarang yang ditanyakan tuh desil dulu baru nanti kapan cair.
1: Desil dulu. Jadi ini Pak Sumarsono berarti sudah tidak ini ya, Bu ya?
0: Iya, nggak bisa.
2: Ya kalau mau ya disanggah lagi sama dia
0: lagi.
2: Ya.
1: Paling sanggah lagi. Itu masih bisa kira-kira.
2: Ya masih bisa, tapi kan nanti kan dihitung ulang lagi, diadu lagi dengan masyarakat yang lain.
0: Iya.
1: Oh.
2: Satu Indonesia kan.
0: Wah. Jadi misalnya satu gentong itu tuh isinya tuh 10% gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau ada yang semuanya pengen masuk ke gentong itu,
2: ya enggak muat.
0: Ya, kan jadi enggak muat. Jadi nanti kegeser.
1: Mau enggak mau ya harus geser ya.
2: Iya, mau geser. Tapi kan nanti kan dihitung ulang lagi, di ranking ulang lagi. Ya belum tentu turun gitu kan, bisa jadi tetap gitu.
0: Iya.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kan, nah makanya namanya updating data, bukan mau turun desil.
0: Iya. Pembaharuan data.
2: Diperbaiki data, bahwa ya, walaupun anak Pak Sumarsono kerja, cuma kan beban keluarganya mungkin meningkat, jadi sehingga harusnya bisa kan di turun desil gitu kan. Jadi kita kan di variabelnya kan ada 41. Bukan hanya penghasilan saja gitu, 41 gitu kan.
0: 41
2: variabel yang diisi.
0: Kalau saran kami sih untuk Mas Sumarsono ya ajukan pembaharuan gitu loh. Kalau memang secara real itu saya tuh layak gitu loh mendapatkan bansos karena penghasilannya tuh begini begini begini gitu. Nanti disanggah saja beberapa item atau beberapa variabel yang memang sebetulnya itu kita tidak punya gitu.
2: Jadi dengan adanya perlinsos ya bisa langsung tuh Pak Sumarsono langsung.
0: Iya, langsung aja.
2: Perlinsos pakai.
1: Bisa ke Perlinsos itu ya.
2: Iya, perlinsos tadi.
1: Perlinsos.
2: Perlinsos tadi. Coba
0: nanti didaftar. Mandiri.
1: Jadi mandiri ya.
2: Betul. Iya, tinggal daftar
1: coba
2: mandiri
1: ya. Nanti coba. Nanti kan terdetek ya.
2: Terdeteksi layak.
1: Layak menerima.
2: Atau tidak.
0: Mas Sumarsono punya ini enggak? Punya IKD. Udah aktivasi IKD belum? Masih bergabung nggak?
2: Enggak, Bu.
1: Udah.
2: Ya banyak aktivasi IKD, silakan ke Perlinsos.
1: Oke. Okay.
2: Daftar ke Perlinsos.
1: Ya. Tapi yang jelas dengan adanya Perlinsos ini, selain data apa namanya, data masyarakat ini terlindungi dan ini juga sangat transparan sekali ya.
2: Ya.
1: Oke, dengan adanya Perlinsos ini, sayang sekali. Bukadinsos dan juga Pak Badru Zaman, waktu kita sudah tidak mungkin untuk lanjut perbincangan kita di sore hari ini. Jadi kita harus cukupkan sampai di sini perjumpaan kita di Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Bu Kadinsos, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu nih Bu sebelum kita akhiri, silakan. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ada pesan untuk masyarakat?
0: Pesan kami dari Dinas Sosial kepada masyarakat itu, yang pertama, bantuan sosial itu bukan sesuatu yang hak yang harus diterima oleh semua warga ya. Jadi sebaiknya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jaman, kita itu harus mandiri gitu. Karena bantuan sosial itu sementara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan sosial lebih dari 5 tahun, ya goncek mandiri ya.
2: Graduasi
0: mandiri. Graduasi mandiri supaya yang lainnya bisa dapat gitu loh. Seperti itu sih Pak, karena keterbatasan kuota. Semangat, kita berdoa semoga semuanya sejahtera.
1: Amin. Silakan Pak Badru Zaman, apa yang ingin Bapak sampaikan juga?
2: Ya, tadi
1: ada pesan untuk masyarakat,
2: pesannya
1: mungkin?
2: Untuk terutama untuk KPM-KPM peserta PKH di Kota Cirebon, mangga yang sudah 5 tahun seperti tadi Bu Kadis sampaikan, ayolah kita graduasi mandiri, gantian dengan yang lain. Ada program yang baik, ada program PPSE, Pemberdayaan Sosial Ekonomi Nasional, mangga diikuti biar kita menjadi KPM yang berdaya. Bansos itu sementara, berdaya selamanya.
1: Oke. Terima kasih Bu Herlina AKS, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon. Terima kasih Bu ya sudah bersama RRI Cirebon.
0: Sama-sama Mas
1: Is. Kemudian juga Pak Muhammad Badru Zaman SEI, koordinator pendamping PKH Kota Cirebon. Terima kasih Pak.
2: Sama-sama Mas Is.
1: Mudah-mudahan perbincangan kita yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Amin.
1: Oke, pendengar, sampai di sini Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas yang dapat kami hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
1: Baik pendengar, kita saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung guna mengikuti Lintas Jabar berjaringan Korwil 12.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sekitar 98% kita sudah menyiapkan. Adapun kalau misalkan ada yang tidak ada, memang ada beberapa jenis darah yang harus diprosesnya di Bandung.
3: Dan nanti setelah acara ini, Bapak minta karena kita perlu dokumen, semua Bapak Ibu guru berkumpul di bawah dulu spanduk. Kita ada dokumentasi khusus Bapak Ibu guru untuk kegiatan ini.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore di siar ini Rabu 7 Oktober 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Informasinya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Sebanyak 63 ruas jalan telah ditata dari total target 85 ruas jalan. Penataan kali ini dilakukan di kawasan Jalan Astana Anyar, mulai dari Jalan Sudirman hingga Taman Tegalga, dengan panjang sekitar 2 km. Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung dengan dukungan PT Bandung Infra Investama BI. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, mengatakan Jalan Astananya menjadi ruas ke-63 yang ditangani dalam rangkaian penataan kabel udara. Menurut Indra, masih temukan sejumlah kabel lama yang menggantung di udara, mulai dari kabel tembaga, kabel koaksial, hingga sling yang berada di luar jaringan. Kondisi tersebut dinilai potensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menyebut sejumlah komponen jaringan memiliki bobot cukup berat sehingga berisiko jika terlepas dan jatuh ke jalan. Selain itu, terdapat aksesori kabel koaksial dengan bobot lebih dari 10 kg. Apabila terlepas, komponen tersebut dapat membahayakan masyarakat yang melintas di bawahnya. Indra menjelaskan proses penataan kabel tidak dilakukan secara langsung. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur ducting sebagai tempat pemindahan jaringan kabel dari udara ke bawah tanah.
5: Yang di atas ini sebenarnya banyak kabel lama juga, kayak ini 2015 dan slingnya di luar, dan ini bahaya banget gitu. Jadi dulu pernah kejadian ada yang meninggal gara-gara sling ini, jadi masih di atas. Ada juga ada kabel tembaga, ada kabel koaksial. Kemudian ada aksesori kabel koaksial yang beratnya lumayan lah di atas 10 kilo. Jadi kena tuh lumayan berbahaya gitu.
6: Pak, ini kan sudah diturunkan ya Pak? Sudah dipotong. Nah di sini Pak, penurunan kabelnya seperti apa Pak?
5: Jadi sebelum pemotongannya 3 bulan ke belakang itu sudah.
4: Sementara itu pelanggan koperasi umumnya memiliki jaringan cadangan maupun skema kompensasi dari operator. Sejumlah operator juga dapat menyediakan modem sementara untuk menjaga akses internet pelanggan selama proses penataan berlangsung. Penataan kabel udara tersebut merupakan bagian dari target pemerintah Kota Bandung untuk menata total 85 ruas jalan.
1: Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut, Helmi Budiman, menyampaikan kebutuhan labu darah di daerahnya mencapai 98%. Berikut informasi Irwan Rudiawan.
7: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Garut, Helmi Budiman, menyampaikan secara umum selalu siap memenuhi standar kebutuhan labu darah yang mencapai 98% per bulannya. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa untuk jenis golongan darah tertentu, persediaannya selalu mengalami fluktuasi dan beberapa jenis darah pun harus diproses di Kabupaten Bandung. Ia menyampaikan tidak seluruhnya stok darah yang tersedia berasal dari Kabupaten Garut. Ada juga stok darah tertentu yang didatangkan dari luar daerah Garut seperti daerah Bandung dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat.
2: Alhamdulillah ya, jadi stok labu itu selalu tersedia. Sekitar 98% kita sudah menyiapkan. Adapun kalau misalkan ada yang tidak ada, memang ada beberapa jenis darah yang harus diprosesnya di Bandung. Ya, di Bandung. Tidak bisa di Garut karena sedikit ya. Kalau sedikit mungkin kalau ada mesin juga kan tidak efektif gitu. Kagok gitu. Jadi nanti biasanya kita ke Bandung atau misalkan saat-saat di mana golongan darah ada, ya tapi kan golongan darah itu ada 4. misalkan A, B, O dan juga AB. A-nya ada 200, tapi B-nya kadang-kadang tipis, ada 5, ada 10 gitu. Nah ini tentu ini yang mungkin yang tidak bisa kita prediksi, karena kadang-kadang A gitu butuhnya, kadang B gitu. Nah itu mungkin.
7: Selain itu, terkait penanganan darurat di Kabupaten Garut, ia menegaskan bahwa PMI selalu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sebagai mitra utama di lapangan, khususnya dalam penanganan kekeringan dan bencana tanah longsor.
1: Harga sembako di pasar tradisional Kota Bogor mengalami kenaikan, pembeli terpaksa mengurangi kuantitas belanja harian. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Bogor mengalami kenaikan dan mulai dirasakan masyarakat, terutama untuk komoditas cabai, beras, serta sayur mayur. Pantauan RRI di pasar Jambu 2 Kota Bogor menunjukkan pedagang telah menyesuaikan harga jual seiring kenaikan harga dari pemasok sejak pekan ini. Harga cabai yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Sementara harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp300 per liter, sehingga pembeli harus menyesuaikan jumlah belanja dengan kondisi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pembeli, Ibu Cici asal Neglasari, Dramaga, Kabupaten Bogor, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada ikan, sayuran, dan cabai. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, sehingga ia mengurangi kuantitas belanja, termasuk membeli cabai atau kebutuhan lainnya yang sebelumnya 1 kg menjadi 0,5 kg.
9: Serba dikurangin, tadinya se-on jadi setengah on. Apalagi ya kayak saya, masyarakat menengah ke bawah gitu, pengennya se-ekonomis, semuanya murah lah, biasa aja kayak dulu gitu ya. Kalau kan sekarang mah semuanya pada naik ya, beras naik, minyak goreng naik, ini semuanya naik, sedangkan nyari uangnya susah.
8: Sementara itu, pedagang pasar Jambu 2 Sahrul mengatakan perubahan harga terjadi setelah harga dari tengkulak mengalami kenaikan dan pasokan ikut mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Menurutnya, kenaikan tersebut mulai dirasakan sejak minggu lalu dan membuat harga sejumlah kebutuhan pokok harus disesuaikan dengan harga pembelian dari pemasok.
10: Buat sekarang dari harga cabai yang bikin melonjak. Terus dari kenaikan juga dia bukan naik kayak pindah harga. Misal dari kemarin dari harga 60 sekarang bisa jadi 90. Ya pengen turun harga lagi dari pusatnya.
8: Kenaikan harga sembako membuat masyarakat Kota Bogor perlu mengatur kembali prioritas belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi harga di tingkat pasar juga menjadi perhatian karena perubahan pasokan dan distribusi dapat mempengaruhi harga yang dibayar konsumen.
1: Untuk menghindari adanya penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Peringatan Cianjur terus melakukan sosialisasi dan vaksin gratis klinik bidang Keswan dan Car Free Day. Ian Sofian melaporkan.
11: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan bidang Keswan dan Kesmapet terus melakukan sosialisasi secara rutin dari hari Senin sampai Jumat di klinik kesehatan hewan, termasuk vaksin gratis untuk hewan peliharaan setiap hari Minggu di Car Free Day. Selain itu, sosialisasi tentang penyakit rabies dan terutama dalam pencegahannya. Demikian dijelaskan dokter hewan bidang Keswan dan Kesmapet pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Abdurrahman. Sedangkan untuk pencegahan penyakit rabies pada semua hewan peliharaan dilakukan 1 tahun sekali. Namun hewan peliharaan yang terpapar rabies dengan melakukan protokol kesehatan dan harus dikarantina.
12: Alhamdulillah dari bidang Keswan Kesmapet kita selalu mengadakan sosialisasi rutin setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat di klinik dinas, dan hari Minggu kita rutin ada di CFD di depan City Mall. Kita melakukan pelayanan kesehatan hewan, memberikan vaksinasi kepada hewan-hewan penular rabies seperti kucing, anjing, kera, monyet, ataupun misalkan yang sejenisnya. Dan juga kita melakukan sosialisasi tentang penyakit rabies itu seperti apa, dan cara penanganan atau apa namanya pencegahannya seperti apa, terutama untuk pencegahannya itu ya dilakukan vaksinasi rabies.
11: Selain itu, meskipun di Cianjur tidak ada kasus rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Bidang Keswan dan Kesmapet terus melakukan berbagai pencegahan, baik dengan sosialisasi pada pemilik hewan peliharaan maupun dengan melakukan vaksin gratis di acara Car Free Day setiap hari Minggu. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cirebon berencana menghadirkan layanan warung peduli inflasi di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan. Vivi Slamiati melaporkan.
13: Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada waduli.
14: Pemerintah Kota Cirebon berencana memperluas layanan warung peduli inflasi atau waduli ke seluruh pasar di daerah Kota Cirebon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga harga kebutuhan pangan tetap sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan keberadaan mobil pangan keliling atau Mall Pangling sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah menyiapkan perluasan layanan waduli yang saat ini telah tersedia di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi.
13: Kalaupun upaya lainnya adalah kami akan menambah layanan waduli, warung peduli inflasi yang sudah ada itu di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi. Pasar Pagi sudah ada waduli, Mbak. Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada waduli. Nah, kenapa harus ada? Itu namanya warung peduli inflasi, itu sebagai media kontrol bahwa ini loh SPHP, ini loh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi dan lain sebagainya, supaya masyarakat pertama tidak meng-up harga terlalu tinggi, yang kedua sebagai kontrol bahwa anggaran harga eceran tertinggi atau SPHP-nya itu ada standarisasinya sesuai dengan ketentuan, yang ketiga kami terus mensosialisasikan program-program ini.
14: Iing Daiman menambahkan, pemerintah Kota Cirebon juga terus menyosialisasikan berbagai program pengendalian inflasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Mall UKM Klemprakan yang berada di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan berbagai program dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Atas upaya tersebut, pemerintah Kota Cirebon sebelumnya meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat dalam pengendalian inflasi. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Warga Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk. Berikut laporannya Fahri Haryadi.
15: Sejumlah warga Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandan Sari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
16: Karena Desa Pandan Sari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
15: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
17: Katanya ada kegiatan di sana gitu kan, kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga, catatan-catatan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan mungkin ya, ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi kalau dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitu lah untuk ada berkegiatan lah itu, intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
15: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
1: Untuk membangkitkan rasa kreativitas dan keberanian bagi para peserta didik, SDN 243 Cicabe memberikan ruang perlombaan dan kegiatan di pelataran sekolah. Duyana melaporkan.
18: Semangat dan antusiasme peserta didik SDN 243 Cicabe Bandung terlihat dalam kegiatan perlombaan fashion show dan modern dance. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, serta potensi non-akademik yang dimiliki. Sejumlah peserta tampil percaya diri dalam perlombaan fashion show dengan memperagakan busana di hadapan para guru dan juga teman-temannya. Penampilan para siswa mendapatkan dukungan dan apresiasi dari warga sekolah yang menyaksikan jalannya kegiatan. Sementara pada perlombaan modern dance, peserta didik pun menunjukkan kemampuan gerak dan kekompakan dalam mengikuti rangkaian koreografi. Semangat mereka terlihat dari persiapan hingga penampilan yang dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik. Melalui perlombaan, siswa belajar tentang keberanian tampil, kedisiplinan, kerjasama, serta sikap sportif dalam menerima hasil. Kepala Sekolah dari SDN 243 Cicabe Bandung, R. Heri Mustafa SPD mengatakan, sekolah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya.
3: Dan terima kasih.

0: di bawah dulu spanduk, kita ada dokumentasi khusus Bapak Ibu Guru untuk kegiatan ini.
1: Menurutnya, kegiatan non-akademik ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Ia berharap pengalaman ini mampu diikuti para peserta didik dan juga mengikuti perlombaan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan menjadi motivasi untuk terus berkarya. Antusiasme peserta didik juga terlihat dari keseriusan mereka saat mengikuti perlombaan. Masing-masing peserta berusaha memberikan penampilan terbaik dengan tetap menjaga kekompakan dan sportivitas. Dukungan guru dan lingkungan sekolah turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Para siswa mendapatkan motivasi agar tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga menikmati proses belajar dan pengalaman selama mengikuti perlombaan. R. Mustafa pun menambahkan, sekolah akan terus mendorong kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi para peserta didik untuk menggali potensi di berbagai bidang. Menurutnya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakatnya. Melalui fashion show dan modern dance, SDN 243 Cicape Bandung menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Semangat peserta didik diharapkan menjadi bekal untuk membangun kepercayaan diri serta membentuk generasi yang mampu berprestasi di masa mendatang.
2: Dinkes Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin, layanan, dan penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Reporter Aura Aulia melaporkan.
3: Dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
4: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan, mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
3: KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek, atau diare. Seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus-menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
4: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan Bulan Imunisasi Kejar Nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam.
4: Penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026 hingga pukul 19 nanti. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di RRI Cirebon.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan!
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: secara om terus ngomong.
1: Om sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah. Kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon untuk sore hari ini. Kita masih hadirkan Cirebon sore ini. Dan pendengar, budaya minum kopi di Indonesia ini berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup ya. Kopi ini tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tetapi juga menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat. Dan kalau kita kutip dari laman Kementerian Pertanian Kementan pada Rabu 7 Oktober 2026, kopi ini memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut ini dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kopi dulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Kemudian, kebiasaan minum kopi ini semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut ini menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas. Salah satu contohnya, pendengar, terlihat melalui kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, Maluku. Kopi tersebut ini memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan juga kenari muda. Selain itu, kopi juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Masyarakat Ciamis mengenal tradisi menikmati kopi golondong. Kopi golondong ini hanya dapat ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Masyarakat menyajikan kopi tersebut ini dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram. Kementan menyebut kopi Indonesia memiliki beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa jenis yang dikenal masyarakat antara lain Arabica dan Robusta dengan karakter rasa yang berbeda. Perkembangan kedai kopi kemudian membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern. Kedai kopi menjadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas. Ya, biasanya kopi ini bisa dinikmati di pagi hari, sore hari, ataupun juga malam hari ya, bagi masyarakat di Indonesia. Baik, kalau begitu pendengar, sambil Anda menikmati kopi di sore hari ini, kita kembali akan menikmati lagu-lagu selanjutnya yang kami persembahkan melalui Pro 1 RRI Cirebon.
1: Macet sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta untuk sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar video dari akun Facebook Hidup Sehat Alami pada Rabu 30 September 2026 berisi klaim seduhan daun kelor mampu bersihkan paru-paru. Unggahan disertai narasi, paru-paru bersih, kotoran asap rokok hilang, tak tersisa. Hingga Selasa 6 Oktober 2026, unggahan telah mendapatkan 14.500-an tanda suka, menuai hampir 200 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 1.300-an kali oleh pengguna Facebook lainnya. Namun untuk penjelasannya, pendengar, disadur dari artikel cekfaktatempo.co, dokter paru dari RS Universitas Airlangga, Dr. Prastuti Asta Ulaningrum, SPPK FAPSR, menjelaskan bahwa daun kelor memang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, tetapi tidak dapat digunakan untuk membersihkan paru-paru dari racun. Prastuti juga menjelaskan bahwa racun yang berasal dari rokok tidak dapat dikeluarkan dari paru-paru hanya dengan mengonsumsi ramuan tertentu. Sementara itu, American Lung Association menyebutkan bahwa langkah utama untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah menghindari paparan zat berbahaya seperti asap rokok, vape dan juga polusi udara. Menjaga pola hidup sehat termasuk berolahraga secara teratur dan mengonsumsi makanan bergizi juga dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru. Asap rokok sendiri mengandung ribuan bahan kimia, diantaranya zat yang bersifat karsinogenik dan dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit paru-paru. Klaim serupa sebelumnya juga telah dibahas dalam artikel Thunberg Hoax berjudul Salah, Seduhan Daun Kelor dan Air Kelapa Bisa Bersihkan Paru-Paru. Jadi kesimpulannya, faktanya pendengar, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa seduhan daun kelor dapat membersihkan paru-paru dari racun, asap rokok, atau polusi. Jadi unggahan berisi klaim seduhan daun kelor mampu bersihkan paru-paru adalah konten yang menyesatkan. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita akan mengetahui update perkiraan cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perkirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Matias Mustamu.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Cahayu Majakuning 7 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Cahayu Majakuning bagian selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cahayu Majakuning esok hari, tanggal 8 Oktober 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan, dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Cahayu Majakuning bagian selatan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, baik pendengar, demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
4: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kita akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk, mau

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu berikutnya di Cirebon sore ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: ada cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
2: mana yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Oncoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Bawaslu Kota Cirebon pepejeuh sangkan dinas nu kalibet ngelakuakan pembaruan data kependudukan secara berkala. Pemerintah Kabupaten Cirebon nyatet realisasi investasi ngahontal 3,25 triliun rupiah nepi ka triwulan 2. Wartos lengkapna didugikan ku Iskandar Zulkarnain. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Cirebon pepejeh sangkan dinas nu kalibet ngalakuakan pembaruan data kependudukan secara berkala pikeun ngarojong akurasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon Nurul Fajri nandesken distribusi data kependudukan secara rutin diperlukan sangkan perubahan data warga bisa tereh kanyahoan dina proses PDPB. Eta data bisa jadi rujukan pikeun pamarentah kecamatan, kelurahan, nepi tingkat RW dina nempo kayaan kependudukan panganyar na di wewengkon sewangan-sewangan. Dina pengawasan PDPB Bawaslu Kota Cirebon ngelakuakan sababaraha langkah antarana nyaeta uji petik pengawasan pencocokan jeng penelitian serta nyampaikan surat imbauan jeng saran perbaikan ka KPU. Pihakna pepejeh ka KPU sangka nambahan rincian ngenaan warga nu ngalaman perubahan status ti sipil jadi anggota TNI atau Polri dina penyajian data PDPB salanjutna. Dinas Perhubungan Kota Cirebon nargetkan sababaraha usulan rekayasa lalu lintas bisa direalisasiakan di tahun 2027. Eta tarekah diarahkan pikeun ngurangan resiko kacilakaan sarta ngungkulan titik rawan kemacetan di sababaraha ruas jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan nandesken realisasi usulan teh masih keneh ngaluyukeun ka kemampuan anggaran nu aya. Kukituna te sakumna usulan nu dibahas bareng jeng para pamangku kepentingan bisa direalisasiakan dina waktu nu babarengan. Penerapan rekayasa lalu lintas dilakuakan lewat konsep 3E nyaeta engineering, education, jeng enforcement. Dirina miharep pangrojong ti para pamangku kepentingan bisa ngangancengken realisasi sababaraha usulan rekayasa lalu lintas di tahun 2027.

0: pemerintah Kabupaten Cirebon nyatet realisasi investasi di daerahna ngahontal 3,25 triliun rupiah nepi ka triwulan 2 tahun 2020 genep tina target penanaman modal sagede 4,25 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Cirebon Hilmi Rifai netelaken capaian eta nunjukkan aktivitas penanaman modal di daerahna masih keneh positif. Sektor properti atau perumahan masih jadi penyumbang nilai investasi panggedena di Kabupaten Cirebon. Sedangkan sektor industri aya dina posisi saterusna dumasar ka nilai penanaman modal disusul ku sektor kadaharan. Pikeun ngampangkeun calon investor menangkan informasi DPMPTSP Kabupaten Cirebon nyadiakan layanan digital liwat DigiPro nu ngamuat informasi ngenaan potensi jeung lokasi investasi di wewengkonna. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Pamarentah Kabupaten Cirebon ngalegaan pendidikan kependudukan liwat program Sekolah Siaga Kependudukan SSK tahun 2020 genep pikeun nyiapkeun nonoman yang harapan bonus demografi. Bupati Cirebon Imron nandesken pendidikan kependudukan kudu dilakukan ti mimiti sakola sangkan nom-noman ngerti kapas soalan kependudukan peserta mibanda kasiapan nyang harapan pangwangunan daerah nepi ka tahun 2045. Kabupaten Cirebon mibanda jumlah penduduk luih ti 2,5 juta jiwa, kukituna kualitas sumber daya manusia jadi faktor penting dina ngamangpaatkeun bonus demografi. SMP Negeri 2 Palimanan ditetepkeun jadi sakola model sekaligus pusat pendidikan kependudukan ka sakola liana. Wartos Pamungkas. Upaya ngajaga harga pangan di Cirebon dilakukan bulogku cara nyaimbangkan perlindungan ka para patani jengka jangkauna harga beas pikeun masyarakat liwat penyerapan gabah luyu jeng HPP serta penyaluran beas di handapan harga eceran tertinggi HET. Wakil Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon Sandi Kusuma netelaken Bulog ngelakuaken penyerapan gabah nu hargana luyu jeng HPP genep Rp1.500. Sedengken beas medium SPHP disalurken nu harga maksimalna Rp12.500. Bulog OG nyadiakan beas premium nu harga na Rp14.800 nu disalurakan liwat pasar, mall, pangling, jeng toko peduli inflasi. Mekanisme eta dilakukan sangkan harga di tingkat petani tetap kajaga serta masyarakat menangkan beas nu hargana kajangkau. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
1: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Dokter Dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Nono Kartono di Cirebon malam ini. Baik pendengar, kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bapak presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa, jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya. Jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi-misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.
11: Muslim mengatakan
12: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
13: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
14: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
15: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
14: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
16: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
14: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
17: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
18: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
17: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
19: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
17: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
11: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keadaan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
17: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
18: Proses ini memakan waktu cukup lama.
17: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
0: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
20: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
21: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
20: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
21: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
20: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
21: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, ketemu lagi tentu bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik ya untuk malam hari ini. Dan edisi Rabu 7 Oktober 2026 sudah hadir di Studio Pro 1. Sudah ada Mbak Stefani Cahyaningsih Sindiawati, beliau adalah penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kabar baik Mbak Stefani ya?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke, dan tema kita malam hari ini adalah Maria Bunda Segala Suku. Silakan Mbak.
1: Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi mengudara bersama saya Stefani Cahyaningsih Sindiawati dalam Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Cirebon. Kalau mengingat lagi mengenai tema kita hari ini, Maria Bunda Segala Suku, teringat lagu berjudul Cinta Negeriku dari Krisye. Di situ ada lirik-lirik yang menarik untuk bisa kita dalami bersama, yaitu satukan tekad hasrat bangkitkan jiwa, jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan, satukan raga bangkitkan cinta demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Cinta negeri

0: Menurutku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Ada beberapa penekanan mengenai kata satu. Maka dari itu, mari kita akan menguliti begitu mengenai rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus atas dasar persatuan dan kesatuan di negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, siapa yang kemarin turut bersuka cita atas kemenangan Indonesia pada saat FIFA ASEAN Cup 2026? Saya termasuk salah satu di antara jutaan masyarakat Indonesia yang menonton dan turut deg-degan meskipun menontonnya di dalam kamar kos. Dan dari jam 8 sampai hampir jam 1 dini hari masih terbawa oleh emosional yang terjadi sepanjang pertandingan. Kemenangan tersebut bukanlah proses yang instan. Kita berproses sejak tahun 2010 kala almarhum coach Alfred Riedel, 2016 masih mencoba mengupayakan, 2020 hingga kemarin gongnya 2026. Berkali-kali kita digerogoti oleh bayang-bayang luka atas nama kepentingan pribadi. Tetapi setiap kali bayangan itu memupuskan harapan, berkali-kali pula kita meracik untaian cerita sejarah dalam berbagai kompetisi. Cerita sejarah yang mewarnai keberagaman dari Pulau Benggala di Aceh hingga Merauke, kita kenal keterwakilannya sehingga ada nama-nama seperti Buah Solosa, Bambang Pamungkas, Egi Maulana Fikri, Komang Teguh, Asnawi Mangku Alam, Orat Mangun, Patinama, Pelu Pesi, Lekatong Pesi, Bakar Besi, Riki Kambuaya, dan masih banyak lagi. Semua menyatu dalam satu perekat yang sama, yaitu persatuan dan kesatuan. Selain perekat tersebut, kita disatukan atas frekuensi jokes yang sama. Setelah pertandingan, banyak sekali ketika netizen yang menggelitik seperti Thailand boleh punya ikhlas, tapi Indonesia punya Ridho. Percuma ikhlas kalau tidak diridhoi, atau ternyata Tahiti bertekuk lutut sama Esteh Ceke, atau tiba-tiba ada 11 Hapner di timnas Indonesia. Atau jokes lainnya lagi menantang juara Piala Dunia ataupun juara bertahan gitu ya dalam Piala Dunia. Betapa indahnya rahmat persatuan dan kesatuan jika rakyatnya yang dari beragam suku ini bisa kompak tanpa perpecahan dari dalam. Sebagai pembukaan, itu tadi pengantar untuk kita bisa melihat makna persatuan yang menjadikan pokok dasar pembahasan kita dalam tema Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menghimpun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rahmat persatuan dan kesatuan. Dari semangat perjuangan kedaerahan hingga Indonesia menggema dalam panggilan nurani, aliran nadi, dan gerak langkah. Terima kasih telah menjaga kami semua di tengah sulitnya arus kehidupan. Pandanglah dengan murah hati kami semua, terkhusus sanak saudara kami yang tertimpa bencana dan masih terus berjuang di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Engkau telah membersamai perjuangan mereka dengan segala akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Kini, satukanlah mereka dan padukanlah mereka dalam ikatan kasih untuk saling bahu-membahu satu sama lain. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, bulan Oktober memiliki tempat khusus bagi umat Katolik. karena bulan ini dikenal sebagai bulan Rosario. Mengapa Oktober dikenal sebagai bulan Rosario? Semua bermula dari pertempuran Lepanto, yakni pertempuran di Laut Ionia pada tahun 1571. Saat itu negara-negara Eropa diserang oleh Kerajaan Ottoman. Keadaan begitu genting hingga komandan armada Katolik mendaraskan doa Rosario demi memohon pertolongan Bunda Maria. Seruan untuk berdoa Rosario dikumandangkan di seluruh Eropa. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1571, Paus Pius V bersama-sama umat di Eropa dan di Basilika Santa Maria Maggiore berdoa Rosario demi keselamatan para pasukan. Meski terlihat mustahil, tapi pada akhirnya terjadi kemenangan. Paus Pius V menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Rosario. Kemudian, Paus Gregorius ke-12 menetapkan 7 Oktober sebagai Hari Raya Rosario Suci dan bertepatan dengan malam hari ini di saat saudara-saudari dimanapun Anda berada menikmati hari di sepanjang tanggal 7 ini. Nah, yang menarik, di Indonesia sendiri Bunda Maria memiliki gelar khusus yang merepresentasikan keberagaman Indonesia. Gelar tersebut adalah Maria Bunda Segala Suku atau Maria Bunda Segala Bangsa. Gelar ini muncul sebagai tanggapan umat Katolik terhadap meningkatnya ancaman disintegrasi dan politik identitas yang sempat mengguncang keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menariknya, kalau kita melihat patung Bunda Maria Bunda Segala Suku ini digambarkan dengan unsur-unsur Nusantara, seperti kebaya, kerudung, kain batik, kain tenun, lambang Pancasila, bendera merah putih, hingga mahkota berupa peta Indonesia. Betapa kayanya negara kita ini. Makna dibalik semua itu adalah Bunda Maria sebagai ibu rohani yang merangkul dan menaungi seluruh suku, budaya, dan latar belakang masyarakat Indonesia dalam satu ikatan persaudaraan. Kebaya merupakan simbol keanggunan, kelembutan, dan bersahajanya seorang perempuan di Indonesia. Di dalamnya, keluasan, penyesuaian diri, dan kemandirian terpancar dari kesantunan tutur kata dan perilaku. Kerudung merupakan tanda kehormatan, kesucian, dan spiritual seorang perempuan. Nilai keagamaan, kearifan lokal, dan adat istiadat menjadi pelindung bagi seorang perempuan dalam berrelasi sosial. Kain batik dan kain tenun merupakan simbol ketekunan, konsentrasi, meditasi batin dalam harmoni manusia, alam ciptaan, dan sang pencipta. Jarik berasal dari serapan bahasa Jawa yang begini bunyinya, ojo gampang sire, atau dalam bahasa Indonesia, jangan mudah iri hati, mengajarkan sikap bersyukur, menjaga martabat, dan etika kesopanan. Semua terbalut dalam warna khas kain tenun sebagai pesan sakral seperti merah untuk semangat hidup, hitam sebagai perlindungan, putih untuk kesucian, dan emas sebagai kejayaan. Lalu kita bisa melihat di sana ada lambang Pancasila yang mana kita teringat kembali pada sila-sila di dalamnya. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh himmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera merah putih yang juga dibawa oleh Bunda Maria terdiri dari warna merah sebagai lambang keberanian, semangat juang. Sedangkan putih melambangkan kesucian, niat yang tulus, jiwa atau roh manusia yang bersih. Dari semua ini, sebetulnya dasar apa yang menjadikan adanya gelar Maria Bunda Segala Suku? Mari kita lihat dari Injil Yohanes bab 19 ayat 16b sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria memiliki peran yang penting dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Melalui ketaatannya kepada kehendak Allah dan kerelaannya untuk menjadi Bunda Yesus Kristus, Maria memainkan peran kunci dalam sejarah keselamatan. Dengan memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus, Allah menunjukkan kehendaknya untuk menyelamatkan umat manusia dan membawa keselamatan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai Bunda Gereja, Maria dipandang sebagai mediatrix dan pelindung bagi umat Kristiani dalam pencarian mereka akan keselamatan. Pengajaran gereja tentang Maria dalam Gereja Katolik, selain pengakuan sebagai Theotokos dan perannya dalam rencana keselamatan, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria juga memiliki peran yang aktif dalam kehidupan gereja. Maria dipandang sebagai teladan dalam kehidupan iman, moral, dan cinta kasih bagi para murid Kristus pada umumnya maupun bagi perempuan secara khusus. Sebagai Bunda Gereja, Maria diakui sebagai contoh dan teladan dalam iman, harapan, dan kasih bagi seluruh umat Kristiani. Dalam iman gereja, Maria juga diyakini sebagai pembela umat beriman di hadapan Kristus. Peranan Maria sebagai ibu rohani umat beriman tidak dapat dilepaskan dari misteri Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkannya dalam kuasa Roh Kudus sesuai dengan rencana keselamatan Allah Bapa. Karena Maria melahirkan Yesus yang disebut sebagai yang sulung di antara banyak saudara, maka dengan cinta keibuannya, Maria turut melahirkan dan mendidik umat beriman yang percaya kepada putranya. Dengan demikian, penetapan konstitusi Maria sebagai Bunda Gereja mencerminkan pengakuan Gereja Katolik akan perannya yang istimewa dan tak terpisahkan dalam kehidupan iman serta keselamatan umat Kristiani. Dalam kaitannya dengan devosi Rosario Suci kepada Bunda Maria, Rosarium Virginis Mariae menegaskan pentingnya berproses bersama Maria untuk semakin serupa dengan Kristus melalui doa Rosario. Dalam dokumen tersebut, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa Maria tidak hanya dipandang sebagai Bunda Kristus, tetapi juga sebagai anggota gereja yang unggul dan istimewa, sekaligus sebagai Bunda Gereja. Peran keibuannya nyata dalam partisipasinya melahirkan anak-anak bagi tubuh mistik putranya yang terus dimohonkan melalui doa agar mereka yang dilahirkan dalam gereja menerima pencurahan Roh Kudus. Dengan demikian, Maria tampil sebagai gambaran yang sempurna dari kebundaan gereja. Maria merupakan pribadi yang memiliki peran penting dalam rencana karya keselamatan. Peran penting tersebut dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25-27 yang baru saja kita renungkan bersama. Teks ini melukiskan peristiwa ketika Yesus dalam situasi penderitaan di kayu salib menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya dan sebaliknya mempercayakan murid itu kepada Maria. Secara eksplisit dikisahkan bahwa Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada murid itu, "Inilah ibumu." Oleh karena itu, apa kaitannya dengan keadaan bangsa Indonesia pada saat ini? Kita bisa melihat betapa banyaknya dinamika di negara kita, sehingga kita diingatkan kembali mengenai Maria, Bunda segala suku. Berikut ada 3 kaitan utama untuk merefleksikan Maria, Bunda segala suku. Kita melihat di kaki salib Yesus mengucapkan sabda, "Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu." Perkataan ini bukan sekadar urusan domestik agar Maria ada yang merawat dan para murid juga ada yang menguatkan, melainkan momen teologis di mana Yesus membentuk keluarga baru. Ikatan antara Maria dengan murid-muridnya didasarkan pada lintas batas, tidak lagi hanya terkait pada hubungan darah atau kesukuan belaka. Gelar Maria, Bunda segala suku, lahir di Indonesia sebagai visualisasi rohani bahwa Maria adalah ibu bagi semua manusia dari berbagai latar belakang budaya. Patung atau lukisannya yang mengenakan atribut Nusantara seperti yang saya sampaikan di awal tadi menegaskan bahwa ia merangkul semua perbedaan suku. Indonesia seringkali menghadapi tantangan polarisasi, politik identitas, dan gesekan antar golongan. Refleksi dan gelar Maria ini mengingatkan masyarakat bahwa sebagai bangsa, Indonesia adalah keluarga baru yang dipersatukan oleh semangat kebangsaan, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengakui Maria sebagai Bunda segala suku berarti menolak sekat-sekat primordial dan belajar melakukan sesama warga negara yang berbeda suku atau agama sebagai saudara dalam satu rumah bernama Indonesia. Masyarakat hari ini masih kerap mengalami kecemasan sosial akibat disinformasi di media sosial, isu SARA, serta kesenjangan ekonomi. Refleksi kaki salib yang kita dengarkan dari bacaan Injil Yohanes bab 19 ayat 26-27 mengajarkan kita untuk tidak lari dari krisis sosial tersebut. Seperti Maria yang hadir di tempat tersulit, umat diajak untuk hadir membawa kesejukan, menjadi jembatan perdamaian dan aktif merawat persaudaraan di tengah masyarakat yang sedang terluka oleh perpecahan. Dalam bacaan Injil ini ditutup dengan, dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Kata menerima dalam bahasa aslinya berarti menyambut ke dalam lingkaran hidup yang paling personal, menjaga dan bertanggung jawab penuh atasnya. Devosi kebangsaan ini mengajak umat Katolik Indonesia tidak hanya mengagumi Maria secara personal, melainkan membawa semangat kebundaan Maria yang merangkul ke dalam tindakan nyata sehari-hari demi kebaikan bangsa. Tantangan terbesar bangsa saat ini adalah bagaimana kita mau menerima keberagaman, bukan sekedar sebagai slogan, melainkan menyediakan ruang di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Praktik inklusivitas, moderasi beragama, dan gotong royong tanpa memandang sekat suku adalah wujud nyata dari tindakan menerima Maria dan para murid ke dalam rumah kita. Artinya, menerima perbedaan sebagai bagian tak terpisahkan dari kekayaan Indonesia. Mari kita refleksikan perjalanan bangsa Indonesia ini dalam satu bulan ke depan. Dalam bulan Oktober ini sebagai bulan Rosario, mari kita doakan kondisi bangsa kita dan kita terus-menerus mengambil slogan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas rahmat kebaikan untuk bangsa kami yang Engkau selenggarakan lewat berbagai tangan di tengah-tengah kehidupan sosial kami. Kami percaya bahwa kami tidak dapat berjalan sendirian, tetapi kami perlu untuk Kau rangkul dengan jalinan kasih, persaudaraan, dan memanusiakan manusia. Oleh karenanya, semoga slogan 100% Katolik 100% Indonesia menjadi semangat kami sepanjang bulan Oktober ini untuk mendoakan kondisi bangsa kami dengan kedekatan keibuan Bunda Maria. Semoga Bunda Maria sebagai Bunda segala suku dapat membimbing perjalanan kami sebagai manusia dan dapat memperlakukan sesama kami dengan hati, dengan kasih. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat menjalankan rangkaian doa Rosario dan saya kembalikan kepada penyiar.
1: Terima kasih Mbak Stefani Cahyaningsih Sindiawati. Sehat selalu ya Mbak ya. Kita mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di minggu yang akan datang. Dan pendengar, sampai di sini mimbar agama Katolik dengan tema Maria Bunda segala suku bisa Anda simak kembali tentu pada Rabu malam yang akan datang. Selamat malam. Ya.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Rosatu masih bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Pro1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan nanti akan ada bintang tamunya, yaitu Julian Dekrita. Sekali lagi, Julian Dekrita. Dan acara ini seperti biasa akan dipandu oleh host kita, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Oh, apa sih? Manggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Ya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung. Ya.
0: Oh lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya iya iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung.
1: Oh bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalamnya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa gak menunggu terus, gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay, sama-sama ya, diam.
1: Oh, ya. Ya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu nggak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya. Ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: oh,
1: itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di Asri ada namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya
1: kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu sudah
1: suka, di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Mm, okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya dari SD juga. Mm-hmm. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan.
1: Seriusan.
0: Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah.
0: Mm-hmm.
1: Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik. Ta,
2: selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang lu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan deh. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat Ita. Malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Mantap. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar. Oh,
1: lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?

0: namanya Mbak Juli.
1: Oh,
0: Mbak
1: Juli, namanya dekret. Kan dekret presiden. Dekret.
2: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
0: Julian Yakub, oh,
2: lain.
0: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
1: Iya, boleh.
3: Bidadari.
1: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
1: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
1: Iya.
3: Sedih nih.
1: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
2: Oke, Ca, itu aja, Ca.
3: Salam
1: boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
1: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
1: Sama-sama, Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
2: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
2: Ah, oh, orang Bandung.
1: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
1: Oh iya, orang Sunda. Iya, iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
1: Betul.
2: Oke. Okay.
1: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang.
1: Julian.
2: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena Pinsonal jadi juara.
1: Iya ya, karena Pinsonal kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Seorang artis menjadi idola saya itu.
1: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
2: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada,
1: kaset,
4: atau
1: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
1: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
2: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belai sebagainya, banyak pokoknya makan.
2: Siap,
4: banyak.
2: Kalau begitu
4: kaya ini termasuk.
2: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke.
1: Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
1: kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang
2: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
1: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
1: Iya.
5: Yang ketiga ini ya.
2: Oh iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
1: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
1: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Dekrita. Oh, Mas Julian. Ya.
1: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
1: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
1: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julian.
1: Ya, Julian.
0: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
0: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
1: Tadi
2: ada.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Itu yang single terbarunya Senja.
0: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
1: Menunggu
0: kisah dulu apa kisah sekarang?
1: Ada deh. Ada aja.
5: Menunggu Senja ini.
2: Oh, menunggu Senja. Oke. Okay.
1: Menunggu Senja bagus banget, dia menunggu Senja.
2: Nyari disampaikan gitu. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
0: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
2: Oh, Nabire.
5: Nabire. Kota Nabire.
2: Siap.
0: Siap.

0: asli Jakarta kak ya?
1: Iya,
2: asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
3: Itu tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
3: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
0: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
0: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
0: Oh, di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
3: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senjaya, sehat-sehat terus.
0: Aku itu tadi ya, menunggu ya. Apa?
3: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
3: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke, Senja. Ya,
0: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
3: Siap.
0: Oh.
3: Itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih Senja.
0: Ya, sedikit Kak ya.
2: Boleh.
3: Oh, silakan.
0: Yang bertugas malam ini di Ararina Bire. Kakak Immanuel Sameri. Selalu.
3: Oke.
0: Iya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
0: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
3: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
3: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat
2: Julian,
1: mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek mas.
1: Gak capek.
3: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya. Diva Rock kita.
2: Keseloknya.
3: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
3: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama...
1: Oh, pernah, berapa kali dong.
3: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
1: Iya, zamannya TPI.
3: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada Senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Krita.
1: Terima kasih Senja.
3: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
3: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Ya, ada fotonya lucu sekali.
3: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian De Krita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
3: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
3: Bila ada Tengku Safik selamat malam, ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
3: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Krita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
3: Gimana?
2: Hah? Gimana?
3: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
3: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak. Bersolo karir ya, Jul.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu ya.
2: Siap, sudah terjawab.
3: Ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
3: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
3: Silakan, silakan.
4: Selamat malam.
1: Malam.
3: Selamat malam.
4: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Tabe.
3: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
4: Yang lewat-lewat tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
3: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
3: Pernahkah?
4: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
3: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
3: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
4: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
3: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
4: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
3: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
3: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
3: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita
1: dan penciptanya dong.
3: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
3: Krisinyal. Oh ya. Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Christian ini teman lama banget nih, Mas.
3: Oh, ya kan dia kemarin
2: dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
3: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
3: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
1: Lagunya juga saya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga kali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi,
0: siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang ingin?
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah, mantap.
3: Ya. Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu.
0: Oke.
5: Ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya orang menunggu nih.
1: Ya ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Kesian deh ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, ya, Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: Sulawesi. Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atau Bang.
3: Oh, bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Mm-mm. Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Ina adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapur Nama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudin.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Benar
3: kamu. Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari kenyataan.
1: Yang penting gak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas. Tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga. Mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yuta Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
6: Okay. Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
6: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
6: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
6: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
6: Kumaha damah.
3: Aduh, Pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana, Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
6: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
6: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take aja. One kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
6: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
6: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku
6: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
6: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh.
1: Mantap.
3: Mantap nanti malam.
1: Mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih
6: ya. Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
6: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti di tema Ita kita rencananya.
1: Siap. Terima kasih Tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu Yudi
0: Ismail.
6: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
6: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
0: bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ita Purnamasari,
1: iya,
7: cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Mas Yudi Ismail, ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo. Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
7: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong, dong. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabowo Muli.
3: Oke.
7: Kira-kira kapan ke Prabowo Muli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail.
7: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu kita.
7: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa okay. lupa gitu gitu ya.
0: Siap, nah, ditunggu ya.
7: Oke, okay, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin,
0: amin. Ya.
3: Makasih Ayu.
7: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim yo, salam yo. Untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya? Hmm.
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, sebentar ya ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Teon-teon.
7: Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, gitu ya.
3: Bukan suka lagi.
1: Suka lagi.
0: Siap.
7: Semuanya.
3: Yo.

0: Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai,
0: nggak pas ya,
1: nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Satu shift itu ya.
2: Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
2: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Mas
2: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
2: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung. Kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
2: Sekarang ini ada itu.
1: Ada
2: ya?
1: Matador ya.
0: Ada matador.
1: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
1: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
2: Enggak pernah lupa.
0: Seiring bertambahnya usia.
1: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya. Apa sih ada?
2: Nyanyi profesional tuh harus
1: hafal.
2: Hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Iya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
1: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
1: Iya kan.
2: Enggak cuma apalagi, apalagi juga seneng lagi.
1: Apalagi dikirim ke sini ya.
2: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
2: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
2: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
1: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
2: Boleh aku yang request Putri Biru.
1: Ku punya cinta boleh.
0: Ku punya cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
2: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Jadi siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes,
0: begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah, terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak.
1: Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar
3: Tante
1: baik.
3: Ita, saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Woi, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disampaikan?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Disabilitas Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke,
2: Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: kan ku simpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Pasti. Terima kasih Elsa.
0: Silakan
2: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk

0: Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
2: Iya.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
3: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
2: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
0: Oh,
2: itu
0: okay. Aja ya, siap.
2: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan tiga ya.
2: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, okay. Juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
1: Mas Julia?
0: Waktu itu.
3: Waktu itu tahun kalau
0: manggung-manggung dulu manggung.
3: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
0: 90-an ya.
1: 90-an ya, iyalah pasti.
0: Tahun 90 ya.
1: 90-an.
0: Oke.
1: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
0: Album perdana.
3: Album perdana.
0: Album perdananya.
3: Iya, album perdananya
1: itu sama Melvis ya, atau solo?
3: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya. Waktu itu ya. Jadi
1: itu tahun berapa, Mas?
3: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
1: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
1: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
0: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
1: Terluka.
0: Ya sudah lah ya.
1: Ya sudah lah.
0: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
1: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh,
3: Bang Julia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saja masih sebagai host gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian, dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widiretto.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Di kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai
0: siap.
4: Yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian, apakah anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali, khususnya di tangga Kota Agung Lampung, Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes. Halo,
0: lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Ya, siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri ya. Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini di
0: Kediri. Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Yudi dari tadi
0: kan ini grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
1: Sama Sarwana.
2: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh
1: duetnya?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah Mas Hari pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga, semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di panggung.
0: Udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.
2: Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Nasional ya, bersama Pro 1 Jakarta, dan tentu Anda bisa simak kembali pada Rabu depan. Saya Dono Kartono bersama Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan mudah-mudahan tentu malam ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat. Yang saat ini berada di perjalanan juga tetap hati-hati, utamakan keselamatan. Pendengar, seperti biasa pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya juga akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Bendera dari Babe. Kali ini produksi RRI Jakarta.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya.

0: sekarang kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sayurun. Gue akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gue dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gue bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gue gugur, gue tintip bendera merah putih ini buat pilih gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.
3: Tembak itu ekstremis. Ayo tembak.
0: Gue ketembak. Merdeka.
3: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Ayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Ayo, kita pergi. Ayo, ayo.

0: Eh, jangan nangis. Kok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, Po.
1: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
1: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
0: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh ke nyak lu.
2: Apa ini, Cang?
0: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
1: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

0: kampung sudah pernah ngungsi. Berani masuk kampung kita. Ayo lari Jali.
1: Bentarnya Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet Jali, gak ada waktu lagi.

0: Poleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po, kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu deh mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: Perlu klamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang
0: hal-hal
1: kita udah merdeka.
0: Yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertama dan dalam bentuk yang
2: sesuai.
0: Jakarta,
2: kita merdeka ya, Cang.
3: Iya, Jali, kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang.
3: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.

0: berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Puut,
2: iya po.
1: Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka merdeka.
2: Iya po, kita udah merdeka. Tadi pagi jam 10 Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan po. Kita udah bebas po, kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jali kagak ketemu juga po.
1: Suara si Jali. Ya.
2: Iya. Iya suara si Jali ya, Po.
3: Ya. Ya. Ya Allah, benar. Benar anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
4: Ya. Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nya kira lu udah mati ditembak belahan, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Yang somat yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu amannya jadi.

0: pasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
1: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
0: Iya, Nyak. Babe pahlawan negara Indonesia.
2: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
1: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
2: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
1: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia, Ana.

0: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Butterfly dari Putih Abu-Abu. Spesial untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 1. Pendengar dari Phnom Penh, kabarnya KBRI Phnom Penh menyebut saat ini terdapat 550 WNI bermasalah ditempatkan di detensi sementara Kong Pha, Kota Serai Sao Pohan, Provinsi Banteay. Perwakilan KBRI juga melakukan kunjungan ke kota tersebut untuk memastikan kondisi WNI sekaligus memberikan layanan dan akses kekonsuleran pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 kemarin. Dan kabarnya sebanyak 550 WNI itu sebelumnya terjaring dalam operasi pemberantasan penipuan dan judi daring yang dilakukan kepolisian setempat, yaitu pada Minggu 4 Oktober 2026 di gedung One Avenue Desa Samaki, dan jumlah itu juga merupakan penangkapan WNI dalam satu operasi dengan jumlah terbesar yang pernah terjadi. Sebelumnya jumlah terbesar tercatat pada Agustus 2024 dengan 330 WNI. Dalam kunjungan tersebut, KBRI juga memastikan kondisi para WNI secara umum baik dan mengingatkan untuk menjaga ketertiban dan mematuhi arahan petugas. WNI yang masih memegang paspor sendiri diminta menyerahkannya kepada petugas

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebanyak 469 warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Kuningan itu telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui layanan Mobile Voluntary Counseling and Testing atau VCT HIV Rabu 7 Oktober 2026 hari ini. Pemeriksaan itu juga menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas 2A Kuningan bersama instansi kesehatan untuk melakukan deteksi dini sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan lapas. Kegiatan Mobile VCT itu juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Puskesmas Kuningan, Puskesmas Lame Payung, serta LSM Petik Kuningan. Dari total 469 warga binaan yang mengikuti pemeriksaan, itu terdiri atas 71 tahanan laki-laki, 6 tahanan perempuan, dan 392 narapidana laki-laki. Dan Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Kuningan, Kusrin Yusuf, juga menyampaikan bahwa pemeriksaan itu merupakan langkah preventif untuk mengetahui kondisi kesehatan warga binaan sedini mungkin. Menurutnya, deteksi dini memiliki peran penting karena setiap temuan yang membutuhkan perhatian medis dapat segera ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Keterlibatan berbagai pihak dalam pemeriksaan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan lapas yang sehat. Dan subkoordinator P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan juga menyampaikan bahwa pemeriksaan itu merupakan bagian dari program pencegahan dan pengendalian penyakit menular ya. Menurutnya, screening dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi kesehatan warga binaan. Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Dan dari hasil screening ditemukan 6 warga binaan dengan hasil reaktif hepatitis. Selain itu, sebanyak 8 warga binaan juga menunjukkan hasil reaktif sifilis. Temuan itu belum menjadi diagnosis akhir. Warga binaan dengan hasil reaktif akan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tenaga kesehatan untuk memastikan kondisi medis sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Pemeriksaan lanjutan menjadi tahapan penting agar setiap hasil screening dapat ditindaklanjuti secara tepat sesuai kondisi masing-masing warga binaan. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

23 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Sudah semakin larut malam. Untuk itu mungkin untuk Anda yang saat ini sudah mulai lelah, segeralah beristirahat agar besok kita bisa bangun lebih pagi, lebih segar dan lebih fokus untuk menjalankan aktivitas ya. Begitupun untuk Anda mungkin yang berada di perjalanan, sedang berkendara untuk keluar kota, jangan lupa kalau ngantuk mampir terlebih dahulu, istirahat terlebih dahulu agar kita tidak ngantuk begitu ya, dan bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih baik lagi.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga,
0: bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya

menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Anda merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak lagi berharga. Kita merasa seperti sebuah guci keramik yang jatuh ke lantai dan hancur. Lalu kita berpikir bahwa tempat terbaik kita hanyalah kotak sampah ketenangan. Namun, di Jepang, ada sebuah seni rupa kuno yang disebut dengan Kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platina. Alih-alih menyembunyikan retakan tersebut, seniman Kintsugi justru memamerkannya. Garis-garis emas yang menjadi saksi bahwa benda tersebut pernah hancur, namun ia berhasil disatukan kembali dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bayangkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri. Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada di fase pecah itu. Pesannya, jangan menyerah pada kehancuran ya. Kumpulkan kepingan diri kita, rekatkan kembali dengan doa dan harapan, dan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Biarkan waktu dan proses menjadi emas menyatukan kita. Suatu saat nanti, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaik dari kita lahir dari proses perbaikan yang menyakitkan tersebut. Kita tidak rusak. Kita sedang dalam proses menjadi mahakarya yang lebih bernilai. Tetaplah bersinar dengan cara kita sendiri. Karena retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk ke dalam jiwa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Kamis tanggal 8 Oktober 2025. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8, dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
1: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono bypass Cirebon, saya Piana Wansa di dalam Kepangara Tadi Kesamarakan bersama-sama anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Cirebon pagi ini seperti biasa akan kami hadirkan rangkaian Mutiara Pagi interaktif mengawali perjumpaan anda bersama kami di setiap paginya untuk pendengar. Dan Mutiara Pagi untuk kesempatan kali ini akan bersama Al-Ustadz Ihsan Tobi SPD yang insya Allah akan bersama-sama anda hingga nanti pukul 6 dalam rangkaian Mutiara Pagi dengan tema maksud kami dua sikap hidup yang menjadi ladang kebaikan. Sesaat lagi jadi tetapkan terus anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binista'in ala umurid dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi wasallim majma'in amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqtada min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para pendengar dari Cirebon, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita bisa akan bersama-sama dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif Bertolabul Ilmi bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi'i SPD, yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar Mutiara Pagi kali ini akan menghadirkan kajian dua sikap hidup yang menjadi ladang kebaikan. Sebelum tentunya mendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui live chat YouTube kami, melalui WA kami, dan juga melalui line telepon di 0231 849 3259, ataupun di 0231 486 3074. Kita akan segera simak kajian kita pada kesempatan pagi hari bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD, yang akan menghadirkan tema dua sikap hidup yang menjadi ladang kebaikan. Kang Ustadz, mangga, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Alayah surakallahu al-azim wa surakallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina zakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur yang teramat sangat dalam kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan tidak pernah berhenti, nikmat yang begitu besar, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin qudrah, setiap hembusan nafas yang kita keluarkan mengandung takdir. Semoga setiap hembusan bisa memiliki makna dan takdir yang baik untuk kita. Dan sejatinya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pergunakan nikmat tersebut untuk berusaha terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara takwa, berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena dengan takwa inilah menjadi salah satu penentu menuju kehidupan abadi, kehidupan di akhirat. Walil akhiratu khairu wa abqa, sesungguhnya negeri akhirat adalah negeri yang lebih baik dan kekal di dalamnya. Mula-mula kita tidak hidup di dunia, mula-mula kita hidup di alam ruh, pindah lagi di alam janin, pindah lagi ke alam dunia. Dan ke alam dunia ini semua sesuai dengan kesempatan serta takdir yang ia miliki, yang telah ditentukan ketika semenjak di alam ruh. Dan ketika sudah selesai masa hidup di dunia, pindah ke alam barzakh, dan nanti itu menjadi babak penentu awal menuju kehidupan yang sesungguhnya, negeri akhirat. Dan hanya dengan iman, takwa serta amal soleh yang menjadi bekal menuju kehidupan yang di sana. Tidak hanya rasa syukur Yang kedua kalinya juga kita sampaikan salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Isen cintai. Kehidupan di dunia ini penuh dengan berbagai warna dan cerita. Terkadang kita berada di segala kondisi yang mudah, berada di posisi atas, mendapatkan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, kesuksesan, kegembiraan, dan berbagai kabar baik yang lainnya. Namun, di sisi lain ada kalanya kita juga berada di bawah, merasakan kesedihan, kehidupan yang terasa sulit, dan berbagai cobaan dan musibah datang silih berganti. Itulah merupakan warna serta pernak-pernik dalam kehidupan. Dunia ini adalah tempat persinggahan yang sifatnya sementara, bukan menjadi tempat untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Tetapi meski demikian, dunia juga bukan tempat yang dipenuhi dengan penderitaan. Semua datang secara silih berganti. Maka dalam kehidupan susah, senang akan selalu datang silih berganti menimpa orang yang beriman. Kesedihan tidak akan berlangsung, tidak akan datang selamanya, begitu pula kebahagiaan. Maka disinilah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi setiap keadaan dalam hidup ini. Kesedihan serta kebahagiaan ini merupakan bagian yang tidak bisa kita hindari. Keduanya ini dapat menjadi jalan untuk memperoleh kebaikan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita menghadapinya dengan sabar, menghadapinya dengan syukur, dan tetap mengikuti ajaran serta nilai-nilai Islam. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khair, wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairal lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairal lahu." Artinya, orang mukmin itu mengagumkan, kata Rasul, orang mukmin itu mengagumkan. Semua perkara tentangnya ini bernilai kebaikan, dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kemudian ia membalasnya dengan bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ditimpa musibah, kemudian ia menyikapi dengan bersabar, itu juga baik baginya. Maka hadis tersebut mengajarkan, memberikan pelajaran kepada kita semua tentang bagaimana cara menyikapi pasang surut dalam kehidupan ini. Kita mendapatkan kesenangan, kesehatan, keberhasilan dalam usaha, dan berbagai nikmat yang lainnya. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika menghadapi musibah, kesulitan hidup, gangguan kesehatan, atau keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang membuat kita sukar, Islam mengajarkan kita untuk bisa bersabar. Maka inilah yang membuat orang-orang beriman selalu memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan pahala. Sebab dalam Islam, keadaan yang mengalami selalu ada kebaikan yang dapat diperoleh selama semuanya disikapi dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Saat mendapatkan nikmat ia bersyukur, dan saat menghadapi kesulitan ia bersabar. Maka dengan demikian tidak ada keadaan yang sia-sia bagi seorang mukmin. Ada seorang ulama, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, di dalam kitab bernama Faidul Qadir, terdapat pada juz 4 halaman 302, menjelaskan dalam sebuah karangannya, "Fal abdu madama qalamul taklifi jariyan alaih, famana hijul khairi maftuhatun baina yadayhi fa innahu baina ni'matan yajibu alaihi syukran al-mun'imi biha wa musibatin yajibu alaihi sabru alaiha wa amrin yunaffidhuhu wa nahyin yajtanibuhu wa dhalika lazimun lahu illal mamat. Yang artinya seorang hamba selama beban taklif masih berlaku baginya, maka jalan-jalan kebaikan akan selalu terbuka di dalamnya atau di hadapannya. Sebab kehidupan ini berkisar antara kenikmatan yang wajib ia syukuri, musibah yang harus disikapi dengan sabar, perintah syariat yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Itu semua wajib ia jalani sampai nanti, li ajlih illal mamat, sampai nanti ajalnya datang. Maka dua sikap itulah menjadi ladang kebaikan bagi kita semua, sabar dan yang kedua syukur. Ketika musibah disikapi dengan sabar, penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan rasakan lebih ringan. Begitu pula halnya dengan kenikmatan serta kebahagiaan yang ia dapati, ia sikapi dengan syukur alhamdulillah. Meskipun nikmat yang secara kalkulasi matematis bernilai kecil, tapi akan terasa bahagia ketika nikmat tersebut kemudian ia syukuri. Selain berdampak dalam kehidupan sehari-hari, sikap dua ini, sabar dan syukur, akan menjadi simpanan pahala, investasi akhirat yang nanti kita terus pupuk, yang kita terus simpan untuk menuju kehidupan akhirat. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang tidak ternilai harganya bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar, sabirun ajrahum bighairi hisab, yang akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Maka penggalan ayat Az-Zumar tersebut, ayat 10 ini, menegaskan bahwa orang-orang yang bersabar akan diberi ganjaran kelak di akhirat dengan pahala yang tak terbatas. Seorang ulama bernama Al-Imam Asy-Syuyuti bil Ma'thur di dalam kitab Ad-Darul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur, terdapat pada juz 7 halaman 215, mengutip sebuah riwayat bahwa kelak di akhirat orang-orang yang dulu ia di dunia senantiasa bersabar akan dituangkan pahala yang tak terhingga tanpa melalui timbangan dan catatan amal. Maka selain itu, selain menjanjikan pahala bagi orang-orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala bagi hamba-hambanya yang gemar bersyukur kepadanya. Di dalam surat Ali Imran ayat 145 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala wa may yurid thawaba dunya nutihi minha wa may yurid thawaba al-akhirati nutihi minha wa sanajzi syakirin. Allah berfirman, setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya ia akan diberikan pahala dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kehidupan akhirat itu. Kami akan berikan balasan kepada orang-orang, wasayajzi syakirin, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka salah satu poin penting dalam ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wasanajzi syakirin fi dunyahum bima yus'iduhum wa yurdihim wasanajzihim fil akhirah bima yashrahu sudurahum wa yudkhilhu bahjata ala nufusihim. Kami akan memberikan imbalan kepada orang-orang yang bersyukur di dunia dengan memberikan kebahagiaan dan ridho terhadap mereka. Sedangkan di akhirat, mereka akan diberi sesuatu yang membuat hati mereka tenteram dan kebahagiaan yang sesungguhnya, atau kebahagiaan yang hakiki akan merasuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang kalian cintai. Berbagai janji kebaikan yang akan diberikan oleh Allah hendaklah menjadi spirit motivasi untuk kita semua dalam menjalani dan menapaki kehidupan di dunia ini. Musibah berupa sakit, himpitan ekonomi yang sulit, masalah keluarga dan berbagai problem hidup lainnya, hendaklah kita sikapi dengan sabar dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran tersebut kelak akan dibalas dengan ganjaran yang tidak ternilai. Di poin yang pertama, cara menapaki dan menyikapi kehidupan yang penuh dengan dinamika dan problematik. Yang pertama, ketika menghadapi ujian, kita ditimpa dengan kesulitan, baik itu sakit, himpitan ekonomi, hendaklah kita sikapi dengan penuh kesabaran dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala kesulitan yang ada, disitulah poin pentingnya Allah menguji kita, apakah kita ini mampu melewati semua ujian yang Allah berikan kepada kita, dan ujian tersebut itu sesuai dengan kapasitas dan koridor kemampuan seorang hambanya. Tidak mungkin Allah menguji seorang hambanya tidak mampu. Dan ketika kita diuji motivasi yang besar yang kita tanamkan dalam hati, yakin bahwa segala musibah dan ujian kesulitan hidup yang kita hadapi akan ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra, bersama ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Sebaliknya, kesenangan, kesehatan, kenaikan pangkat, keberhasilan, kesuksesan dalam berbisnis dan berbagai kesenangan hidup yang lainnya, hendaklah kita sikapi dengan penuh rasa syukur. Ini poin yang kedua. Karena sedih pasti ada bahagia. Ketika bahagia, ia sikapi dengan penuh rasa syukur, mengucapkan kebahagiaan, rasa syukur alhamdulillah yang teramat sangat dalam, agar tumbuh sebuah kebahagiaan yang hakiki. Jangan menunggu bahagia kemudian kau bersyukur, tapi justru dengan bersyukurlah engkau akan menuju pada kebahagiaan. Maka dengan demikian kita akan memperoleh ketenangan hidup dunia, dan kelak di akhirat dibalas dengan ganjaran besar. Dua poin itulah, dua sikap itulah, sabar dan syukur, menjadi modal, menjadi panutan atau menjadi bekal untuk menapaki kehidupan dunia ini. Karena dengan sabar Allah akan mengangkat derajat seseorang, dengan syukur Allah akan membalas semua pahala kebaikan yang telah kita lakukan, serta memperoleh kebahagiaan baik dunia, lebih-lebih nanti kita harapkan akhirat. Itu untuk pemaparan di awal, Mas Pian.
2: Terima kasih Kang Ustaz yang sudah menggunakan kajian untuk kesempatan pagi hari ini mendengar dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif dengan tema dua sikap hidup yang menjadi ladang kebaikan. Sekarang giliran Anda mendengar untuk bisa bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259, ataupun juga di 0231 486 3074, dan di nomor WA kami di 0813249 1935. Terima kasih juga bagi Anda sudah bersama kami melalui channel YouTube RRI Cirebon pada kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Haji Astrori dari Lela Indramayu, Bu Indra, dan juga Pak Sumadi yang selalu menyimak siaran Mutiara Pagi Interaktif. Kita akan menyapa Anda pendengar yang akan bergabung bersama kami di line telepon untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pian.
2: Baik, Bu Reni, mangga silakan.
3: Assalamualaikum, Kang Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf belum bertanya. Saya ingin mengucapkan turut berduka cita ya, Kang Ustaz ya, bela sungkawa atas kepergian pamannya Kang Ustaz, Bapak Kadori. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah.
1: Amin.
3: Diterima iman Islamnya, amal ibadahnya,
1: amin.
3: Serta dimaafkan segala kesalahannya,
1: amin.
3: Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran.
1: Amin.
3: Nah, itu mungkin ujian juga ya untuk kita ya, untuk keluarganya Kang Ihsan, semoga sabar ya.
1: Amin.
3: Tadi amin. Betul dijelaskan bahwa ada dua sikap yang harus kita lakukan untuk mendapatkan, ya artinya mungkin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bolehkah saya bertanya tentang satu lagi, mungkin ikhlas ya Kang Ihsan ya. Selain sabar, syukur dan ikhlas dalam menerima apa yang diberikan oleh Allah, terutama untuk hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan untuk diri kita. Ya ini misalnya sakit, atau mungkin tadi ya ditinggal oleh orang tua, oleh orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita. Nah ini ada kasus yang mungkin belum lama kita juga sama-sama tahu, bahwa seorang anak perempuan yang disekap oleh seseorang sampai dibikin apa ya, cacat gitu, artinya matanya, bibirnya, hidungnya, semua itu, padahal kan bukan apa-apanya dia ya, bukan keluarganya apa. Betapa orang tuanya ya gimana ya perasaannya, tapi ya alhamdulillahnya Allah masih memberikan umur panjang, artinya masih diberi kesempatan untuk diobati, untuk ditemukan kembali oleh keluarganya, sehingga apapun keadaannya keluarga yang menerima. Nah, bagaimana dengan sikap yang seperti itu? Apakah kita juga harus tetap sabar, harus bersyukur atau ikhlas gitu Kang Ihsan? Karena kondisinya kan sudah tidak utuh lagi, sedangkan ya tahu sendiri ya, anak dari kecil dibesarkan, diberikan pendidikan sehingga sudah besar, enak aja ya orang lain menganiaya, menzalimi, menyakitinya. Mungkin seperti itu Kang Ihsan. Dan satu lagi Mas Pian, AM-nya udah hilang lagi nih kayaknya.
2: Oke, baik. Terima kasih
3: Ibu Reni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni dari Pelumban untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih Ibu Reni, dan terima kasih juga bagi Anda sudah berkirim WA di 081 324 951 935. Satu lagi ya, Kang Ihsan, kita akan menyapa Anda. Dengar, assalamualaikum, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi. Dengan siapa Ibu, mohon maaf?
5: Ibu Dini.
2: Ibu Dini, semoga Ibu, silakan.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, kita berbicaralah adik Reni Ucap.
2: Iya.
5: Yang gendaan khilafimah.
2: Amin, amin.
5: Ini Ustaz mau ini. Ya, saya juga ya, maaf ya. Ya, manusia kan dia terkaji yang taruh manusia pasti punya orang merasakan begini ya, udah kekurangan ya fisiknya juga ya, terus keluarga juga ya kurang bahagia lah, karena apa ya, maaf ya, mantan suami itu selalu mencaci maki ya, jadi aku merasa sabar, merasa ya aku bersyukur dengan keadaan begini. Ya itu ya bahasanya Allah, bagaimana ya ke aku menerima ya segala-galanya, jadi bisa dimaksud perubahan dari telapak kaki sampai ujung rambut, tapi aku tetap bersyukur karena aku percaya bahwa Allah itu yang ngatur. Jadi kesabaran aku mungkin apa benar-benar nyampe dunia akhirat ya gitu. Jadi ya pertanyaan saya itulah, kabar saya mudah-mudahan Allah yang kasih balasannya insya Allah di dunia itu. Saya udah merasakannya karena aku bersyukur kan nikmat itu, apalagi ntar di akhiratnya mudah-mudahan apa ya benar-benar Allah mendonaikan dengan baiknya kayak gitu.
2: Baik,
5: ya, terima kasih aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini dari Brebes. Terima kasih Bu Dini, sehat-sehat selalu. Kang Ihsan, satu lagi.
1: Iya. Sekalian
2: tiga ya Kang Ihsan ya. Assalamualaikum, silakan. Mohon maaf. Silakan.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya. Dengan siapa Ibu, mohon maaf?
6: Dari Pumayu.
2: Dari Ibu?
6: Iya.
2: Nih, monggo Bu. Ibu.
6: Ya, maaf Kang Ustaz, saya mau tanya luar tema, boleh kan ya Pak Ustaz ya? Saya mau tanya sholat tahajud itu, sholat tahajud aktulnya berapa rakaat, 3 salaman kah atau 4? Yeah. Terus suratnya diketungkan apa tidak? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Mas ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Deni, silakan tiga bentuk kesulitan bagian maka kang Ustaz, silakan.
1: Baik, mengenai pertanyaan pertama tadi dari Bu Reni, ya, menyikapi bagaimana kasus yang pernah terjadi akhir-akhir bulan-bulan yang lalu, ya, terjadi bagaimana seorang perempuan yang dianiaya, disekap dalam satu ruangan sehingga sampai perbuatan kejinya itu menghabisi anggota tubuh, ya, sampai mengalami cacat, ya. Nah, dalam hal ini tentu syariat Islam juga mengajarkan bagaimana tidak hanya sikap sabar dan ikhlas, tetapi bagaimana juga semua harus dilakukan dari tindak dengan hukum. Karena sebelum etika atau adab muncul, yang pertama harus ditegakkan dulu hukum tersebut. Karena hukum ini akan menciptakan sebuah ketertiban, baik itu dalam kehidupan sehari-hari

0: orang melakukan perbuatan baik buruknya akan dibalas dengan setimpa. Kalaupun hukum di dunia ini, di Indonesia terutama, belum bisa menemukan hukum yang adil, tetapi nanti bagaimana ketika di yaumul jaza atau di yaumil mahsyar, semua manusia akan dihukumi dengan seadil-adilnya. Maka oleh karena itu, ini miris sekali ya. Jadi ini peringatan buat kita semua, perlu mengawasi dan harus terus mengontrol putra-putrinya, jangan sampai ini terjadi atau terulang oleh anak dari orang lain. Ini cukup sekali saja, jangan sampai terulang, karena ini ketika anak ya jauh dari orang tua, maka kemungkinan baik buruknya itu bisa terjadi. Nah, perlu adanya komunikasi yang intens sehingga jangan sampai terbawa dalam pergaulan yang salah, apalagi ini sudah separah itu. Jadi itu pandangan yang bisa Kang Ihsan sampaikan dan berikan mengenai permasalahan yang pernah terjadi, kasus yang pernah sempat viral pada bulan-bulan yang lalu.
1: Ya, intinya Pak, setiap peristiwa mesti ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu salah satu sisi mungkin kebaikan dari peristiwa itu ya, kita bisa ambilnya gitu ya Ustaz ya. Satu lagi Ustaz yang akan bergabung, kita sapa dulu sebelum menjawab pertanyaan dari yang lainnya.
0: Iya.
1: Ya, oke, kita akan menyapa. Assalamualaikum, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Abah Kasmo. Mangga.
3: Iya, alhamdulillah rabbil alamin, masyaan di atas Abah Kasmo.
1: Silakan, mangga.
3: Iya. Assalamualaikum Ustaz Muda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kasmo?
3: Alhamdulillah ya dialami. Kebenarannya ada yang meninggal, siapa?
0: Pamannya.
1: Paman.
3: Oh, paman. Oh iya. Siapa namanya?
0: Ahmad Qadori.
3: Ahmad Qadori. Iya, ya semoga Allah menerima segala rupa kebaikannya.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan pamannya Ustaz itu.
0: Amin.
3: Allah makfirli walahu waqibli minhu ukban hasanatan.
0: Amin.
3: Yang ditinggalinya mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran dan kesehatan. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlibli khairu minha. Ya, yang saya tanyakan Ustaz Muda bisa diterangkan surat Fajar. Surat Fajar ayat 15-16. Begitu. Segitu aja, mohon maaf meskipun
1: ya. Bangga.
3: Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kasmo, terima kasih. Ini adalah salah satu juga sikap hidup yang menjadi lagan kebaikan ya Ustaz.
0: Iya.
1: Mendoakan. Ya, itu ya Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Abah Kasmo. Wah ini kalau di terima terus kita kapan ya? Tapi nggak apa-apa ya,
0: nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Yang akan menyapa pendengar. Assalamualaikum, mangga silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Piana Alwanta.
1: Baik, silakan Ibu Indra.
4: Mangga. Hari ini kelihatannya cerah.
0: Cerah.
1: Iya. Siapa nih yang cerah?
4: Rambut sudah dirapikan.
1: Oh saya.
4: Iya betul. Dan tidak kelihatan irengnya.
1: Karena cahaya lampunya memang saya terangin.
4: Iya. Terima kasih Bung Jan.
1: Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz Kang Ihsan Tobi yang sudah melalui berbagai ujian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra.
4: Kalau sudah tenang, sepertinya bajunya jadi merah hati.
1: Tinggal ujian satu itu yang kehidupan. Rumah tangga belum.
4: Yang jelas tambah gendut. Iya, memang sabar dan bersyukur. Konon kalau kita ditimpa musibah, kita harus bersabar. Dan kalau diberi kebahagiaan, kita mesti bersyukur. Sementara bersyukur itu bisa dengan tiga hal dan bisa kelihatan. Bisa dalam hati kita merasa bersyukur, bisa diucapkan melalui ucapan alhamdulillah, dan bisa juga dengan

0: tindakan sebagai tanda rasa syukur kita.
1: Yeah.
0: Nah, kalau bersabar itu, Bung Pian dan Kang Ustaz, apa ya? Bagaimana kiatnya supaya kita itu bisa bersabar itu? Orang ngomong gampang, sabar. Sabar itu gimana yang namanya sabar? Dan bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bendra. Langsung sama satu lagi. Assalamualaikum, silakan. Oke. Baik. Silakan Kang Ustaz, kita tahan dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon. Silakan.
2: Iya, tadi masih melanjutkan pertanyaan dari Bu Reni ya. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas ini juga masih satu rumpun dengan sabar. Yeah. Karena orang yang sabar ya muaranya pasti tertuju pada ikhlas. Segala peristiwa dan kejadian yang pernah dilalui, sepahit apapun, bahkan kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hati ya, baik itu kehilangan berupa benda atau harta, bahkan yang paling susah untuk mudah dilupakan, kehilangan orang yang kita sayangi, umpamanya orang tua dan sebagainya. Maka disitulah nilai daripada sabar, kemudian berusaha untuk mengikhlaskan bahwa segala sesuatu akan kembali kepada pemiliknya gitu. Karena semua yang kita miliki saat ini bukan 100% kepemilikan milik kita. Kita hanya dititipin saja pada hakikatnya hidup di dunia itu, dan yang menitipkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kesabaran ini kita tanamkan dalam hati ya, kemudian meyakini betul bahwa segala sesuatu yang kita punya saat ini bukan milik kita, dan insyaallah kemudian pada akhirnya muaranya pada keikhlasan. Jadi ikhlas juga masih satu rumpun dengan sabar gitu ya. Dua kunci inilah yang menjadi modal kita untuk bisa menapaki kehidupan, supaya tidak stres, supaya tidak overthinking. Karena masyarakat modern saat ini mudah cemas, gampang panik, karena memang kehidupan yang begitu serba kemungkinan berubah dengan sangat cepat. Cara menyikapinya, ketika mendapatkan kesulitan sabar, dan ketika dapat kemudahan kita balas dengan rasa syukur yang penuh kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu.
1: Lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lain, Pak Ustadz. Iya. Untuk kesempatan pagi hari, maka masih ada empat lagi berarti.
2: Iya. Mohon diingatkan tadi pertanyaan yang kedua dari.
1: Oke. Tapi kita juga terima kasih juga ya Pak Ustadz ya, yang sudah bergabung dari, yang sudah berkirim WA. Kalau yang tidak salah tuh dari Tegal, Brebes ya, mengenai Brebes suami Tegal. Gitu, mengenai suami terkait dengan kesabaran untuk ya ibaratnya kalau suami itu terkait dengan ya, tapi dengan hal yang tidak berkenan lah gitu Pak Ustadz maksudnya. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Tapi beliau ini yakin bahwa hal itu tentu juga akan cepat berlalu katanya gitu. Nah, seperti apa maksudnya?
2: Ya, itu tadi sebagaimana ayat yang telah disampaikan oleh Kang Ihsan ya. Dalam kehidupan dunia ini tidak selalu penderitaan yang ia alami. Kehidupan ini silih berganti, senang dan bahagia menyatu dalam pernak-pernik dunia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Semua orang yang beriman ketika masih berada dalam kehidupan dunia akan dihadapkan dengan rasa ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsi minal amwal kekurangan harta benda, wal anfus jiwa raga, wa samarat buah-buahan, wa basyiris sabirin. Semuanya itu bermuara pada tujuan menjadi orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, ketika kita disodorkan dengan musibah di dalam rumah tangganya, semua orang sedang menghadapi musibah atau ujian hidup masing-masing. Dan cara menyikapinya tadi ya, dua hal tersebut, sabar dan syukur, menjadi patokan kehidupan. Dan tentunya tidak lepas daripada hal itu sebagai bentuk sarana agar keimanan kita semakin tumbuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu.
1: Salat tahajud Pak Ustaz?
2: Salat tahajud kalau ya. Dalam fikih itu 2 rakaat satu kali salam, 2 rakaat satu kali salam. Adapun dalam surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah, silahkan bebas saja, tetapi yang lebih utama boleh juga dibacakan surat Al-Insyirah, kemudian surat Al-Kafirun. Iya, setelah surat Al-Fatihah itu.
1: Itu. Gitu ya, Pak Ustaz ya. Oke, baik. Kemudian dari Pak Abakasmo tadi Pak Ustaz terkait dengan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 16.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kemudian ayat 15-nya fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ayat ke-16-nya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini ditafsiri menurut tafsir Al-Wajiz bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ya azab kepada mereka yang dengan kepada mereka karena dengan sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi gerak-gerik dan perilaku mereka. Artinya apa yang kita perbuat di dunia ini sekalipun orang lain tidak melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan mengetahui gerak-gerik semua manusia yang dilakukan di dunia ini. Jangankan gerak-gerik sebuah tindakan yang nyata, sesuatu yang masih terbesit di dalam hati Allah mengetahuinya. Itu makna serta kandungan daripada Quran surat Al-Fajr ayat 14 sampai 16.
1: Ya. Oke. Okay. Baik, dari Mimi di Gantar Indramayu, Mimi Aminah Indramayu. Nah, Ustaz, assalamualaikum, izin bertanya. Ada orang yang baik, ramah sama tetangganya, tapi ketika ada konflik sama saudara atau orang lain, dia tidak cepat-cepat minta maaf. Sampai 1 tahun, 2 tahun, waduh, belum juga baikan. Kalau ketemu, diam-diam aja. Gimana kalau seperti itu ya Kang Ustaz? Terima kasih Ibu Aminah dan Ibu Purnama juga, terima kasih Ibu Purnama. Assalamualaikum, senang bertemu dengan Pak Ustaz, Mas Penyiar, sehat, amin. Mau nanya Pak Ustaz, ada beberapa dosa yang diperbuat manusia yang langsung dibalas di dunia, seperti durhaka pada orang tua, berzina, menyalahgunakan tanah wakaf. Pertanyaannya, bagaimana bentuk balasan itu? Terima kasih jawabannya. Oke, tapi Bu Indra tadi ya, belum ya Pak Ustaz ya? Oke, silakan. Sabarnya sampai batas mana gitu ya Ustaz?
2: Oh iya. Silakan. Tadi Bu Indra itu pertanyaan ininya, poin pentingnya apa tadi Mas Pianto?
1: Poin pentingnya sabarnya sampai sebatas
2: mana? Oh iya. Gitu, sabar itu tiada tepi, karena memang semua manusia itu sedang berada dalam ujiannya masing-masingnya. Iya. Ada juga yang terus-terusan diberikan ujian yang tidak pernah ada selesainya menurut kitanya itu.
1: Menurut kita,
2: menurut ya, kitanya. Saat, padahal iya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan sampai mana ujian tersebut akan Allah angkat musibah dan cobaannya. Tetapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kita masing-masing, apakah kita ini menjadi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana tadi 4 ujian bagi orang yang beriman ketika masih berada di dunia dengan rasa ketakutan, kecemasan dan 4 hal itu merbuaranya pada tujuan agar kita semua menjadi orang-orang yang wabasyiris sabirin, menjadi orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Ada ayat lanjutannya alladzina idza asabathum musibah. Ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita yakin bahwa yang kita miliki, yang kita punya akan kembali. Semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi saya kurang setuju ketika ada kalimat sabar itu ada batasannya. Kalau sabar itu tidak ada batasannya, tapi sikap yang harus kita lakukan boleh ya ketika orang tersebut sudah kurang tahu diri, ketika kita dibantu malah digunakan, kebaikan kita dimanfaatkan dan sebagainya, bukan kita kemudian tidak sabar, jangan, tetap sabar, tapi kita ngambil sikap. Karena dengan sikap itu akan menumbuhkan sebuah kebijakan, kebijaksanaan, biar orang tuh tahu gitu ya bagaimana ketika kita sudah membantu, kemudian malah kebaikan kita dimanfaatkan.
1: Baik. Apalagi kalau kita tidak ada ketidaktahuan kita kemudian manfaatkan gitu ya bahasanya.
2: Iya.
1: Itu sampai tapi intinya apa ya ibaratnya tidak menjalin silaturahmi dong katanya begitu Pak Ustaz. Mm-hmm. Nah, yeah. Seperti apa nih Pak Ustaz?
2: Nah, silaturahmi tetap dikuatkan ya karena banyak sekali fadilahnya bagi orang yang pengen panjang umurnya, berkah rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia perkuat silaturahminya jangan sampai putus. Tetapi sikap kita itu agak sedikit berubah. Maka saya masih teringat dengan salah satu nasihat seorang ulama dan juga sebagai kepala negara pada saat itu, seorang Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, kalau kita kenal dengan Gus Dur. Beliau itu memberikan nasihat ya, ketika orang tersebut sudah melampaui batas daripada nilai-nilai kemanusiaan, maka kita ambil sikap. Sikap ini bukan untuk membenci ya, tapi batasan. Gitu, batasan supaya orang tuh lebih mengerti mana apa namanya yang perlu dihindari dan mana yang kita lakukan seperti biasanya. Baik. Bukan untuk ngambil sikap ini memutus silaturahmi ya, gitu. Baik. Jarak saja.
1: Siap. Ambil jarak gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik, dari Bu Aminah Digantar, Mimi Aminah Digantar. Gimana terkait orang yang ramah tapi sama tetangganya, orang ramah sama tetangganya tapi kalau ada konflik dengan sama saudara atau dengan orang lain tidak cepat minta maaf sampai 1 bulan atau tahun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai. Nah, gimana Pak Ustaz kalau ketemu diem aja katanya gitu. Gimana Pak Ustaz? Singkat saja. Kemudian pertanyaan dari Bu Purnama tadi. Ya, silakan Pak Ustaz dari Bu Aminah terlebih dahulu.
2: Iya. Nabi Muhammad pernah memberikan rambu-rambu pada sebuah hadisnya. Ketika ada dua orang muslim yang berselisih, maka bahasa orang cerbonya boleh eng-engan atau boleh diem-dieman itu dikasih batas oleh Rasulullah. Maksimal 3 hari. Nah, ini tidak boleh lebih gitu ya. Karena manusia ini memang tempatnya al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu ketika salah keduanya saling memaafkan, ketika lupa ya diingatkan. Mudah kita meminta maaf tapi sukar untuk memaafkan gitu. Ada yang lebih ini lagi. Wah, kalau memaafkan mah gampang tapi melupakan susah. Kalau ada orang minta maaf langsung dimaafkan tapi lupa mah enggak gitu.
1: Lupa sih enggak tapi saya ingat terus gitu, perbuatannya
2: gitu. Gitu, gimana? Nah, itu tadi ini juga menjadi sebuah sikap yang perlu kita lakukan ya. Karena Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, Allah pasti mengampuni. Karena Allah Al-Ghaffar yang maha memberikan ampun. Ya, innallaha yuqbalu taubata 'abdin ma lam yukhorkhir. Sekalipun kita perbuatan salah dan dosanya banyak sebelum nafas ada di tenggorokan, Allah ampuni. Maka kita sebagai hambanya berusaha untuk bisa saling memaafkan. Karena kita juga pasti punya salah gitu.
1: Baik. Bagaimana bentuk balasan terkait orang-orang yang perbuatan manusia yang langsung dibalas atau balasannya seperti apa Pak Ustaz?
2: Silakan. Iya, balasan yang timpak langsung di dunia ya atau persekot ya test case-nya itu beraneka ragam atau ujiannya itu macam-macam. Ada yang memang diuji dengan sakitnya yang tidak kunjung sembuh, ada juga memang ujiannya panasnya atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga, dalam keluarga tersebut, baik cekcok terus dengan pasangannya, dengan anaknya dan sebagainya, ada juga dengan usahanya berbagai macam. Karena bagi Allah mudah saja menghancurkan seorang manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah, bahkan perbuatan menzolimi orang lain gitu ya, maka ujiannya juga ketika di dunia mudah bagi Allah dan beraneka ragam sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukan kannya. Dan doa supaya kita ini dijauhkan dari orang-orang yang zalim, ini anjuran juga bagi Kang Isan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhl wa a'udzubika min khalabiddin wa qahri rijal. Ini dilakukan setelah sholat 5 waktu agar kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim atau yang benci kepada kita.
1: Baik. Waktu yang misalkan kita nih Pak Ustaz.
2: Oh, iya.
1: Sebenarnya ada satu lagi pendengar yang akan telepon tapi saya rasa mungkin minggu depan saja. Baik, silakan Pak Ustaz, ada satu yang disampaikan sebelum kita akhiri. Mangga Pak Ustaz.
2: Mari pada kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan taufik serta kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan menyikapi semua kejadian ini sesuai dengan ketentuan dan syariat. Ketika ujian atau musibah datang, kita bersabar, dan ketika kita kebahagiaan datang kepada diri kita, kita sikapi dengan syukur kepada Allah. Maka dengan dua sikap ini, insyaallah menuju kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan nanti di akhirat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kang Ustaz, terima kasih sudah bersama para pendengar RRI Cirebon, khususnya sudah bersama dalam Raga Mutiara Pagi Interaktif pada kesempatan pagi. Sehat-sehat selalu Kang Ustaz.
2: Amin, amin.
1: Ditunggu kapan?
2: Siap, siap.
1: Terima kasih sekali lagi Ustaz. Pasti. Dan semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pendengar, bingkan tadi Anda sudah bersama Kang Ustaz Ihsan Tobi untuk kesempatan pagi hari. Mohon maaf, tidak semua telepon yang bisa kami udarakan, tidak semua WA yang bisa kami bacakan untuk kesempatan pagi hari. Kami akhiri pendengar, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Pian Alwansa didampingi pengarah teknik Samara. Saat lagi pendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian berita daerah pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Sebetulnya karakter daripada Indramayu, baik dari segi geografis maupun sosiokultural ya, kita itu adalah mayoritas adalah daerah pertanian dan daerah perikanan. Jadi sejak dulu juga kultur masyarakat kita itu tidak jauh dari.
2: Untuk kegiatan di akhir tahun, terutama di kita sudah masuk di bulan Oktober ya, November dan Desember, ada beberapa event yang sedang kita persiapkan. Yang pertama adalah event Nadran Sedekah Laut, itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi.
0: Ini sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita, di antaranya momentum hari jadi ke-499 Kabupaten Indramayu maksimalkan ragam potensi daerah. Pemerintah Kota Cirebon siapkan sejumlah event budaya untuk menarik para wisatawan. Bersama saya Pian Alwansa, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, momentum hari jadi ke-499 Kabupaten Indramayu, potensi pertanian dan perikanan jadi fondasi utama.
1: Perikanan, jadi sejak dulu juga kultur masyarakat kita itu tidak jauh dari perikanan maupun pertanian.
3: Transformasi sosial dan ekonomi Indramayu selama hampir 5 abad bertumpu pada karakter pertanian serta perikanan masyarakat. Potensi tersebut menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang perlu diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang sesuai karakter wilayah. Direktur Amik Purnama Niaga Indramayu sekaligus pengamat seni budaya Hadi Santoso menyebut kemajuan daerah bergantung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menentukan apakah potensi daerah berkembang, stagnan, atau justru mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
1: Sebetulnya karakter daripada Indramayu, baik dari segi geografis maupun sosiokultural ya, kita itu adalah mayoritas adalah daerah pertanian dan daerah perikanan. Jadi sejak dulu juga kultur masyarakat kita itu tidak jauh dari perikanan maupun pertanian. Jadi kalau saya lihat, itu tergantung kemajuan daerah itu, institusinya atau kebijakan daripada pemerintah daerahnya untuk apakah bisa maju atau stuck gitu, Pak.
3: Hadi menambahkan karakter pertanian dan perikanan seharusnya menjadi dasar pengembangan ekonomi sekaligus identitas masyarakat Indramayu yang terus berkembang. Penguatan sektor tersebut membutuhkan dukungan kebijakan agar mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah. Pengembangan industri juga perlu diarahkan agar memberikan nilai tambah terhadap sektor pertanian dan perikanan yang sudah berkembang. Menurutnya, keterhubungan antara industri, pendidikan, dan potensi daerah menjadi bagian penting pembangunan jangka panjang. Rena Safira melaporkan.
0: Ancaman banjir kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Cirebon menjelang musim hujan. Kondisi Kali Cipadu di Kelurahan Lemah Wungkuk menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian serius setelah mengalami pendangkalan yang cukup parah. Tumpukan lumpur dan sampah terlihat memenuhi aliran sungai yang menjadi salah satu jalur air menuju ke arah laut. Kondisi ini membuat proses pengerukan harus dilakukan menggunakan alat berat untuk mengembalikan kapasitas aliran sungai. Penanganan yang dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS, Dinas Lingkungan Hidup DLH, serta unsur kecamatan. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan endapan lumpur dan sampah di Kali Cipadu telah menumpuk cukup tebal. Persoalan tersebut bahkan kembali terjadi dalam kurun waktu sekitar 1 tahun setelah sebelumnya dilakukan penanganan. Kondisi sungai yang dangkal menjadi semakin mengkhawatirkan karena musim penghujan diperkirakan mulai memasuki wilayah Cirebon pada November mendatang. Refleksi sejarah jadi pijakan pembangunan Indramayu menuju 5 abad.
4: Bahwa hari jadi itu berdasarkan catatan sejarah supaya ke depan kita juga menciptakan peradaban yang lebih baik.
3: Refleksi sejarah penting menjadi pijakan Kabupaten Indramayu dalam menyongsong usia hampir 5 abad, karena perjalanan masa lalu memuat nilai perjuangan dan jati diri yang menjadi dasar pembangunan daerah di masa mendatang. Menurut penggiat budaya sekaligus Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk, Nang Sadewo, mengatakan peringatan hari jadi ke-499 Kabupaten Indramayu seharusnya menjadi momentum perenungan bersama mengenai capaian pembangunan dan rencana perubahan Kabupaten Indramayu menuju masa kemajuan.
4: Nilai-nilai perjuangan, lalu juga tentang jati diri yang dibangun waktu pada saat Indramayu sebut saja berdiri atau dinobatkan sebagai daerah yang punya apa punya kepemimpinan. Nah, ini menjadi landasan utama bahwa hari jadi itu berdasarkan catatan sejarah, supaya ke depan kita juga menciptakan peradaban yang lebih baik.
3: Menurut Nang Sadewo, pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan pemikiran dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat agar arah perubahan tetap menjaga jati diri daerah. Ia menjelaskan sejarah dan peradaban merupakan catatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebuah daerah karena memuat nilai perjuangan serta proses terbentuknya kepemimpinan dan identitas Kabupaten Indramayu. Sehingga pemahaman terhadap sejarah diperlukan untuk menciptakan peradaban yang lebih baik menuju 5 abad. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat realisasi investasi di daerahnya mencapai sekitar 3,25 triliun rupiah hingga triwulan 2 2026 dari target penanaman modal sebesar 4,25 triliun rupiah sepanjang tahun ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Cirebon, Hilmi Rifai, mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas penanaman modal di daerah masih berjalan positif. Target investasi tahun ini ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan penanaman modal pada tahun-tahun sebelumnya. Sektor properti atau perumahan masih menjadi penyumbang nilai investasi terbesar di Kabupaten Cirebon. Sedangkan sektor industri berada pada posisi berikutnya berdasarkan nilai penanaman modal, kemudian disusul sektor makanan. Menurutnya, untuk memudahkan calon investor mendapatkan informasi, DPM PTSP Kabupaten Cirebon menyediakan layanan digital melalui DigPro yang membuat informasi mengenai potensi dan lokasi investasi di daerah Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon siapkan sejumlah event budaya untuk menarik wisatawan hingga akhir tahun.
2: Oktober, November, dan Desember ada beberapa event yang sedang kita persiapkan. Yang pertama adalah event Nadran.
5: Pemerintah Kota Cirebon menyiapkan sejumlah event budaya hingga akhir tahun untuk menggerakkan sektor pariwisata. Kegiatan yang digelar Oktober hingga Desember tersebut diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan sejumlah kegiatan telah disiapkan untuk mengisi kalender pariwisata pada 3 bulan terakhir tahun 2026. Event yang digelar, salah satu kegiatan yang disiapkan yakni tradisi Nadran atau sedekah laut di sejumlah kampung nelayan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan tradisi masyarakat sekaligus mengembangkan potensi wisata budaya. Selain Nadran, Pemkot Cirebon juga menyiapkan Festival Topeng Cirebon yang digelar pada pertengahan November 2026. Festival tersebut diarahkan menjadi salah satu agenda pariwisata yang mampu menjangkau wisatawan lebih luas.
2: Untuk kegiatan di akhir tahun, terutama di kita sudah masuk di bulan Oktober ya, Oktober, November, dan Desember ada beberapa event yang sedang kita persiapkan. Yang pertama adalah event Nadran. Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di tiga lokasi, tiga kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samadikun dan Cangkol. Kemudian yang berikutnya ada juga bulan November tanggal 15 dan 16 itu ada kegiatan Festival Topeng Cirebon atau Cirebon Mass Festival yang insya Allah CMF ini akan menjadi festival internasional pertama nih.
5: Pemkot Cirebon juga menargetkan pengembangan event budaya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Penyelenggaraan event akan terus ditingkatkan secara bertahap agar memberikan dampak terhadap kunjungan wisatawan dan ekonomi masyarakat. Melalui kalender event yang semakin beragam, budaya lokal diharapkan menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Cirebon juga akan mempersiapkan pengembangan berbagai event untuk penyelenggaraan pada tahun-tahun berikutnya. Aura Aulia melaporkan.
0: PT KAI Daop 3 Cirebon mencatat 3.192.644 pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah Daop 3 Cirebon untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, bisnis hingga wisata. Dari total tersebut sebanyak 1.610.059 penumpang yang berangkat, sedangkan 1.582.585 penumpang yang turun di berbagai stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhib Budin, mengatakan tingginya volume penumpang menunjukkan kereta api menjadi salah satu pilihan mobilitas. Pergerakan penumpang selama 9 bulan di tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan momen-momen tertentu. Maret 2026 menjadi bagian dengan jumlah penumpang tertinggi mencapai 441.734 penumpang karena meningkatnya mobilitas warga pada periode libur, hari besar keagamaan, dan lainnya. Pola perjalanan pada momentum memiliki karakteristik yang berbeda sehingga KAI terus memantau pergerakan para pelanggannya. Selama Januari hingga September 2026, stasiun Cirebon melayani 1.342.464 pelanggan. Disusul stasiun Projakan 515.516 penumpang. Jatibarang 427.581 penumpang. Stasiun Brebes 314.672 dan Haur Gelis sebanyak 221.002 pelanggan. Data jumlah pelanggan menjadi bahan KAI Daop 3 Cirebon untuk membaca kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi pelayanan. Berita daerah ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Pemerintah Kabupaten Kuningan belum menerima surat resmi dari Kementerian ESDM terkait rencana perizinan maupun pelelangan wilayah kerja panas bumi di kawasan Gunung Ciremai.
6: Konteks hari ini saya sampaikan progresnya tahun ini saya tidak tahu, pemerintah belum tahu karena belum ada pemberitahuan resmi, tidak ada surat formalnya. Bukan Dario, pemerintah itu dasarnya surat resmi.
7: Pemerintah Kabupaten Kuningan Jawa Barat menegaskan belum menerima surat maupun dokumen resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait rencana penetapan perizinan maupun pelelangan wilayah kerja panas bumi di kawasan Gunung Ciremai. Penegasan itu disampaikan Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar. Aksi tersebut melibatkan aliansi mahasiswa dari Universitas Kuningan, Universitas Al-Ihya, HMI, GMNI, PMII, Pegiat Lingkungan, serta sejumlah elemen masyarakat dari Kuningan dan Cirebon. Mereka mendesak daerah memberikan kejelasan mengenai informasi yang beredar terkait rencana pelelangan WKP panas bumi di Gunung Ciremai. Dian menegaskan, pemerintah Kabupaten Kuningan tidak ingin mengambil sikap hanya berdasarkan informasi yang belum disertai dokumen resmi. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan kejelasan mengenai status hukum, tahapan kebijakan, hingga kajian dampak yang menjadi dasar apabila proyek tersebut benar-benar akan dilaksanakan.
8: Tahun 2024 ya, kalau tidak salah. itu konteksnya survei sepanjang memang hasil kajian berkelanjutan komprehensif, ya silahkan saja. Dikaitkan hari ini, kan saya sampaikan tidak bohong, kita belum tahu progresnya. Sepanjang kajian secara geologis dan amdal dan dampak ekologisnya, silakan. Kan kemarin juga hasilnya saya belum tahu, hasil waktu survei tahun 2024 belum ada hasilnya. Konteksnya hari ini saya sampaikan progresnya tahun ini saya tidak tahu, pemerintah belum tahu karena belum ada pemberitahuan resmi, tidak ada surat formalnya. Bukan Dario, pemerintah itu dasarnya surat resmi. Kok bupati konteks pribadi, keputusan itu kan pemerintah pemerintahan. Tapi yang pasti hasil kajian itu akan jadi dasar kita. Tapi yang pasti saya jelaskan, deh ya, kewenangan itu ya silakan saat hari teman-teman ada mahasiswa aspirasi akan saya teruskan.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana menegaskan posisi Kuningan dalam kerangka pengembangan kawasan Rebana. Menurut dia, Kuningan sejak awal diarahkan sebagai kawasan hijau yang menopang sektor pariwisata dan pertanian. Pernyataan tersebut disampaikan U Kusmana melalui klarifikasi pembicaraan yang sebelumnya dilakukan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai arah pengembangan kawasan Rebana. Aksi sempat memanas setelah masa menerobos brikade pengamanan dan masuk ke halaman pendopo bupati. Setelah dilakukan dialog, perwakilan masyarakat akhirnya dapat bertemu langsung dengan bupati dan jajaran pemerintah daerah untuk menyampaikan tuntutan mereka. Andini Rahmawati melaporkan.
0: Sultan Kacaribonan menerima penghargaan Global Citizenship 21 and Aristocrat Philosopher World.
9: Aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan.
10: Keraton Kacerbonan menerima penghargaan internasional atas konsistensinya dalam menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Penghargaan tersebut diberikan dalam Konvensi Supranasional Luar Biasa 2026 yang berlangsung di Bangsal Prabayaksa Keraton Kacerbonan. Penghargaan Global Citizenship 21 dan Aristokrat Philosopher Award diberikan kepada Sultan Kacerbonan, Sultan Abdul Ghani Natadiningrat. Acara tersebut berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026 dengan disaksikan sejumlah tokoh internasional secara langsung maupun daring. National President World Philosophical Forum UNESCO Indonesia, Pangeran Muhammad Soleh Ridwan menjelaskan proses penilaian berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Proses tersebut telah dimulai sejak kunjungan ke Keraton Kacerbonan pada 2024 untuk melihat kiprah pemangku adat setempat.
9: Bahwa ada beberapa kriteria, salah satunya adalah aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Nah, salah satunya kebetulan yang aktif ya ini Kanjeng Mama Sultan Kacerbonan, sehingga sangat layak sekali untuk mendapatkan WPF sertifikat.
10: Soleh menyebut Sultan Kacerbonan aktif membawa pesan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan kehidupan masyarakat dunia. Pesan tersebut dianggap sejalan dengan semangat kebangkitan kesadaran manusia yang disuarakan dalam Forum Internasional Dunia. Penghargaan itu sekaligus menjadi pengakuan terhadap kiprah budaya lokal yang membawa pesan perdamaian hingga ruang internasional. Rena Safira melaporkan.
0: Bulog Cirebon memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.
11: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembelian juga bisa terjaga.
12: Upaya menjaga harga pangan di wilayah Cirebon dilakukan Bulog dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat melalui penyerapan gabah sesuai HPP serta penyaluran beras di bawah harga eceran tertinggi. Wakil Perum Bulog Cabang Cirebon, Sandi Kusuma, mengatakan Bulog melakukan penyerapan gabah dengan harga sesuai HPP sebesar Rp6.500. Sementara untuk beras medium SPHP disalurkan dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram atau di bawah HET yang disebut sebesar Rp13.500.
11: terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembeliannya juga bisa terjaga. Dari Bulog akan melakukan penyerapan dengan harga gabah itu sesuai HPP 6.500, sehingga harga tersebut kan ada batas atasnya. Batas atas yaitu harga berasnya. Harga beras ini juga kami menjualnya di bawah HET, yaitu di bawah beras, secara beras medium itu di bawah 13.500, tetapi kita memiliki namanya komoditi SPHP. SPHP ini harga jualnya tidak boleh melebihi dari 12.500.
12: Di tingkat konsumen, Sandi menjelaskan Bulog juga menyediakan beras premium dengan harga 14.900 dan menyalurkannya melalui pasar, mal pangling, serta toko peduli inflasi dengan harga di bawah HET. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan agar harga yang diterima petani tetap terjaga, sekaligus masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga keseimbangan antara penyerapan gabah dan penyaluran pangan tetap dapat dipertahankan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon usulkan pembangunan sumur air tanah dalam untuk penuhi kebutuhan air para petani.
1: Survei geologis harus diurusin dulu, apakah ada sumber air tanah dalam yang tersedia.
5: Kekeringan melanda sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Cirebon akibat kemarau panjang yang ekstrim. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengusulkan pembangunan sumur air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan wilayah yang mengalami kekeringan telah dipetakan. Selain di Kecamatan Karangwareng, kekeringan juga terjadi di Kecamatan Susukan, Arjawinangun, dan Panguragan. Ia mengatakan penanganan dilakukan melalui irigasi perpompaan apabila masih terdapat sumber air permukaan. Sementara wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan diusulkan mendapatkan sumur air tanah dalam.
1: Untuk misalnya tidak ada sumber air, kita akan melakukan dengan pengadaan sumur air bawah tanah atau sumur dalam ya. Tapi itu kan harus kita juga usulkan ya di daerah Karawang tersebut. Kalau tidak ada sumber air permukaan, kita tidak bersuara dengan irigasi perpompaan, tapi dengan cara sumber air tanah dalam, dan itu juga harus dilakukan survei geologis, harus geologis dulu, apakah ada sumber air tanah dalam yang tersedia, karena tidak semua daerah ada sumber air tanah dalam atau aquifer air tanah.
5: Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air pertanian. Program tersebut mencakup irigasi perpompaan, embung, bangunan konservasi air, dan sumber air tanah dalam. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon meminta petani tidak khawatir menghadapi persoalan kekeringan. Pemerintah memastikan kebutuhan air petani terus diupayakan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Aura Aulia melaporkan.
0: Berikut informasi terkait dengan pembangunan sumur air tanah dalam mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website kami rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Almanza undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
13: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, apa? Sebelah sama kamu.
2: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
3: Oh, iya, tahu.
4: Tidak ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul leh, saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Pagi hari ini pendengar, pagi yang cukup cerah ya pendengar ya. Dan tentu bagi Anda, Anda sebagian warga masyarakat ya, yang ngobrol-ngobrol gitu pendengar ya. Kapan ya hujannya? Sudah kangen sama hujan kali ya pendengar ya. Karena memang hujan di kita Cirebon ada beberapa waktu ataupun beberapa hari lalu juga sempat terjadi turun hujan di wilayah Tengah Tani dan sekitarnya ya. Tapi tidak sampai di Jalan Bebas kalau tidak salah. Hanya kata orang Cirebon seluruh-seluruh, hanya sedikit gitu ya pendengar ya hujannya, dan bikin kotor kendaraan gitu. Ya, dan pendengar, hari ini adalah hari pencatatan kelahiran internasional. Dan kalau di kita mungkin akte lahir atau akte kenal lahir gitu ya pendengar ya. Tapi dan di tahun 2019 ini PBB melaporkan bahwa di tahun 2019 PBB

tidak bisa menerima hak-haknya dari negara. Dan merespon hal tersebut, maka diciptakan hari pencatatan kelahiran internasional untuk meningkatkan kesadaran akan pencatatan kelahiran anak. Dengan begitu, anak-anak dapat mengakses hak asasi dan perlindungan dari sang anak di sebuah negara yang anak-anak tersebut tempati. Nah, bagaimana dengan kita mendengar? Saya yakin pribadi gitu mendengar ya. Ternyata putra-putri Anda sudah mempunyai terkait dengan pencatatan kelahiran atau akte lahir ya mendengar ya. Dan ini sangat penting untuk pendidikan mereka. Dan yang terpenting anak ataupun akte lahir dari anak ini bisa membuktikan bahwa anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya yang sama di negara yang kita cintai, Indonesia. Pro 1 masih bersama anak pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon.

0: Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Karena beberapa waktu lalu mungkin Anda ataupun pengalaman saya pendengar ya, ketika mengunjungi teman yang sedang sakit di sebuah rumah sakit di daerah Cirebon, ternyata banyak sekali ya pendengarnya anak-anak yang pada berobat di rumah sakit tersebut, ataupun ada juga yang dirawat di rumah sakit ini karena batuk pilek, sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Dan hal mungkin ini menjadi pengalaman bagi kita ya, kepada putra-putra kita ataupun kita sendiri. Dan ya saya tanya gitu pendengar, kenapa Bu sakit anaknya batuk nggak sembuh-sembuh, udah seminggu, udah sebulan gitu ya. Ada yang pilek, ada yang mungkin makan atau minumnya, iya minumnya es terus gitu. Yang disalahin tukang es deh ya, padahal tukang es gak membuat sakit kalau benar-benar memang diminum sesuai dengan anjuran gitu ya pendengar ya. Ya tapi itulah pendengar, dan pagi hari ini pada pukul 8 nanti kita juga akan membahas terkait dengan ISPA. Nah apa itu ISPA? ISPA singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut, yaitu infeksi menular yang menyerang pada bagian saluran pernapasan atas ataupun bawah. Dan gejala ISPA ini tentunya mendengar disertai dengan batuk dan pilek, demam, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sesak napas pada kasus-kasus tertentu yang mendengar ya. Dan penyebab ISPA ini adalah virus yang seperti bernama virus rhinovirus, adenovirus, influenza, dan juga penyebabnya juga bisa dari bakteri seperti bakteri Streptococcus atau Staphylococcus. Dan penularannya bisa terjadi melalui percikan air liur atau droplet saat penderita batuk ataupun bersin. Nah, pendengar, bagaimana kasus ISPA di Kabupaten Cirebon ini yang dikabarkan melonjak? Anda mungkin akan bisa bersama para narasumber kami, tiga narasumber sekaligus yang akan kami hadirkan ya pendengar ya. Ada dari Kepala Puskesmas Talun Kabupaten Cirebon, ada juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan Kepala Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon. Semuanya dari Kabupaten Cirebon, karena mungkin tim pemberitaan ini melihat obrolan saya atau mendengar obrolan saya, itu mendengar ya, terkait dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak ataupun juga orang tua ataupun anak orang-orang dewasa gitu mendengar ya, terkait dengan gejala ISPA, batuk pilek, demam, hidung tersumbat, sakit tenggorokan terutama ya mendengar ya. Kalau saya kalau tenggorokan, kalau banyaknya makan makanan yang berminyak, bukan minyak tapi yang berminyak, mengandung minyak ya, ada bakwan, kemudian tempe goreng dan lain sebagainya, tapi enak kok ya sebenarnya. Itulah terdengar terkait dengan suasana pagi hari ini. Semoga saja Anda semuanya dalam keadaan sehat dan terbebas dari berbagai hal yang saya rasakan menghambat aktivitas ataupun kinerja Anda dengan menjaga kesehatan. Aktivitas ataupun ya kinerja Anda akan lebih terpacu lagi untuk bisa memberikan terbaik pada lembaga ataupun dinas terkait di mana Anda bekerja gitu ya pendengar ya. Prof 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini bersama saya Pian Alwansa didampingi Pangeran Teknik Samara.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal info.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-PPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara,